keadilan dan kasih sayang. Abu Hurairah mendengarkan ajaran itu dengan hati yang terbuka. Setiap kata yang disampaikan oleh Tufail seakan menyentuh relung jiwanya yang paling dalam, mengisi kekosongan yang telah lama ia rasakan. Ia tanpa ragu segera mengucapkan syahadat, memproklamasikan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Keputusannya ini tidak mudah, karena sang ibu masih memeluk agama lamanya dan menolak Islam. Meski begitu, kecintaannya pada ibunya tidak lantas membuatnya mundur. Ia terus mendoakan ibunya dan berupaya selembut mungkin untuk mengajaknya pada Islam. Dengan keimanannya yang baru, ia merasakan sebuah kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk menyempurnakan kebahagiaan itu adalah dengan menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, sosok yang telah membawa cahaya kebenaran ke dalam hidupnya. Perjalanan dari Yaman menuju Madinah bukanlah hal yang mudah. Jarak yang jauh, medan yang sulit, dan persediaan yang terbatas menjadi tantangan besar. Namun tekadnya sudah bulat. Setelah berislam, ia segera bergegas menuju Madinah, kota suci yang telah menjadi pusat kaum muslimin. Ia ingin melihat langsung sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya telah ia cintai bahkan sebelum ia bertemu. Di sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan bagaimana ia akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang akan ia lakukan di sana. Ia tidak membawa harta apapun, hanya keyakinan yang kuat dan kerinduan yang mendalam untuk menuntut ilmu langsung dari sumbernya. Perjalanan ini memakan waktu yang cukup lama, dengan mengandalkan belas kasihan para musafir lain dan bertahan dengan apa adanya. Ia tidak menghiraukan lelah dan lapar, karena tujuannya jauh lebih mulia, menyempurnakan imannya dan mengabdi pada jalan Allah dan Rasul-Nya. Tiba di Madinah, ia akhirnya bertemu dengan sang Nabi. Mata Abu Hurairah langsung berbinar, dipenuhi haru dan kagum melihat sosok mulia yang selama ini hanya ia dengar ceritanya. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, di saat umat Islam sedang dalam perjalanan kembali dari Perang Khaybar. Saat itu, ia sudah dikenal dengan sebutan Abu Hurairah, sebuah kunyah yang diberikan kepadanya karena kecintaannya pada seekor anak kucing. Sebutan ini berawal dari kebiasaannya membawa anak kucing tersebut kemanapun ia pergi, meletakkannya di lengan bajunya, bahkan saat duduk di majelis. Suatu hari, ia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah boleh aku dipanggil dengan nama ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum hangat dan menjawab, "Ya, wahai Abu Hurairah." Sejak saat itu, nama ini melekat erat padanya, bahkan lebih terkenal daripada nama aslinya. Nama itu tidak hanya menjadi identitasnya, tetapi juga simbol dari kelembutan hati dan kasih sayangnya terhadap makhluk Allah. Setelah tiba di Madinah, Abu Hurairah tidak memiliki tempat tinggal maupun harta. Ia pun memutuskan untuk bergabung dengan Ahlul Sufa, para sahabat yang sangat miskin dan tinggal di serambi Masjid Nabawi. Hidup mereka sepenuhnya didedikasikan untuk belajar agama dan beribadah. Mereka tidak punya pekerjaan tetap dan bergantung sepenuhnya pada sedekah dan hadiah yang diberikan kaum muslimin. Kehidupan ini sangat cocok dengan tujuan Abu Hurairah, menjadi murid sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah pada harta benda, melainkan pada ilmu dan kedekatan dengan Allah. Ia rela menahan lapar dan haus demi bisa duduk berlama-lama di sisi Nabi, mendengarkan setiap sabda, dan memperhatikan setiap gerak-gerik beliau. Para sahabat lain mungkin sibuk berdagang atau bertani, namun Abu Hurairah memilih untuk menjadi siswa penuh waktu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia seringkali pingsan karena kelaparan yang sangat, namun begitu siuman, ia segera mencari majelis Nabi untuk kembali menimba ilmu.
pengorbanannya untuk ilmu sungguh luar biasa. Selama 3 tahun lebih, ia tidak pernah absen dari majelis Nabi dari subuh hingga malam, baik saat Nabi berada di masjid maupun di rumah. Ia bagaikan spons yang menyerap setiap kata, setiap pelajaran, dan setiap nasihat yang keluar dari lisan Nabi. Ia bahkan mengorbankan waktu tidur dan makan siangnya agar tidak terlewat satu hadis pun. Seringkali ia bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang tidak dipahami oleh para sahabat lainnya. Kesungguhannya ini membuat ia menjadi perawi hadis yang sangat unik. Ia menghafal ribuan hadis dengan metode yang luar biasa. Ia adalah satu-satunya di antara para sahabat yang mendedikasikan seluruh hidupnya selama masa itu untuk ilmu hadis. Ini adalah kunci dari keistimewaannya yang kelak menjadikannya perawi hadis terbanyak sepanjang sejarah Islam. Kehidupan Abu Hurairah di Serambi Masjid Nabawi sebagai bagian dari Ahl Al-Sufa adalah potret nyata dari sebuah pengorbanan. Kerap kali, ia harus menahan rasa lapar yang menusuk hingga ia merasakan pusing dan pingsan. Ia pernah mengikatkan batu ke perutnya untuk menahan rasa sakit dan kosong yang melanda. Suatu hari, rasa lapar itu begitu dahsyat sehingga ia duduk di pinggir jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap ada sahabat yang mengerti keadaannya. Ia melihat Abu Bakar lewat dan menanyainya tentang satu ayat Al-Quran, bukan karena tidak tahu, melainkan agar Abu Bakar menyadari keadaannya. Namun Abu Bakar tidak menyadarinya. Kemudian, Umar bin Khattab lewat dan ia melakukan hal yang sama, tetapi Umar pun tidak menyadarinya. Mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing dan tidak menyadari kondisi Abu Hurairah. Tak lama kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Beliau langsung menyadari kondisi Abu Hurairah. Dengan kepekaan seorang nabi, beliau tersenyum kepadanya lalu berkata, "Wahai Abu Hurairah." Abu Hurairah menjawab, "Aku penuhi panggilanmu, wahai Rasulullah." Beliau kemudian tahu apa yang ia rasakan. Lalu beliau mengajaknya ke rumah beliau. Di rumah itu, beliau mendapati ada semangkuk susu. Beliau pun meminta Abu Hurairah memanggil seluruh Ahl Al-Suffah. Abu Hurairah pun merasa ragu. Bagaimana mungkin semangkuk susu itu cukup untuk banyak orang? Namun, ia tahu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan, maka ia pun memanggil mereka. Setiap orang meminum susu itu hingga kenyang, dan yang tersisa di mangkuk itu hanya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memerintahkan Abu Hurairah untuk meminum sisa susu itu hingga ia tidak sanggup lagi untuk meminumnya. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar perhatian dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan betapa besarnya keberkahan yang Allah limpahkan melalui beliau. Momen puncak dari kehidupan Abu Hurairah sebagai perawi hadis terjadi ketika ia menerima karomah luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, ia mengeluh kepada beliau tentang sulitnya menghafal hadis dan merasa sering lupa. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku mendengar banyak sekali hadis darimu, tetapi aku sering melupakannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tersenyum dengan kelembutan yang luar biasa. Beliau menanggapi dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Beliau memerintahkan Abu Hurairah untuk menghamparkan kainnya. Abu Hurairah segera menuruti perintah itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil segenggam tangannya yang tidak berisi apa-apa, lalu meletakkannya di atas kain itu. Kemudian beliau berkata, "Gabungkan kedua tanganmu ke dadamu." Abu Hurairah pun melakukannya. Beliau menambahkan, "Maka engkau tidak akan lupa sedikit pun apa yang telah aku sampaikan." Abu Hurairah merasakan sensasi yang luar biasa saat itu,
seakan-akan seluruh ilmu hadis mengalir dan meresap ke dalam dirinya. Sejak saat itu, memori ingatan Abu Hurairah menjadi sangat tajam dan kuat, seakan-akan ia memiliki sebuah perpustakaan di dalam kepalanya. Ia tidak pernah lagi melupakan satupun hadis yang ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia menjadi rujukan bagi para sahabat senior lainnya. Pernah suatu ketika, Marwan bin Hakam ingin menguji kejujuran Abu Hurairah. Ia memerintahkannya untuk meriwayatkan hadis dan menulisnya di selembar kertas. Namun, ia juga menempatkan seseorang di balik tabir untuk menuliskan hadis yang sama secara sembunyi-sembunyi. Beberapa tahun kemudian, Marwan memanggil Abu Hurairah lagi untuk meriwayatkan hadis yang sama. Ketika Marwan membandingkan keduanya, ia terkejut. Tidak ada satupun kata yang berbeda. Tidak ada satupun hadis yang terlupakan. Ini adalah bukti nyata dari keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Abu Hurairah mendedikasikan hidupnya untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun penuh. Ia adalah satu-satunya sahabat yang memilih untuk tidak disibukkan dengan hal-hal duniawi seperti berdagang atau bertani. Tujuannya hanyalah satu, berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyerap semua ilmu yang beliau sampaikan. Ia menghafal ribuan hadis dengan metode yang sangat unik, yaitu dengan selalu berada di dekat Nabi. Pagi, siang, dan malam, ia selalu mengikuti beliau, baik saat di masjid, saat di rumah, bahkan saat beliau sedang beristirahat. Ia tidak pernah absen dalam majelis ilmu beliau. Ia bahkan rela pingsan karena lapar dan haus demi menimba ilmu. Ia bagaikan spons yang menyerap setiap kata, setiap pelajaran, dan setiap nasihat yang keluar dari lisan Nabi. Ia bahkan mengorbankan waktu tidur dan makan siangnya agar tidak terlewat satu hadis pun. Ia seringkali bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang tidak dipahami oleh para sahabat lainnya. Kesungguhannya ini membuat ia menjadi perawi hadis yang sangat unik. Ia adalah satu-satunya di antara para sahabat Nabi yang mendedikasikan seluruh hidupnya selama masa itu untuk ilmu hadis. Ini adalah kunci dari keistimewaannya yang kelak menjadikannya perawi hadis terbanyak sepanjang sejarah Islam. Pengorbanan dan keikhlasannya dalam menuntut ilmu telah membuahkan hasil yang sangat besar. Ia adalah sosok yang mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah pada harta benda, melainkan pada ilmu dan kedekatan dengan Allah. Dan melalui karomah yang diberikan Allah kepadanya, ia menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan sabda-sabda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peran Abu Hurairah sebagai perawi hadis terbanyak tidak datang tanpa tantangan. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah menjadi salah satu sumber utama bagi para sahabat dan tabi'in untuk mendapatkan hadis. Namun, karena jumlah hadis yang ia riwayatkan begitu banyak, beberapa sahabat senior, termasuk Ummul Mukminin Aisyah, pernah mempertanyakan dan meminta verifikasi. Kecurigaan ini bukan karena mereka meragukan kejujurannya, melainkan karena mereka ingin memastikan kebenaran dari riwayat yang begitu banyak, yang jarang didengar dari sahabat lain. Ini adalah bentuk kehati-hatian dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi ujian bagi Abu Hurairah, dan ia selalu menghadapinya dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ia tidak pernah merasa terhina atau marah, karena ia tahu bahwa para sahabat melakukannya demi menjaga kemurnian agama Allah. Dalam sebuah riwayat, pernah terjadi percakapan antara Abu Hurairah dan Aisyah mengenai jumlah hadis yang ia riwayatkan. Aisyah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah engkau yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Barang siapa yang di pagi hari berpuasa, maka ia akan diberi pahala puasa seperti pahala puasa setahun penuh.'"
Abu Hurairah menjawab dengan penuh keyakinan, "Benar, wahai Ummul Mukminin, aku telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah kemudian merespon, "Aku belum pernah mendengar hadis itu." Mendengar ucapan Aisyah, Abu Hurairah dengan lembut dan penuh hormat menjelaskan posisinya. "Wahai Ummul Mukminin, engkau sibuk dengan urusan-urusan rumah tangga, sementara aku tidak memiliki kesibukan apapun. Aku selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di pagi hari maupun di sore hari. Aku menjadi saksi atas setiap majelis beliau, bahkan ketika engkau tidak berada di sana." Penjelasan ini bukan hanya pembelaan diri, melainkan juga pengakuan tulus atas keutamaan Aisyah sebagai istri Nabi, sekaligus menegaskan bahwa ia memiliki kesempatan unik untuk menimba ilmu secara terus-menerus. Ujian lain datang ketika para sahabat lain, seperti Zubair bin Awam, bertanya kepadanya, "Wahai Abu Hurairah, kami tidak mendengar hadis-hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi engkau begitu banyak meriwayatkannya." Pertanyaan ini dijawab oleh Abu Hurairah dengan penjelasan yang sangat logis dan merendahkan hati. Ia berkata, "Wahai saudaraku, para sahabat dari kaum Muhajirin sibuk dengan perdagangan mereka di pasar, sedangkan para sahabat dari kaum Ansor sibuk mengurus kebun-kebun kurma mereka. Aku, seorang fakir miskin dari Ahlul Sufa, tidak memiliki apapun selain perut kosong dan hati yang haus akan ilmu. Aku selalu berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik siang maupun malam. Aku hadir di setiap majelis ilmu beliau, bahkan saat yang lain sibuk dengan urusan dunia mereka. Aku melihat apa yang tidak mereka lihat, dan aku mendengar apa yang tidak mereka dengar." Jawaban ini melunturkan semua keraguan, menunjukkan bahwa kelaparan dan kemiskinan justru menjadi anugerah yang memungkinkannya mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya untuk menimba ilmu. Pengabdiannya dalam meriwayatkan hadis juga terbukti dari kisah terkenal tentang dua wadah ilmu. Abu Hurairah pernah berkata, "Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua wadah ilmu. Salah satunya telah aku sebarkan, dan yang satunya lagi, andai aku sebarkan, leherku akan dipenggal." Para ulama menjelaskan bahwa wadah pertama adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat, halal dan haram, yang wajib disampaikan kepada umat. Sementara wadah kedua adalah ilmu tentang fitnah, bencana dan ujian yang akan terjadi di masa depan. Ilmu ini tidak ia sampaikan secara umum karena khawatir akan menimbulkan kekacauan, fitnah, dan kesalahpahaman di kalangan umat. Ini menunjukkan bukan hanya keistimewaannya dalam menghafal, tetapi juga kebijaksanaan dan pemahamannya yang mendalam tentang kapan dan bagaimana menyampaikan ilmu yang benar. Ia adalah penjaga yang tahu mana yang harus dibuka dan mana yang harus dijaga. Selain menghadapi keraguan dari sebagian sahabat, Abu Hurairah juga dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati. Meskipun ia memiliki keistimewaan dan ilmu yang luas, ia tidak pernah menyombongkan diri. Ia justru selalu mengingatkan para sahabat tentang keutamaan dan kedudukan mereka. Ia pernah berkata, "Aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tidak ada suatu ayat dalam kitabullah, aku tidak akan pernah meriwayatkannya." Lalu ia membaca firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 159, yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat." Ayat ini adalah motivasi terbesarnya untuk tidak menyembunyikan ilmu yang telah ia dapatkan. Ia merasa bahwa dirinya memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah
untuk menyampaikan setiap ilmu yang telah ia peroleh. Kehidupan Abu Hurairah pada masa ini adalah sebuah teladan tentang pengorbanan, kerendahan hati, dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Ia membuktikan bahwa ilmu tidak didapatkan dengan kemalasan, melainkan dengan ketekunan, kesabaran, dan pengorbanan. Melalui perjuangan dan pengabdiannya, ia berhasil membantah semua keraguan dan membuktikan bahwa dirinya adalah seorang perawi yang jujur dan dapat dipercaya. Ia telah menunaikan amanah besar yang Allah berikan kepadanya. Dan hingga hari ini, ia terus dikenang sebagai salah satu pilar utama yang menjaga dan memelihara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memastikan bahwa warisan ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita dalam keadaan yang murni dan autentik. Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pukulan terberat bagi Abu Hurairah. Sumber utama ilmunya telah tiada. Kesedihannya begitu mendalam, namun ia sadar bahwa amanah besar telah diletakkan di pundaknya. Menjaga dan menyebarkan warisan ilmu dari manusia termulia. Ia tidak lagi memiliki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menemaninya setiap hari. Tetapi ia memiliki ribuan hadis yang tersimpan rapi dalam memorinya, berkat doa dan karomah yang diberikan kepadanya. Pada masa-masa awal setelah wafatnya Nabi, Abu Hurairah menjadi rujukan utama bagi banyak sahabat, baik yang senior maupun yang junior. Mereka yang sibuk dengan urusan duniawi, politik, atau peperangan, kini datang kepadanya untuk menanyakan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi jembatan hidup antara masa kenabian yang telah berlalu dengan masa depan yang sedang dibangun. Dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, ia mengabdikan sisa hidupnya untuk tugas mulia ini. Pada masa pemerintahan Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq, peran Abu Hurairah semakin menonjol. Meskipun ia tidak terlibat langsung dalam urusan politik atau militer, kehadirannya sebagai seorang perawi hadis sangat krusial. Abu Bakar seringkali merujuk kepadanya untuk memastikan kebenaran suatu riwayat, terutama ketika ada perselisihan atau keraguan. Abu Hurairah, dengan ketenangannya, akan menyampaikan hadis-hadis dengan sanad yang kuat dan penjelasan yang mendalam. Ia menjadi salah satu dari sedikit sahabat yang selalu siap sedia untuk memberikan fatwa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar syariat yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Keberadaannya adalah bukti bahwa Islam tidak hanya dibangun di atas kekuasaan, tetapi juga di atas fondasi ilmu yang kokoh. Kehidupan Abu Hurairah di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab tidaklah mudah, namun justru semakin menunjukkan kesabaran dan keikhlasannya. Umar, yang dikenal sangat berhati-hati, sempat menasihati para sahabat agar tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis. Tujuannya adalah agar kaum muslimin lebih fokus pada Al-Quran dan menghindari riwayat-riwayat yang mungkin tidak akurat atau menimbulkan fitnah. Nasihat ini juga sempat ditujukan kepada Abu Hurairah karena banyaknya hadis yang ia riwayatkan. Umar berkata kepadanya, "Wahai Abu Hurairah, engkau telah meriwayatkan hadis begitu banyak. Aku khawatir umat akan melupakan Al-Quran dan menjadi sibuk dengan hadis-hadis ini. Berhati-hatilah." Abu Hurairah menerima nasihat itu dengan lapang dada. Ia tidak marah, ia hanya menjawab dengan sopan dan penuh hikmah. "Aku tidak akan meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali yang aku dengar langsung dari beliau. Jika engkau melarangku, aku tidak akan menyampaikannya lagi." Namun, seiring berjalannya waktu, Umar menyadari betapa pentingnya peran Abu Hurairah. Ia seringkali membutuhkan hadis-hadis yang hanya diketahui oleh Abu Hurairah untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum dan sosial. Dan pada akhirnya, Umar pun mengakui peran sentralnya dalam menjaga sunnah.
Pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, reputasi Abu Hurairah sebagai perawi hadis yang paling terpercaya telah kokoh. Ia tidak lagi diuji, melainkan dihormati dan dijadikan rujukan oleh para ulama besar. Pada masa ini, Islam telah meluas ke berbagai penjuru. Banyak tabi'in, para murid generasi setelah sahabat, datang dari berbagai wilayah seperti Kufah, Basrah, dan Syam, hanya untuk menimba ilmu darinya. Rumahnya di Madinah atau Masjid Nabawi selalu ramai oleh para penuntut ilmu. Mereka datang dan duduk di majelisnya, dengan sabar mencatat setiap hadis yang ia sampaikan, dan bertanya tentang segala hal yang berkaitan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menjadi guru besar bagi para tabi'in, menyampaikan ilmu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ketika masa-masa sulit fitnah terjadi di era Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah mengambil posisi yang sangat bijaksana. Ia menjauhkan diri dari perpolitikan yang memanas, dan ia menolak untuk bergabung dengan salah satu kubu. Ia lebih memilih untuk mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk mengajar dan menyebarkan hadis. Ia sadar bahwa perannya bukanlah sebagai politikus atau panglima perang, melainkan sebagai penjaga sunnah. Ia sering berpesan kepada murid-muridnya, "Jadilah perawi hadis yang jujur. Jangan menjadi politikus yang sibuk dengan urusan duniawi." Dengan tetap netral, ia berhasil menjaga kredibilitasnya dan memastikan bahwa hadis-hadis yang ia riwayatkan tidak tercampur dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Melalui masa-masa sulit itu, Abu Hurairah tetap konsisten dengan komitmennya. Ia tidak pernah meninggalkan perannya sebagai seorang pendidik dan perawi hadis. Ia mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati bukanlah pada jabatan atau harta, melainkan pada ilmu yang bermanfaat. Ia adalah sosok yang menjadi bukti nyata bahwa kesabaran, kerendahan hati, dan dedikasi yang tak tergoyahkan akan membuahkan hasil yang besar. Abu Hurairah, sang bapak ilmu, adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan sabda-sabda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan warisannya akan terus menginspirasi umat Islam hingga akhir zaman. Di masa-masa akhir hayatnya, Abu Hurairah tidak lagi menjadi seorang yang hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia telah bertransformasi menjadi seorang guru besar yang menjadi rujukan bagi seluruh umat Islam. Rumahnya di Madinah menjadi pusat ilmu, dan Masjid Nabawi menjadi tempat di mana ia selalu siap sedia untuk menjawab pertanyaan dan menyampaikan hadis. Banyak dari kalangan tabi'in, para murid generasi setelah sahabat, datang dari berbagai wilayah Islam yang jauh, seperti Mesir, Syam, Kufah, dan Basrah, hanya untuk menemui satu orang, Abu Hurairah. Mereka adalah Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Hasan al-Basri, Sa'id bin al-Musayyib, dan masih banyak lagi. Mereka adalah murid-muridnya yang setia, dan melalui mereka, ribuan hadis yang ia hafal kini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ia bagaikan sebuah sumur ilmu yang tak pernah kering, dan para tabi'in adalah orang-orang yang datang untuk menimba airnya, yang tak lain adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gaya mengajar Abu Hurairah sangat unik dan mudah dicerna. Ia tidak hanya menyampaikan hadis secara monoton, tetapi ia juga sering memberikan penjelasan mendalam, contoh-contoh, dan kisah-kisah yang relevan. Ia tahu bagaimana membuat hadis terasa hidup. Ia seringkali mengulang-ulang hadis yang penting agar para muridnya benar-benar hafal di luar kepala. Pernah suatu ketika, ia menyampaikan sebuah hadis, kemudian berkata, "Dengarlah baik-baik, anak-anakku. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian ia mengulang hadis itu. Ia tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, dan tidak pernah mengeluh. Semua ia lakukan dengan penuh keikhlasan.
karena ia sadar bahwa ia adalah jembatan yang menghubungkan generasi setelahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin memastikan bahwa warisan ilmu itu sampai kepada mereka dalam keadaan yang murni dan otentik. Meskipun ia memiliki ilmu yang melimpah dan status sosial yang tinggi di kalangan umat, Abu Hurairah tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia adalah seorang ahl al-suffa yang miskin, dan ia selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ia pernah berkata, "Aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan aku seorang yang miskin di jalannya, dan aku bersyukur atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepadaku." Ia menjalani hidup dengan sangat sederhana, tidak tergiur dengan kemewahan atau kekuasaan. Meskipun ia pernah ditunjuk sebagai gubernur Bahrain oleh Khalifah Umar bin Khattab, ia melepaskan jabatannya setelah beberapa waktu dan kembali ke Madinah untuk mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada ilmu. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan sejati bukanlah pada harta dan jabatan, melainkan pada ilmu yang bermanfaat dan keikhlasan dalam beribadah. Dalam salah satu kisah, Sa'id bin Musayyib, salah satu murid terbaiknya, pernah bertanya kepadanya tentang hadis tertentu. Abu Hurairah dengan cepat menjawabnya, dan Sa'id kemudian bertanya lagi tentang hadis yang lain. Abu Hurairah dengan sabar menjawab semua pertanyaan muridnya. Setelah semua pertanyaan terjawab, Sa'id berkata, "Wahai Abu Hurairah, kami tidak pernah melihat orang yang hafalannya lebih kuat darimu." Abu Hurairah menjawab dengan penuh kerendahan hati, "Wahai anakku, itu semua berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jawaban ini menunjukkan betapa ia selalu mengembalikan segala keutamaan dan keistimewaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak pernah mengklaim bahwa kelebihannya itu adalah hasil dari usahanya sendiri, melainkan anugerah dari Allah dan berkah dari doa nabinya. Menjelang akhir hayatnya, Abu Hurairah seringkali menangis dan berkata, "Ya Allah, aku memohon agar Engkau mengaruniakan kepadaku cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan amalan yang mendekatkanku kepada cintamu." Ia terus-menerus memohon ampunan dan memohon kepada Allah agar menjadikan akhir hidupnya husnul khatimah. Ketika ia terbaring sakit dan mendekati ajalnya, ia berkata kepada para muridnya, "Janganlah kalian mengira bahwa aku takut mati. Demi Allah, aku sangat rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku." Ucapannya ini menunjukkan betapa ia merindukan pertemuan dengan orang-orang yang ia cintai di surga. Ia meninggalkan dunia dengan senyuman, dengan hati yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dengan harapan besar untuk kembali kepadanya. Kisah kehidupan Abu Hurairah dari seorang miskin yang kelaparan hingga menjadi seorang guru besar yang meninggalkan warisan ilmu tak ternilai adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Ia adalah sosok yang mengajarkan kita bahwa kesabaran dalam kesulitan, keikhlasan dalam beribadah, dan ketekunan dalam menuntut ilmu akan membuahkan hasil yang tidak pernah terbayangkan. Ia telah menunaikan amanah besar dengan sangat baik, dan melalui hadis-hadis yang ia riwayatkan, nama dan ajarannya akan terus hidup hingga akhir zaman. Ia adalah Abu Hurairah, sang harta karun ilmu, yang telah mewariskan kepada kita jembatan emas menuju sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung usianya, tubuh Abu Hurairah mulai lemah, namun semangatnya untuk beribadah dan menyebarkan ilmu tidak pernah pudar. Penyakit yang merenggut kesehatannya adalah pengingat bahwa perjumpaan dengan Sang Maha Pencipta sudah di depan mata. Saat ia terbaring di ranjangnya, dikelilingi oleh para murid dan keluarganya, air mata seringkali membasahi pipinya. Tangisan itu bukanlah karena takut akan kematian, melainkan karena rindu yang mendalam. Ia berkata kepada mereka yang menjenguknya, "Janganlah kalian mengira bahwa aku menangis karena takut mati.
Aku menangis karena jarak yang akan memisahkan aku dari orang-orang yang aku cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Dan aku tidak tahu apakah aku akan memiliki cukup amal untuk bertemu dengan mereka kembali. Perkataan ini menunjukkan betapa besar kerinduannya. Sebuah kerinduan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia meninggalkan dunia ini dengan senyuman dan harapan, sebuah cerminan dari kehidupan yang penuh pengabdian dan pengorbanan. Pada tahun 59 Hijriah, di usia sekitar 78 tahun, Abu Hurairah menghembuskan napas terakhirnya di Madinah. Kepergiannya adalah pukulan besar bagi seluruh umat Islam. Seolah-olah salah satu tiang penyangga dari fondasi ilmu telah roboh. Seluruh kota Madinah berduka. Para muridnya, yang telah bertahun-tahun menimba ilmu darinya, merasa seperti kehilangan ayah. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah terbaik, pernah berkata, "Seandainya setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebarkan kepada 10 orang, dan setiap orang dari 10 orang itu menyebarkannya kepada 10 orang lainnya, maka hadisnya akan memenuhi seluruh dunia." Ucapan ini adalah bukti betapa besar dan luasnya warisan ilmu yang ia tinggalkan. Ia adalah sebuah harta karun yang tidak ternilai harganya, yang disimpan oleh Allah di muka bumi untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Setelah kepergiannya, para murid dan tabi'in beramai-ramai mengumpulkan dan menyusun hadis-hadis yang telah mereka dengar darinya. Mereka adalah orang-orang yang meneruskan misinya. Dengan gigih, mereka menyebarkan hadis-hadis itu ke berbagai kota dan negeri yang telah ditaklukkan. Sa'id bin Musayyib, muridnya yang paling setia, menjadi salah satu perawi hadis terkemuka di Madinah, memastikan bahwa ilmu dari Abu Hurairah tidak pernah hilang. Hasan al-Basri membawa ilmu itu ke Basrah, dan para ulama lainnya menyebarkannya ke Kufah dan Mesir. Dalam waktu singkat, hadis-hadis dari Abu Hurairah menjadi rujukan utama bagi para ulama fiqih dan ahli hadis. Nama Abu Hurairah menjadi jaminan bahwa hadis tersebut adalah sahih dan dapat dipercaya, karena ia telah membuktikan integritasnya selama masa hidupnya. Warisan terbesar Abu Hurairah bukanlah harta atau jabatan, melainkan ilmu yang ia peroleh dengan susah payah dan ia sampaikan dengan penuh keikhlasan. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan sejati adalah ketakwaan dan ilmu yang bermanfaat. Ia menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa selain keimanan yang tulus, dapat menjadi seorang legenda yang kisahnya dikenang sepanjang masa. Ia adalah contoh nyata dari janji Allah, bahwa siapapun yang berjuang di jalannya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ia membuktikan bahwa ketekunan dalam menuntut ilmu adalah ibadah yang paling mulia, yang akan terus mengalirkan pahala bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Kisah hidup Abu Hurairah adalah sebuah pelajaran abadi bagi kita semua. Ia mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi kesulitan, keikhlasan dalam beramal, dan ketekunan yang tak kenal lelah dalam menuntut ilmu. Ia membuktikan bahwa hafalannya yang luar biasa bukanlah sihir, melainkan buah dari doa, keikhlasan, dan dedikasi yang tak tertandingi. Dari kisah hidupnya, kita belajar bahwa keutamaan seseorang tidak diukur dari keturunan, kekayaan, atau status sosial, melainkan dari seberapa besar pengorbanan dan pengabdiannya di jalan Allah. Ia adalah contoh nyata bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi istimewa di sisi Allah, asalkan ia mau berjuang dan berkorban untuknya. Abu Hurairah, sang harta karun ilmu, telah menunaikan amanahnya. Ia telah menjadi jembatan yang kokoh antara masa kita dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui ribuan hadis yang ia riwayatkan, kita dapat memahami lebih dalam tentang akhlak, ibadah, dan ajaran-ajaran mulia yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya yang penuh perjuangan adalah inspirasi bagi setiap Muslim
untuk tidak pernah menyerah dalam menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang akan membimbing kita di dunia dan akhirat. Maka, setiap kali kita mendengar atau membaca sebuah hadis, ingatlah jasa besar Abu Hurairah, seorang hamba Allah yang miskin namun kaya akan ilmu, yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjaga sunnah Nabi.

0: telah menjadi jembatan antara kita dengan sabda-sabda mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa cahayanya tidak akan pernah padam.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT 02 RT 01, Desa Chang Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 79

0: 0811-7969-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Ibnu Rajab berkata, jika hamba merasai manisnya iman, akan tampak buahnya di lisan dan anggota badannya.

Dengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya. Namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua, pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kadangkala masih muda memikirkan rumah masa depan. Masa depan itu akan buat rumah yang baik, padahal masa depan yang sesungguhnya ya di kuburan tadi. Dikubur tadi masa depan yang sesungguhnya. Kata Nabi, kalau kita sudah masuk kubur tadi, ditemani tiga kelompok, ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Ahli warisnya, amal perbuatannya, dan harta kekayaannya. Kata Nabi, dua itu kembali. Yang kembali yaitu ahluhu wa maluhu. Ketika sudah mati, diantar ke kuburan, ya, ke tempat kubur. Ahli warisnya yang ngantar tadi semua kembali. Tidak ada yang ikut. Hartanya, mobilnya, sepeda motornya, antar ke kubur tadi, setelah mayat ditanam, kembali semua. Yang satu aja yang tetap, yaitu amaluhu. Itu yang akan ketemu, menghantarkan sampai bertemu Allah. Yang itu yang sangat menentukan kelangsungan hidup selanjutnya. Bahagia dan sengsara tergantung teman yang menemani ketemu Allah tadi, yaitu amalnya. Maka Allah telah mengharapkan juga, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah bahagia hidup itu di akhirat. Dunia ini bukan tempat kebahagiaan. Bahkan Allah mengatakan dunia itu kesenangan bahagia yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia tidak lain kesenangan yang menipu. Artinya kesenangan yang tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Tidak bisa dipertahankan. Kesenangan yang hakikatnya ada nanti di akhirat. Senang yang di akhirat ditentukan oleh banyaknya amal perbuatan kita yang baik ketika di dunia ini. Ya, maka faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiyah. Siapa yang amal perbuatannya lebih banyak dari kejelekannya, dia akan masuk surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, dia akan masuk neraka. Oleh karena itu, mari kita renungkan.

0: لكل مقام مقال ولكل مقال مقام.
1: Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya.

Mendung hitam menggelayut di atas bumi Spanyol. Eropa kala itu sedang dikangkangi oleh penjajah, raja gotik yang kejam. Wanita merasa terancam kesuciannya. Petani dikenakan pajak tanah yang tinggi. Dan banyak lagi penindasan yang tak berperi kemanusiaan. Raja dan anteknya bersukaria dalam kemewahan, sedangkan rakyat merintih dalam kesengsaraan. Sebagian besar penduduk yang beragama Kristen dan Yahudi mengungsi ke Afrika, berharap mendapatkan ketenangan yang lebih menjanjikan. Dan saat itu Afrika adalah sebuah daerah yang makmur dan mempunyai toleransi yang tinggi karena berada di bawah naungan pemerintahan Islam. Satu dari jutaan pengungsi itu adalah Julian, gubernur Ceuta, yang putrinya Florinda telah dinodai Roderick, raja bangsa Gotik. Mereka memohon pada Musa bin Nusair, raja muda Islam di Afrika, untuk memerdekakan negeri mereka dari penindasan raja yang lalim itu. Setelah mendapatkan persetujuan khalifah, Musa melakukan pengintaian ke pantai selatan Spanyol. Bulan Mei tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad, budak barbar yang juga mantan pembantu Musa bin Nusair, memimpin 12.000 anggota pasukan Muslim menyeberangi selat antara Afrika dan daratan Eropa. Begitu kapal-kapal yang berisi pasukannya mendarat di Eropa, Tariq mengumpulkan mereka di atas sebuah bukit karang yang dinamai Jabal Tariq atau Karang Tariq, yang sekarang terkenal dengan nama Gibraltar. Di atas bukit karang itu, Tariq memerintahkan pembakaran kapal-kapal yang telah menyeberangkan mereka. Tentu saja, perintah ini membuat prajuritnya keheranan. "Kenapa Anda lakukan ini?" tanya mereka. "Bagaimana kita kembali nanti?" tanya yang lain. Namun Tariq tetap pada pendiriannya. Dengan gagah berani ia berseru, "Kita datang ke sini tidak untuk kembali. Kita hanya punya pilihan menaklukkan negeri ini dan menetap di sini, atau kita semua syahid." Keberanian dan perkataannya yang luar biasa menggugah Iqbal, seorang penyair Persia, untuk menggubahnya dalam sebuah syair. Iqbal mengatakan, tatkala Tariq membakar kapal-kapalnya di pantai Andalusia Spanyol, prajurit-prajurit mengatakan tindakannya tidak bijaksana. Bagaimana bisa mereka kembali ke negeri asal dan perusakan peralatan adalah bertentangan dengan hukum Islam? Mendengar semua itu, Tariq menghunus pedangnya dan menyatakan bahwa setiap negeri kepunyaan Allah adalah kampung halaman kita. Kata-kata Tariq itu bagaikan cambuk yang melecut semangat prajurit Muslim yang dipimpinnya. Bala tentara Muslim yang berjumlah 12.000 orang maju melawan tentara Gotik yang berkekuatan 100.000 tentara. Pasukan Kristen jauh lebih unggul baik dalam jumlah maupun persenjataan. Namun semua itu tak mengejutkan hati pasukan Muslim. Tanggal 19 Juli tahun 711 Masehi, pasukan Islam dan Nasrani bertemu. Keduanya berperang di dekat muara Sungai Barbate. Pada pertempuran ini, Tariq dan pasukannya berhasil melumpuhkan pasukan Gotik hingga Raja Roderick tenggelam di sungai itu. Kemenangan Tariq yang luar biasa ini menjatuhkan semangat orang-orang Spanyol, dan semenjak itulah mereka tidak berani lagi menghadapi tentara Islam secara terbuka. Tariq membagi pasukannya menjadi 4 kelompok dan menyebarkan mereka ke Cordoba, Malaga, dan Granada. Sedangkan dia sendiri bersama dengan pasukan utamanya menuju ke Toledo, ibu kota Spanyol. Semua kota-kota itu menyerah tanpa perlawanan berarti. Kecepatan gerak dan kehebatan pasukan Tariq berhasil melumpuhkan orang-orang Gotik. Rakyat Spanyol yang sekian lama tertekan akibat penjajahan bangsa Gotik mengeluh-eluhkan orang-orang Islam. Selain itu, perilaku Tariq dan orang-orang Islam begitu mulia, sehingga mereka disayangi oleh bangsa-bangsa yang ditaklukannya. Salah satu pertempuran paling seru terjadi di Ecija, yang membawa kemenangan bagi pasukan Tariq. Dalam pertempuran ini, Musa bin Nusair, atasannya, sang raja muda Islam di Afrika, ikut bergabung dengannya. Selanjutnya, kedua jenderal itu bergerak maju terus berdampingan, dan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, seluruh daratan Spanyol jatuh ke tangan Islam. Portugis ditaklukkan pula beberapa tahun kemudian. Penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam mendorong timbulnya revolusi sosial, di mana kebebasan beragama benar-benar diakui.
Ketidaktoleranan dan penganiayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Kristen digantikan oleh toleransi yang tinggi dan kebaikan hati yang luar biasa. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga jika tentara Islam yang melakukan kekerasan akan dikenakan hukuman berat. Tidak ada harta benda atau tanah milik rakyat yang disita. Orang-orang Islam memperkenalkan sistem perpajakan yang sangat jitu, yang dengan cepat membawa kemakmuran di semenanjung itu, dan menjadikan negeri teladan di barat. Orang-orang Kristen dibiarkan memiliki hakim sendiri untuk memutuskan perkara-perkara mereka. Semua komunitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan umum. Tariq bin Ziyad bermaksud menaklukkan seluruh Eropa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menentukan lain. Saat merencanakan penyerbuan ke Eropa, datang panggilan dari Khalifah untuk pergi ke Damaskus. Dengan disiplin dan kepatuhan tinggi, Tariq memenuhi panggilan Khalifah dan berusaha tiba seawal mungkin di Damaskus. Tak lama kemudian, Tariq bin Ziyad wafat di sana. Penakluk Spanyol, wilayah Islam terbesar di Eropa, yang selama 8 abad di bawah kekuasaan Islam, telah memenuhi panggilan Rabbnya, Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tahun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Luqman ayat 15.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum Ustadz Felix.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang ke sini.
3: Alhamdulillah.
2: Ustadz Felix, jadi Moms Corner ini adalah podcast yang membahas seputar parenting, kesehatan, dan pernikahan. Nah, kebetulan Ustadz Felix di sini, kita ingin sekali belajar mengenai rumah tangga yang baik dalam Islam. Nah, kalau kita boleh bahas dari awal nih Ustadz, sebenarnya apa sih tujuan besar pernikahan dalam Islam?
3: Ya, alhamdulillah. Jadi saya kirain cuma moms aja yang datang ya, gitu ya.
4: Ada popsnya juga.
3: Ada popsnya juga, antum yang mewakili ya. Ya, jadi betul. Memang penjelasan segala sesuatu itu harus dari tujuan dulu. Dan kalau di dalam Islam, pernikahan itu adalah sesuatu yang memang kayak apa ya, kayak ibadah yang paling lama. Jadi kalau misalnya kita sholat itu cuma berapa ya? Saya coba menghitung, pernah sholat saya paling khusyuk ketika lagi mau ya, itu 8 menit. Itu sholat saya paling khusyuk tuh. Kalau misalnya nggak khusyuk ya mungkin sekitar ya 5 menit atau 6 menit lah. Kalau kita misalnya apalagi misalnya puasa. Puasa itu ya di bumi yang paling ujung ya itu sekitar 18 jam. Kalau sana kita pergi haji misalnya. Haji itu paling sekitar 5 hari udah beres insya Allah. Tapi kalau orang pernikahan kan nggak mungkin ya. Orang pernikahan mau untuk ya udahlah kita pernikahan 3 bulan aja kan nggak ada. Atau kita pernikahan cuma 1-2 tahun aja kan nggak ada. Semua orang yang pengen menikah itu pasti pengen menikah untuk selama-lamanya. Nah, karena itulah di dalam Islam, ibadah pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama. Nah, karena itu ujian-ujiannya juga sangat berat sekali. Nah, karena itulah sebenarnya ibadah pernikahan itu, seperti yang Mbak sampaikan tadi, harus benar-benar tahu tujuannya itu untuk apa. Nah, di dalam Islam kalau kita memahami setidaknya ada 4 yang menjadi tujuan daripada pernikahan. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang sering dibaca di dalam surat-surat, di dalam undangan-undangan. Surat Ar-Rum ayat 21 kalau saya nggak salah ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Jadi kata Allah, sesungguhnya sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan kalian tuh berpasang-pasangan. Nah, jadi yang pertama adalah berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Nah, yang pertama adalah untuk sakinah. Makanya kalau ada orang datang ke tempat pernikahan orang, biasanya mereka bilang, samawa ya mas, samawa ya mbak, samawa ya mas, samawa ya mbak, gitu. Kenapa? Samawa itu sakinah, mawadah, waroma. Nah, litas kuno ilaiha, yang pertama adalah sakinah. Lalu kemudian, waja'ala bainakum mawaddah. Itu ada rasa, wud itu adalah kasih sayang bersifat fisik. Jadi dia saling sayang menyayangi secara fisik, mereka saling dekat, dan kemudian saling menyenangkan, dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah rahmah, kasih sayang bersifat non-fisik. Lebih kepada sesuatu yang kayak apa ya, kasih sayang ibu kepada anaknya. Nah itu minimal jadi ada 4 yang menjadi tujuan pernikahan di dalam Islam. Sebenarnya seperti itu.
2: Oke Ustaz, kalau bagaimana cara berumah tangga yang baik di mata Allah tuh gimana Ustaz?
3: Nah, kalau kita mengacu pada tujuan, maka Allah tuh pengen manusia tuh sebenarnya adalah tenang. Makanya yang pertama ketika kita lihat di dalam Islam tadi, azwajan artinya adalah pasangan. Azwaj itu selain dia pasangan, dia juga artinya ada relationship. Jadi ada sebuah hubungan. Jadi kalau cuma berpasangan tapi tidak berhubungan itu nggak nyambung namanya. Tapi ada pasangan dan ada relationship. Nah yang pertama adalah dia punya visi berarti. Dia punya sesuatu yang dia kejar. Artinya setiap orang yang menikah itu harus punya sebuah visi. Sebuah hal yang dia inginkan, sebuah hal yang dia cari gitu maksudnya. Nah karena dia punya sesuatu yang dia cari, maka berpasangan itu menjadi sesuatu yang berharga. Karena mereka nyari sesuatu. Contoh gini ya. Ada banyak orang, ini saya agak bahas agak panjang dikit, mohon maaf ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ada seseorang, dia itu misalnya bosan sama suaminya atau bosan sama istrinya. Setelah kita cari tahu kenapa dia bosan, karena ternyata dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Misal ya, mohon maaf kalau dulu ada orang pacaran misalnya. Ketika dia sudah pacaran, yang laki-laki menginginkan sesuatu dari perempuan ini. Atau perempuan ini menginginkan sesuatu daripada laki-laki ini. Biasanya kalau orang sudah dapat sesuatu yang dia inginkan, dia jadi bosan. Dia jadi kehilangan tujuan. Tapi kalau ada orang tujuannya itu agak jauh, itu biasanya akan lebih panjang juga perjalanannya. Nah, maka di dalam Islam itu kalau kita berbicara tentang tadi, yang pertama adalah azwaj, adalah ada visi di situ. Yang kedua adalah visi itu menimbulkan rasa sakinah. Sakinah itu seperti apa? Jadi gini, Mas lagi belajar ini ya, lagi belajar memperbaiki Quran ya.
4: Betul.
3: Saya juga sama. Di dalam Al-Quran itu ada istilah namanya sukun. Pernah belajar gak Mas sukun, Mas?
4: Saya tanya buah.
3: Mas sukun, baik. Sukun itu buah, betul ya. Selain buah itu sukun itu artinya berhenti. Jadi ada tanda sukun itu biasanya bulat kalau dalam bacaan Quran. Sukun artinya berhenti atau diam. Kan gitu kan ya. Nah, kata yang sama digunakan untuk kata sakinah. Artinya berhenti atau diam. Atau dalam bahasa Arab, maskanah itu artinya adalah rumah. Home, gitu kan. Artinya rumah itu apa? Tempat orang berhenti, tempat orang diam, tempat orang merasa tenang. Atau dalam bahasa Indonesia namanya stabil. Misalnya contoh, ini meja ada 4 kaki, makanya dia stabil. Kalau meja cuma 2 atau 3 kaki, dia nggak stabil. Nah, misalnya kalau dalam bahasa Jawa, mapan. Mapan itu artinya adalah stabil, artinya sakinah. Maka pernikahan itu akan memberikan rasa sakinah itu tadi. Nah, itu adalah salah satu yang Allah inginkan dalam manusia. Jadi yang Allah inginkan adalah pertama manusia tuh dia punya satu tujuan yang dia cari berdua. Karena kalau saat dia sudah tidak punya tujuan berdua lagi, ya untuk apa bersama-sama? Tapi ketika dia punya tujuan berdua yang dia cari, nah untuk itu adalah pernikahan. Maka ada visi dan misi dalam pernikahan. Yang kedua, pernikahan tuh Allah pengen agar kita jadi tenang. Makanya ketika dulu ketika Adam diciptakan itu dia bilang, ya Allah kok sepi banget. Kok nolongso banget saya ini. Kenapa? Karena bayangin gini. Mas pernah ngerasa gak mas? Pulang ke rumah terus gak ada istri.
4: Sedih.
3: Selain sedih apa lagi mas?
4: Ngerasa kayak gak balik ke rumah.
3: Kayak gak balik rumah?
4: Iya.
3: Oh itu luar biasa. Itu sudah tingkat lanjut tuh pelajarannya mas. Karena di dalam Islam, istri adalah rumah. Makanya dikatakan litaskunu ilaiha. Agar kamu sakinah bersama dia karena dia menjadi rumah bagimu. Karena kalau misalnya kita pulang rumah, gak ada istri, itu bukan kayak di rumah. Nah, salah satu yang diinginkan oleh Allah lah kita merasa tenang. Makanya kalau ada orang sudah nikah itu biasanya beda dengan orang yang belum nikah. Percaya nggak, Mbak? Saya tuh sama istri saya tuh, kadang-kadang saya bilang gini, Umi, ke atas dong. Setelah itu dia ke atas kan, ke kamar. Terus kemudian setelah dia ada, saya nonton, Mbak. Saya nonton film di komputer. Terus dia bilang, manggil-manggil istri terus dianggurin. Untuk apa manggil-manggil istri? Saya bilang supaya saya tenang. Karena kalau nggak ada dia, saya nggak bisa nonton. Karena saya merasa saya nggak tenang. Nah, itu salah satu tujuannya adalah pertama, kita punya visi yang kita cari bersama. Yang kedua, kita merasa tenang dengan kehadiran dia. Dengan kehadiran dia, kita merasa bahwa kita terlindungi. Kita merasa ada yang untuk membuat kita nyaman, ada yang membantu kita, dan seterusnya. Dan dua yang lain tadi, ya berkaitan dengan itu juga. Mawaddah itu adalah, mohon maaf, kalau ada orang sudah menikah, itu kan salah satu yang dia cari adalah memenuhi keperluan biologisnya dia. Nah, itu juga adalah sesuatu yang dipenuhi oleh Allah lewat pernikahan. Nah, sehingga orang itu merasa tenang karena biologisnya sudah tercapai. Karena kata orang, laki-laki itu simple. Andaikan dia sudah punya uang dan urusan dia ranjangnya beres, maka dia tenang. Maka kalau ada misalnya di kantor mas, nanti kalau ada orang yang bermasalah itu biasanya dua masalahnya. Kalau nggak punya utang, berarti urusan ranjang. Nah, karena itu adalah ketenangan juga. Nah, berikutnya rahmah. Apa? Mempunyai keturunan. Nah, makanya kemudian di dalam Islam itu ketika Allah katakan beranaklah, lalu kemudian milikilah keturunan, karena keturunan itu menjadikan orang juga tenang. Nah, jadi setidaknya juga berdasarkan tujuan pernikahan, ada 4 juga yang Allah inginkan dari pernikahan seorang laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Yang pertama adalah dia punya visi yang bisa diselesaikan. Yang kedua adalah dia punya pasangan yang membuat dia merasa sakinah, stabil, tenang. Yang ketiga adalah dia punya, mohon maaf, urusan biologisnya terpenuhi. Yang keempat adalah dia bisa punya keturunan dari situ. Gitu.
2: Iya, kalau gitu saya ingin menanyakan kewajiban dan hak istri dari istri dulu ya. Dalam Islam kepada suami itu gimana sih?
4: Nah, dari sini pertanyaan saya memanjang.
3: Baik. Baik, di dalam Islam itu Allah terangkan di dalam surat An-Nisa tentang kewajiban suami dan istri. Allah sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tapi tetap walaupun ditanyakan adalah kewajiban suami, saya tetap harus jelasin kalau Al-Qur'an suami dulu yang dibilang daripada istri, walaupun tadi yang ditanyakan adalah kewajiban istri. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan. Nah, kebanyakan orang-orang ahli tafsir dan ulama-ulama ketika membacakan ini mengatakan bahwa qawwam ini hanyalah sekedar kepemimpinan. Tapi setelah saya cari-cari, qawwam itu ternyata awalnya literalnya bukan masalah kepemimpinan, tapi qawwam itu awalnya adalah literalnya masalah qiyam atau berdiri. Jadi dikatakan kalau misalnya kita baca literal, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu harus senantiasa berdiri di hadapan wanita. Berdiri itu maksudnya apa? Qawwam atau qiyam itu ternyata seperti tiang. Nah, tiang penyangga yang harus selalu berdiri. Artinya apa? Kalau seandainya rumah itu nggak ada tiang, maka ambruk itu rumah. Nah, perempuan itu ibarat rumahnya, Mbak. Tadi sudah kita sampaikan. Sedangkan laki-laki itu ibarat tiangnya. Nah, kalau tiangnya itu kemudian nggak ada, ambruk rumahnya. Berarti laki-laki adalah supporter bagi perempuan. Itu adalah arti awalnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bermakna laki-laki adalah supporter wanita. Supporter apa aja? Supporter dalam bidang uang, supporter dalam bidang perlindungan, supporter dalam bidang penjagaan, supporter dalam bidang bimbingan, arahan, dan segala macam. Itu yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dikatakan seperti perempuan itu memiliki sebuah benteng. Nah, jadi kalau misalnya Mas Indra dengan istrinya itu seperti sebuah benteng bagi istrinya, melindungi, tidak menjadi yang menyakiti, orang terakhir yang menyakiti dia, dan orang pertama yang membantu dan menyenangkan dia. Itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang berikutnya adalah bima fadallahu ba'dohum ala ba'din. Karena laki-laki ini sudah dilebihkan atas wanita. Dilebihkan soalan apa? Soalan logika laki-laki dilebihkan. Bukan berarti kita merendahkan wanita, tidak. Karena gini, di dalam Islam itu laki-laki dilebihkan tertentu, perempuan dilebihkan tertentu. Karena tidak serta-merta ketika laki-laki lebih logikanya, lantas itu adalah kelemahan wanita. Enggak. Tapi perempuan itu justru ketika dia tidak bagus dalam logika, justru kekuatan itu bagus dalam emosional. Dan ternyata yang banyak dimenangkan adalah emosional ini tuh kan, makanya laki-laki banyak tertindas kan gitu kan, ya, ya, kayak wajah saya gitu ya. Nah, jadi artinya kalau kita berbicara tentang laki-laki itu adalah kelebihannya apa? Logika, arahan, bimbingan, pengajaran, ini semua adalah tugas daripada laki-laki. Maka di dalam Islam itu seolah-olah berlaku satu kayak perkataan, kalau istrinya salah itu pasti salah suaminya, udah nggak usah dilihat lagi. Kalau istrinya ada sesuatu yang salah, gak usah ditanya suaminya, itu sudah pasti salahnya dia. Salahnya istri, itu pasti salah suami. Salahnya suami, itu gak salah istrinya. Karena istri tidak bertanggung jawab atas pendidikan terhadap suaminya. Tapi sebaliknya, suami bertanggung jawab atas pendidikan terhadap istrinya. Yang ketiga adalah, wabima angfaku min amwalihim. Yaitu adalah atas apa yang dia berikan berupa nafkah. Yaitu adalah harta. Nah, berarti kewajiban laki-laki terhadap wanita, kalau misalnya kita bisa summarize di dalam Al-Quran, pertama menjadi qawwam, dengan segala maknanya, pemimpin, pilar, supporters, dan segala macam. Yang kedua, dia menjadi pengarah dan pengajar, yaitu adalah dengan apa yang dilebihkan oleh Allah kepada dia, yaitu adalah pendidikan, arahan, ilmu, logika, dan segala macam. Yang ketiga adalah, dia menjadi orang yang menafkahi perempuan itu. Nah, menafkahi tidak serta-merta harus laki-laki yang lebih kaya daripada perempuan. Enggak, fakta menunjukkan pada kita, yang menarik adalah Bunda Khadijah itu pengusaha yang jauh lebih tinggi daripada Rasulullah. Salah satu bantuannya Bunda Khadijah yang sangat luar biasa adalah hartanya kepada Rasulullah. Artinya nafkah itu tidak serta-merta harus kemudian lebih kaya, enggak. Tapi nafkah itu adalah memberikan, mau tahu mas nafkah itu apa? Ulama mengatakan gini, nafkah itu adalah sandang, pangan, papan. Nah, kalau papan, di mana kita bertempat tinggal, itulah tempat tinggal istri kita. Yang kedua adalah makan, apa yang kita makan, itu yang dia makan. Kalau misalnya sandang, minimal memberikan baju setahun sekali. Itu sudah termasuk, tapi insya Allah itu standar yang paling rendah gitu kan ya. Itu sangat mudah sekali. Nah, baru kemudian berbicara tentang perempuan. Apa balasan perempuan? Maka Allah langsung menjawab fasolihatu. Bahwasanya yang di awal ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, rijal, laki-laki itu adalah pemimpin atau supporter terhadap perempuan. Tapi balasannya bukan an-nisa'u, kan rijal nisa. Enggak, tapi Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, balasannya adalah fasolihatu. Jadi nggak disebut lagi perempuan, tapi langsung solihah-solihah itu. Solihah itu apa? Mereka yang memperbaiki. Kenapa? Karena fungsi memperbaiki itu cuma ada pada perempuan dan sedikit sekali ada pada laki-laki. Kalau bahasa saya, yang harus waras dalam rumah itu perempuan. Kalau misalnya laki-laki diharap waras, agak sulit. Karena keputusan laki-laki itu banyak kan nggak waras. Makanya contoh misalnya kalau di dalam rumah lagi ribut misalnya, siapa harus minta maaf duluan? Ya perempuan. Kenapa? Karena perempuan yang waras, karena laki-laki tidak. Karena perempuan yang bisa memperbaiki, karena laki-laki tidak. Fasolihatu. Yang berikutnya adalah konitatun, yaitu adalah mereka yang beribadah pada Allah. Jadi justru yang menjadi sangat luar biasa di dalam Islam adalah ketika laki-laki itu disuruh untuk ini, maka perempuan disuruh untuk memperbaiki. Yang kedua, dia justru untuk beribadah pada Allah. Karena ketika dia beribadah pada Allah, dia sebenarnya menyelesaikan banyak problematika dalam rumah tangga dia. Karena dia taat pada Allah. Yang ketiga, hafizotun. Dia menjaga dirinya dan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya ada ataupun suaminya tidak ada. Karena gini Mbak, menarik. Saya mau nanya, Mas, apa Mas siksaan terbesar bagi Mas, kira-kira Mas, kalau dalam kehidupan rumah tangga?
4: Apa ya?
3: Yang paling Mas takutin?
4: Tidak mencintai satu sama lain tapi tinggal bersama.
3: Oke, selain itu Mas, ada yang lebih nyakitin gak? Kalau misalnya, apa yang Mas takutin banget

0: dari Mbak Niki misalnya?
1: Apa ya?
2: Kalau saya lagi marah.
0: Ada yang lebih parah gak kalau selain lagi marah?
1: Ditinggal mungkin.
0: Selain ditinggal?
1: Apa ya?
0: Oke, aku coba sampein ya. Aku mencoba untuk mensimulasi apa yang paling parah yang aku gak bisa toleran pada istriku. Maka aku bilang, aku cuma minta kamu jangan dua ini. Karena dua ini aku gak bisa toleran. Selain itu aku bisa toleran. Kamu gak bisa masak, aku bisa toleran. Kamu gak bisa nyetir, aku bisa toleran. Kamu gak bisa ini, aku bisa toleran. Kamu mau berkata-kata kasar, aku masih bisa toleran. Tapi dua ini aku gak akan bisa toleran. Satu, murtad. Dua, selingkuh. Kepikir gak mas? Itu kalau itu terjadi kira-kira gimana?
1: Bubar.
0: Nah bagiku itu sesuatu yang sangat, itu sesuatu yang sangat ngeri sekali. Dan faktanya kejadian di barat kan begitu kan ya? Kalau ada seorang laki-laki memergokin istrinya selingkuh, itu bisa jadi dia langsung ngambil senjata, ditembak dua-duanya, terus dia bunuh diri. Karena kenapa? Karena apa gunanya lagi hidup? Karena dia merasa sudah semuanya habis. Nah di dalam Islam itu adalah perempuan tuh cukup melakukan untuk menjaga dirinya saja, menjaga kehormatannya aja, itu benar-benar sudah membantu laki-lakinya. Nah makanya kemudian hafidhotun itu yang terakhir adalah menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya, dan kemudian menjaga dirinya ketika suaminya gak ada ataupun ketika suaminya ada. Nah itu adalah balasannya di dalam Islam. Jadi mudah sekali dalam Islam.
2: Tapi laki-lakinya boleh selingkuh, menikah lagi.
0: Yeah. Nah itu adalah termasuk salah satu kebolehan, bukan kewajiban. Makanya kemudian ketika di dalam Islam, sama istri saya juga nanya ketika saya menikah sama istri saya, kamu nanti mau nikah lagi gak? Saya bilang saya usahakan tidak ya. Kenapa usahakan? Kan saya tidak tahu. Jadi gini, karena gini, sebenarnya kalau laki-laki itu ya, laki-laki ditanya sama perempuan ditanya, itu preferensinya pasti berbeda. Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Misal, laki-laki itu pengennya banyak. Ketika dia dapat satu, dia gak akan cukup dengan satu. Dia maunya dengan yang lain. Itu dari dulu juga seperti itu. Perempuan gak? Perempuan dia kalau satu, dia satu aja. Nah karena itulah terjadi beberapa perbedaan. Dan karena itulah tidak diwajibkan untuk nikah lebih daripada satu di dalam Islam. Cuma diperbolehkan karena ada beberapa kasus yang bisa memungkinkan itu jadi solusi. Misal ketika kita tuh terjadi perang misalnya. Atau ketika misalnya ada seseorang istri yang belum bisa untuk mengandung, dan kemudian laki-lakinya belum mau untuk menceraikan. Jadi dia bisa untuk menambah supaya dia mendapatkan anak juga dan tetap bisa untuk ngurus istrinya yang satu itu dan beberapa hal yang lain. Tapi kalau saya sih belum kepikir sih kalau saya. Cuman itu diberikan sebuah solusi aja supaya mereka itu bisa menjalankan tanpa melakukan sebuah hal yang buruk. Karena pada faktanya banyak juga orang-orang yang melarang misalnya untuk melakukan hal-hal seperti itu, tapi ujung-ujungnya mereka melakukan ya perzinaan juga ujung-ujungnya. Nah itu yang kita benar-benar benar-benar sesalkan lah, yang kayak gitu-gitu. Tapi ya itulah, di dalam Islam ada.
2: Jadi kalau misalnya istrinya melakukan dosa, dosanya pun juga ditanggung suami.
0: Tentu saja, setiap dosa istri itu dosa suami.
2: Sekecil apapun.
1: Walaupun yang gak diketahuin oleh suaminya.
0: Walaupun gak diketahuin, iya. Karena gini ceritanya, mas ketika lagi menyalamin bapaknya Mbak Niki, bapaknya kan bilang saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan kepada engkau dengan mas kawin sekian. Nah, terus ketika mas bilang, saya terima nikah dan kawinnya. Nah, itu ketika bilang gitu mas, itu semua kewajiban bapaknya pindah ke mas. Dan semua hak bapaknya pindah ke mas. Dengan tambahan. Bapaknya nggak boleh ngelihat Mbak Niki tanpa busana. Mas boleh. Nah, itu tambahan hak daripada mas sebagai seorang suami. Tapi semua kewajiban dan hak bapaknya itu pindah ke mas semua. Berarti kalau sebelumnya Mbak Niki melakukan sesuatu yang salah, bapaknya yang kena. Setelah mas nikahin, mas yang kena.
1: Jadi walaupun ada dosa yang dilakukan di belakang, misalnya kita gak tahu dia sholat apa enggak gitu, berarti tetap suami
0: mas yang kena.
1: Menanggung dosanya juga.
0: Iya. Tapi kalau mas Indra gak sholat, mbak gak menanggung.
2: Wow.
0: karena mas yang berkewajiban untuk mendidik kan gitu kan ya. Sama kayak seorang orang tua yang mendidik anak-anaknya. Nah, itu di dalam Islam begitu. Karena memang kita diberikan tanggung jawab untuk itu. Jadi artinya kita diberikan seluruh tools untuk mendidik perempuan, nggak fair dong kalau kita nggak mendapatkan extra responsibility kan gitu kan ya. Nah itu di dalam Islam begitu.
2: Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pikirkan, aduh enak banget suami kita bisa nikah lagi, tapi sebenarnya tanggung jawab laki-laki itu jauh lebih besar dari itu.
0: Iya. Dan gini ya.
1: Apalagi kalau istrinya banyak.
0: Iya. Nah satu aja gimana mas rasanya mas? Kita juga sering bilang gitu. Artinya kalau saya secara pribadi melihat ya, bahwa saya kalau ada orang yang berpikir untuk nikah lagi misalnya, saya pernah ketemu dua orang ustadz saya yang nikahnya lebih daripada satu. Dan saya pernah nanya tuh sama ustadz saya, kok ustadz nikah lagi? Dia nanya, dia bilang gini, kamu tanya aja tuh sama itu tuh, sama ustazah, sama istrinya. Setelah saya tanya, ternyata yang nikahin itu istrinya. Karena istrinya, ya ini boleh percaya boleh enggak ya, tapi ini ada kenyataan. Jadi istrinya, gini mbak ceritanya. Ini bukan meyakinkan mbak ya, bukan bantu antum ya, bukan. Tapi ini kenyataannya. Ini ada seorang ustazah, dia punya teman dari kuliah dan belum menikah-nikah. Temannya teman baik, bestie banget. Nah, karena dia merasa bahwa ketika dia sudah nikah, dia punya kebahagiaan, dia sudah punya anak, rahimnya berfungsi, dia bilang gini, tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi saya seorang ibu, melainkan ketika rahim saya berfungsi dan kemudian punya anak dari rahim saya. Nah, saya pengen teman saya mengalami itu juga. Maka kemudian dia bilang, kamu gak nikahin teman saya? Ya, jadi itu bukan kayak di film, tapi memang ada. Teman saya yang satu lagi, istrinya sakit, sehingga gak bisa melahirkan, akhirnya dia minta agar dia nikahin temannya juga. Nah, karena dia, ya, walaupun bukan berarti tanpa problem ya mbak ya, pastinya ada problem. Ya, karena kita udah tau lah, namanya perempuan, ya dia bilang, saya kuat. Ya, mana ada perempuan yang kuat sebenarnya, pasti ada juga konflik ya. Cuman, mungkin yang mereka cari, itu yang mereka dapat lebih besar daripada konflik yang mereka tanggung. Ya, ya toh bukannya itu semua kehidupan manusia kayak gitu kan.
2: Iya. Kalau saya sering membaca, istri bahagia tuh keluarga bahagia. Istri bahagia, rezeki suami lancar.
0: Betul.
2: Apakah kebahagiaan istri itu yang paling penting dalam rumah tangga? Atau apa sih maksud kata-kata itu, Ustaz?
0: Secara logika, di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita harus memilih antara bapak kita yang bahagia atau ibu kita yang bahagia, tentu kita memilih ibu kita yang bahagia. Kenapa? Karena kalau bapak kita bahagia, cuma dia bahagia doang. Sebaliknya, kalau dia lagi kesel, dia biasanya juga kesel sendirian. Tapi kalau ibu kita yang kesel, itu serumah harus ikut kesel juga.
2: Setuju.
0: Coba bayangin ya. Jadi kalau ibu saya lagi kesel misalnya ya, itu kita tidak boleh kelihatan bahagia gitu maksudnya. Kenapa? Karena kita harus ikut sebel juga. Karena dia lagi sebel. Contoh nih, ibu kita lagi sebel nih, kita lagi main game, udah langsung matiin aja tuh. Kenapa? Karena dia ke kita tuh, pasti kita kena omel juga. Karena kita gak lagi ngapa-ngapain. Kalau bapak kita sebel kan gak gitu juga. Nah, artinya secara logika aja, memang ibu itu harus lebih dijaga dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu adalah ibu kita sendiri sebenarnya. Jadi gampangnya gini, ada sebuah rumah tanpa bapak itu udah biasa. Tapi kalau sebuah rumah tanpa ibu itu bukan rumah tangga namanya. Makanya ibu itu yang menentukan rumah itu nilainya seperti apa. Maka membahagiakan istri sama dengan membahagiakan semuanya. Dan kalau istrinya susah itu sama dengan menyusahkan semuanya, itu betul. Makanya di dalam Islam, jangankan keluarga, kata ummah saja itu diawali, sorry bukan diawali, diintikan dengan kata artinya ibu. Artinya ummah ini kalau mau benar, ya harus ibu dulu yang benar. Maka kalau kita misalnya lihat sekarang ya, gak usah sekolah tinggi-tinggi lah, ibu tuh gak usah sekolah tinggi-tinggi, ujungnya ke dapur, kasur, dan sumur. Lah gimana kalau misalnya dia gak tinggi pendidikannya, dia gak pinter, dia menghasilkan anak-anak yang, ya anak-anak yang mohon maaf, yang jadi beban nantinya. Nah, makanya kita perlu benar-benar untuk mendidik perempuan. Bapak saya sebelum saya masuk Islam, dia bilang gini, Lik, kalau kamu benahi Indonesia, ada tiga harus kamu benahi, Lik. Yang pertama, Muslim, karena mereka paling banyak. Dua, orang Jawa, karena mereka paling banyak. Tiga, perempuan, karena mereka paling banyak. Perempuan, Muslim, Jawa. Nah, itu yang paling banyak. Artinya apa? Perempuan ini, kalau misalnya mereka rusak, semua rusak. Tapi kalau mereka benar, insya Allah anak-anak mereka akan jadi benar. Nah, itu yang kita lihat benang merahnya di dalam Al-Quran.
1: Saya sekarang sering dapat ngelihat pertanyaan-pertanyaan gitu di sosial media. Kalau misalnya disuruh pilih antara sebagai laki-laki nih ya, yang sudah menikah, antara anak perempuan, istri, dan ibu. Nah, terus mana nih yang perlu di prioritasan paling pertama itu gimana?
0: Oke, bagus. Ini sebenarnya pertanyaan akan sangat sulit sekali. Maka di dalam Islam, setiap orang tuh dikasih porsinya masing-masing. Contoh misalnya, saya kasih contoh, ada orang ngutang dengan orang lain. Orang yang ngutang itu punya dalil, orang yang ngutangin itu punya dalil. Orang yang ngutangin dalilnya adalah, kamu kasih panjang utangmu itu pada orang, biar dia merasa ringan. Kalau kamu yang ngutangin, cepat bayar. Kalau kamu mati, dan kamu belum bayar utang, nanti kamu akan terganjel untuk masuk surga. Nah, maka sama kayak di dalam keluarga juga. Seorang ibu punya dalil, seorang anak punya dalil, seorang anak perempuan punya dalil, istri juga punya dalil. Yang susah dalam kehidupan zaman sekarang, semua orang pegang dalil orang lain. Seperti kalau yang ngutangin pegang dalil yang ngutang pegang dalil yang ngutangin. Yang ngutang bilang, bro, jangan buru-buru, kamu tuh harus memperpanjang waktunya. Yang ngutangin bilang, kamu tuh harus bayar, kalau kamu mati, kamu belum bayar, kamu nggak masuk surga. Itu beda. Nah, makanya kalau kita nggak boleh pakai dalil orang lain. Seorang ibu kadang-kadang nanya sama anaknya, kamu punya istri kan? Kalau istrimu kecebur dan aku kecebur di laut, dan kamu cuma bisa nolong satu, kamu nolong mana? Itu sebab salah. Kita ngomong kita tolong istri kita, ibu kita, kamu kita tadi bilang durhaka, diubah jadi batu, kan bahaya. Nanti kalau kita bilang kita tolong ibu kita, istri kita bilang, kamu tuh nikahin aku untuk apa, kan gitu kan ya. Nah, maka setiap orang punya dalil masing-masing. Maka di dalam Islam, kalau pendidikan Islam sudah masuk, akhirnya seorang ibu bilang, nak, kalau saya terjadi misalnya kecebur, kamu tolonglah dulu istrimu. Kenapa? Kamu sudah hidup sama aku sudah lama. Kamu punya kehidupan sekarang sama istrimu, tolong istrimu duluan. Istrinya bilang, enggak, kamu sampai mati itu milik ibumu, kamu tolonglah ibumu. Nah, sama-sama stres juga akhirnya. Cuma satunya stresnya mati bahagia, satunya matinya stres karena suruh milih. Nah, tapi kalau misalnya secara hukum yang mana dulu, laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak perempuan milik bapaknya sampai dinikahkan kepada seorang laki-laki. Itu secara hukum. Maka kalau kita ya secara hukum laki-laki ya prioritas kita adalah ibu. Tapi balik lagi ya, bukan cowok yang gentle ketika dia memprioritaskan ibunya dan lalu meninggalkan istrinya. Makanya itulah pentingnya speak dewa kan gitu. Kan kita punya speak dewa. Contoh misalnya ya, ibu saya protes, itu tuh istrimu tuh ya gini. Misalnya, terus kita bilang, Mi, namanya juga masih anak muda, namanya juga masih belajar. Kalau mami kan sudah pro, ya mami ya ajarin lah supaya dia tuh bisa lebih baik. Tapi kalau saya ngomong ke istri saya, nggak mungkin saya ngomong gitulah, gitu kan? Saya ngomong yang lain lagi. Ya maklum lah, namanya juga sudah orang tua. Ya mungkin juga hidupnya juga nggak lama. Misalnya, jangan ngomong gitu sama ibunya, gitu kan ya. Maksudnya kita ngomong kan, sebagai laki-laki kan kita bisa ngomong ke sini beda tanpa menyakiti keduanya. Tapi nggak tahu kalau dua-duanya ngomong nanti ya. Nggak, maksudku ya juga nggak seperti itu sih. Tapi kita bisa lah insya Allah.
2: Pinter-pinter laki-lakinya ngomong aja.
0: Betul. Loh, laki-laki sebelum nikah aja bisa speak dewa kok. Masa setelah nikah nggak bisa? Nah itu kan justru laki-laki tuh harus bisa menempatkan diri menjadi seorang bapak, menjadi seorang anak, menjadi seorang suami di saat yang sama.
2: Dan menjadi penengah yang baik ya Ustaz.
0: Betul. Jangan sampai salah satunya merasa sakit. Itu tetap nggak boleh. Itu bukan laki-laki.
1: Anak perempuan? Kalau misalnya punya anak perempuan?
0: Kalau punya anak perempuan. Anak perempuan itu bagi seorang laki-laki pasti lebih diprioritaskan. Makanya kadang-kadang saya kan ditanya orang. Saya sering nanya orang, kamu sayang anakmu yang mana? Dia bilang saya sayang semuanya. Iya jelas. Tapi anak perempuan pasti lebih disayang bapaknya. Kenapa? Karena naluri perlindungan bapaknya muncul. Nah maka kalau kita bicara tentang anak perempuan ya, kalau saya secara pribadi ya, dengan anak perempuan saya berusaha untuk, goal saya itu apa? Ketika dia nikah, lalu dia mau nikah, dia ditanya, kamu mau laki-laki kayak apa? Dia bilang gini, saya mau laki-laki kayak bapak saya. Nah itu goal saya. Kenapa? Rasanya seneng kan gitu kan? Karena kita menjadi sebuah kayak apa ya, kayak indikasi kebaikan, kita jadi standar dan segala macam. Nah itu adalah anak perempuan. Jadi bagi seorang ayah, anak perempuan itu ya tanggung jawab yang istimewa. Makanya ada hadis kata Rasulullah, siapa yang dikaruniai dua anak perempuan, dididik secara baik, dikasih nama dengan baik, dididik secara baik, dan kemudian dinikahkan secara baik, maka baginya surga. Itu jadi gitu.
2: Kalau soal pekerjaan rumah gimana Ustadz? Saya sering banget nih dapat komentar-komentar dari followers Instagram ataupun sosial media lainnya. Aduh capek banget nih aku harus melakukan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, cuci baju. Apakah emang itu purely tanggung jawab istri atau di Islam diajarkan laki-laki itu juga harus mengerjakan pekerjaan rumah?
0: Ya, faktanya Rasulullah membantu istrinya. Oh. Walaupun Felix jarang membantu istrinya. Jadi gitu. Tapi faktanya Rasulullah membantu istrinya. Rasul jahit baju, Rasul kemudian menghandle beberapa pekerjaan rumah tangga dan seterusnya. Dan bahkan Rasul sangat sangat tidak suka merepotkan istrinya sebagai gitu. Nah jadi artinya kalau bicara tentang rumah, apakah rumah itu harus selalu tanggung jawab perempuan? Tidak jawabannya. Tapi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri adalah perempuan selalu mengerjakan itu lebih baik. Itu yang tidak bisa dipungkiri. Artinya laki-laki itu ya laki-laki akan jadi laki-laki. Dia akan bagus ketika ditempatkan di posisi dia. Perempuan akan jadi perempuan yang lebih bagus ketika ditempatkan pada posisi dia. Contoh misalnya ya, nyuci, ngepel, ya itu gampang lah ya. Itu mungkin bisa diwakilkan pada yang lain sekarang. Tapi kalau soal ngurus anak misalnya, ngurus anak ini kan contoh sesuatu yang laki-laki kan juga bisa ngurus anak. Bisa. Cuman gitu kan ya, kadang-kadang suka gimana ya? Suka kadang-kadang justru merepotkan. Karena ada penelitian bahwasanya laki-laki ketika ngelihat anak, karena dia itu full logic dan enggak pakai emosional, dia enggak bisa bedain anak ini maunya apa. Sedangkan perempuan ketika ngelihat aja dia udah tahu ini anaknya perlu apa. Karena memang itu yang dikasih pada perempuan, enggak dikasih pada laki-laki. Laki-laki dikasih logik, kasih perlindungan dan seterusnya. Perempuan dikasih untuk memahami emosional lebih banyak. Nah artinya apakah harus selalu perempuan? Tidak. laki-laki juga boleh, bahkan Rasul sering membantu istrinya. Dan kalau pertanyaannya dilembarkan lagi, apakah perempuan itu harus berada di rumah terus? Jawaban juga tidak. Karena contoh ya, saya agak kurang setuju ketika ada orang yang mengatakan bahwa di dalam Islam perempuan nggak boleh kerja. Kenapa? Karena Bunda Khadijah itu pedagang, bahkan pedagang yang well known, bahkan dikatakan perempuan yang paling kaya sekota Makkah, kan gitu kan ya. Itu kan ya, kalau Mbak Niki se-Jakarta mungkin belum jadi yang paling kaya gitu kan ya. Nah ini Bunda Khadijah ini di tengah-tengah para laki-laki yang pedagang, dia paling kaya. Nah artinya ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri.
2: Iya, itu padahal kalau zaman sekarang kita sering banget mendengar salah satu permasalahan rumah tangga adalah ketika istrinya mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari suaminya. Itu kenapa ya bisa kayak gitu, Ustadz? Dan gimana cara menghadapinya?
1: Betul. Dan kan kita tahu kalau misalnya anak dari umur 1 sampai 8 tahun ya katanya membutuhkan touch ibu lebih banyak daripada touch bapak.
0: Betul.
1: Kalau misalnya ternyata ibunya itu jadi salah satu tulang punggung keluarga itu gimana jadi?
0: Nah itu dia. Nah kalau itu, ini kan permasalahan kompleks ya, ada kombinasi. Nah kalau gitu kita lihat pertama laki-laki, ketika dia laki-laki bagaimanapun juga dia dari awal sudah dididik, nah kalau nanti kamu sudah gede, kamu yang kerja, kamu yang provide buat istri, kamu yang memberikan kehidupan buat istrimu, kamu yang nafkah istrimu. Maka ketika dia kerja, ketika dia pulang, dia bawa uang lalu kasih pada keluarganya, bagi dia ini sudah memang seharusnya. Tapi ketika perempuan, ketika dia bawa uang, maka dia akan mikir, ini untuk diriku sendiri. Ini seringnya sih, gak semua ya, gak semua, tapi seringnya. Maka ketika dia ngasih sesuatu pada keluarganya, dia merasa bahwa ini sesuatu yang lebih sudah kulakukan. Maka biasanya yang muncul adalah rasa tadi, rasa dirinya sudah provide, sehingga muncul, boleh dong kalau aku begini, boleh dong kalau aku begini, dan segala macam. Nah itu yang kita, yang paling hindari dalam dalam rumah tangga. Tidak serta-merta ketika orang lebih besar penghasilannya lantas dia lebih sombong misalnya, atau lantas dia lebih rebel misalnya. Tapi kadang-kadang itulah yang terjadi. Ketika seorang perempuan sudah punya penghasilan lebih besar, lantas dia merasa bahwa dia sudah provide, dia merasa bahwa dia bisa minta sesuatu yang lebih daripada yang lain, yang kita harapkan gak terjadi sebenarnya. Nah bagaimana kemudian ketika dia bekerja juga, sementara anak-anaknya perlu perhatian juga. Bapak saya ngomong gini, saya pernah nanya, Pi, kenapa papi gak bolehin mami kerja? Bukan gak bolehin, kenapa mami gak kerja? Sementara kita di rumah, setiap hari, kita kadang-kadang makan cuma telur dibagi 8. Makan Indomie bolehnya cuma sepekan sekali. Kenapa kita gak bisa makan lebih enak? Kalau misalnya mami kerja, mungkin bisa kita makan lebih enak. Bapak saya bilang gini, Lik, selama papi bisa nyukupin, mami di rumah aja untuk kalian. Saya baru ngerti sekarang. Kenapa? Karena gini, saya mikir gini, iya juga ya. Saya punya anak misalnya. Ketika saya misalnya didik dengan baik, ketika saya udah mencurahkan segala sesuatu, misal Mbak, ketika Mbak jagain Isa sampai benar-benar dari pagi sampai malam, Mbak tahu setiap perkembangan dia, setiap dia punya invitasi basket, Mbak nemenin dia, ketika dia ada baca puisi, Mbak nemenin dia, ketika dia pergi kemana, Mbak nemenin dia, tiba-tiba suatu hari nanti dia jadi misalnya na'udzubillah min zalik, dia melakukan sesuatu yang gak Mbak suka. Apa yang Mbak bisa lakukan? Mbak cuma tinggal ngangkat tangan, ya Allah, saya sudah nemenin dia dengan baik, sudah mencurahkan segala macam dengan baik, seluruh waktu saya gak ingat satupun yang saya bisa curahkan, tapi gak saya curahkan, kalau ini memang harus saya lakukan, ini harus terjadi, ya Allah kuatin saya, ya Allah. Kan gitu kan ya, karena kita udah maksimal, tapi coba kalau kita belum maksimal, mikirnya kita apa kalau dia berbuat sesuatu yang kita gak suka?
2: Gagal.
1: Salah kita kali ya gitu.
0: Andai dulu aku ada, andai dulu aku di situ. Dia bilang, mama sih, pas aku pergi mama gak ada, kenapa sekarang mama demanding aku dan segala macam? Aku gak pernah demanding mama dulu. Kita mikir, andai aku dulu nemenin dia lebih banyak, andai aku nyesel. Nah, nyesel itu yang kita gak mau sebenarnya. Nah, maka gimana caranya menyesuaikan itu dengan aktualisasi kita sebagai seorang perempuan misalnya. Maka kalau istri saya arahin, kalau kita punya pilihan sih, misalnya istri saya jualan online misalnya, artinya dia tetap bisa sama anak-anaknya, tetap dia bisa mengaktualisasikan dirinya karena dia pengen jualan. Atau dia senang jahit waktu itu, dia mau pergi ke balai latihan kerja misalnya, aku bolehin. Nah, tapi kita lihat bahwa ini ada tugasmu yang menjadi kewajibanmu, selesaikan dulu, porsi selanjutnya kamu bisa manfaatkan dengan baik. Nah, jadi kita bisa bagi, tapi jangan sampai, ya walaupun ya, waktu untuk anak itu kan nggak pernah cukup ya. Tapi setidaknya ya kita sudah benar-benar maksimal. Untuk itu, jangan sampai nyesel, itu aja sih sebenarnya.
2: Oke. Kalau di era digital sekarang ini kan sering banget ya Ustadz, orang-orang atau couple gitu memperlihatkan keromantisan mereka di sosial media. Betul. Itu sebenarnya boleh gak sih Ustadz? Atau lebih baik hubungan tuh private aja?
0: Di dalam Islam, hubungan rumah tangga yang bersifat romantisme itu untuk mereka sendiri. Makanya soal

0: gitu kan ya. Terus kemudian istri saya tuh, oh makasih banget Abi, gini segala macam, misalnya dia merasa senang. Tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, ini buat dia atau ini buat konten? Kan gitu kan ya. Nah, problematikanya adalah apalagi ketika di dunia nyata, ternyata dia gak seromantis itu. Maka seorang istri nanti akan bertanya, ah kamu kayak gitu cuma untuk konten aja. Tapi sama aku gak gitu. Nah, makanya sebenarnya di dalam Islam, tidak harus semuanya dipublis. Ada beberapa hal yang menjadi kenangan berdua yang kita treasure dalam diri kita. Ya memang dia tuh orangnya begitu, kita seneng karena memang dia orangnya begitu, enggak cuma semua buat konten. Maka ketika saya sama istri saya, banyak hal saya lakukan enggak saya kontenin. Yang saya kontenin adalah beberapa yang menurut saya ya jadi pelajaran bagi mereka. Karena gini, penting juga bagi orang muslim untuk melihat seperti apa contoh orang-orang muslim itu berumah tangga. Misalnya ketika Mas Indra, Mbak Niki jalan keluar, menunjukkan bahwa pada orang-orang bahwa ini loh, kami ini berpasangan dengan satu nilai seperti ini, kan menunjukkan orang luar. Bagi orang, oke okay, ini adalah couple goals gue misalnya. Tapi misalnya kalau ada orang yang mohon maaf ya, setiap apapun harus dikontenin, itu dia gak punya private area. Itu saya pikir, apa ya, ya kayak semuanya habis dikontenin aja udah. Jadi kadang-kadang kita gak ngerti, kita melakukan ini karena konten atau benar-benar karena kita sayang sama dia. Itu karena semuanya dikontenin. Dan ujung-ujungnya biasanya, ya pasti ke arah ujian. Karena gini loh Mbak, di dalam Islam, kita meyakini bahwa apapun yang kita omongin, itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Contoh ya, kita nunjukin bahwasanya kita lagi romantis sama istri kita. Besok, ketika kita gak romantis sama istri kita, kita akan ditanya orang. Maka kita berusaha terus untuk itu. Lama-lama kita bukan melakukan itu untuk istri kita, tapi untuk konten. Dan akhirnya kita diuji dengan keromantisan itu juga. Orang nyampein materi tentang Islam, sabar, akan diuji dengan sabar. Orang menyampaikan materi tentang parenting, akan diuji dengan parenting biasanya. Orang menyampaikan bagaimana cara romantis rumah tangga, biasanya akan diuji dengan masalah rumah tangga. Itu biasanya sih begitu.
1: Oke, baik Ustadz. Dan selama pernikahan tuh pasti, apa ya, suami istri ada saatnya tidak satu pendapat gitu kan Ustadz. Yeah. Ada perbedaan pendapat, atau enggak jutek-jutekan lah berantem gitu. Itu gimana ya Ustadz kalau misalkan kita suami istri tidak sedang satu pendapat?
0: Frekuensinya udah berapa kali dalam satu pekan?
2: Kita sih jarang.
0: Jarang, luar biasa gak lu jarang? Berapa tahun nikah?
2: Hampir empat.
0: Itu akan semakin sering seiring dengan waktu.
2: Oh gitu
0: kan ya. Contoh kayak saya sama istri saya. Saya sama istri saya tuh bisa hampir setiap hari kita marah. Setiap hari. Kadang-kadang kita gak senang dengan satu pendapat. Kadang-kadang mungkin dia capek, aku capek. Terus kemudian dia ngomong sesuatu yang aku gak suka. Aku merasa, kok kamu ngomongnya kasar sih? Itu misalnya. Dia bilang, enggak, biasa aja, enggak. Tapi ngomong jangan kayak gitu. Nah, misalnya. Okay. Itu setiap hari hampir kayak gitu. Nah, hanya saja di dalam Islam bukan berarti suami istri itu tidak boleh cekcok. Bukan berarti suami istri gak boleh marahan. Enggak. Tapi marahan itu orang yang tahu batasnya beda dengan orang yang gak tahu batasnya. Di dalam Islam, kalau saat ini kita melihat ada suami istri lagi marahan, bagaimana cara mengatasi? Satu, mereka kembalikan pada Allah. Maka di dalam Islam bukan kata-katanya aku mencintai kamu, bukan. Tapi kata-katanya adalah aku mencintai kamu karena Allah. Nah, karena Allah itu maksudnya adalah apa? Sebelum aku mencintai kamu, aku mencintai Allah dulu. Nah, sehingga ini kayak cinta segitiga. Kita tuh kayak menjaminkan cinta kita tuh pada Allah. Nah, sehingga selama Allah itu ada, kita akan saling mencintai satu sama lain. Tapi kalau seandainya kita cuma mencintai seseorang, itu hilang begitu ada masalah. Gitu kan ya, jangankan mencintai, oh, minta maaf aja gak mau, nah, deket-deket aja gak mau, jangan deket-deket. Apalagi cewek-cewek kan, kalau cewek sama cowok kan beda. Kalau cewek lagi marah sama cowok, sorry, cowok lagi marah sama cewek, biasanya cewek tuh mau nyentuh. Karena dia pikir menyentuh itu baik. Karena dia kalau lagi kalau dia lagi masalah, dia pengen disentuh. Laki-laki gak mau disentuh. Maka jangankan love, disentuh aja marah. Istri saya udah saya kasih tau, kalau saya lagi marah jangan sentuh-sentuh saya gitu kan. Karena saya bakal lebih marah gitu kan. Tapi kalau perempuan lagi marah, itu justru perlu sentuhan suaminya. Kan gitu kan ya, sayangnya suaminya gak mau gitu kan ya. Karena tadi, karena dia merasa ketika dia lagi marah dia gak mau disentuh. Nah tapi bagaimana menyelesaikan ini kan stalemate. Yang ini gak mau disentuh, yang ini mau disentuh. Sebaliknya, ini mau nyentuh, yang ini gak mau disentuh misalnya. Nah, ini kan stalemate, maka semuanya dikembalikan pada Allah. Maka saya balik lagi, ketika saya akad kepada bapak saya itu, apa yang saya cari ketika itu? Saya menginginkan dia untuk jadi pendamping saya. Kita sama-sama punya tujuan yang kita belum sampai. Ya udah bersabarlah. Maka dari awal, saya bilang sama istri saya, nikah, saya cuma mengharapkan dua hal dari kamu, dan tidak boleh untuk dua hal dari kamu. Apa dua hal yang saya harapkan dari kamu? Pertama support, yang kedua adalah percaya. Support saya dalam dakwah, selama saya masih dakwah, selama saya masih taat Allah, support saya. Yang kedua, percaya saya. Jangan pernah mempertanyakan saya ketika saya ada sesuatu yang mungkin menurut kamu gak baik. Contoh misalnya,

0: jalan sama siapa Bi, tadi ngapain Bi, nah itu jangan, aku gak suka. Nah sebagai laki-laki aku merasa kok kamu gak percaya sih gitu, misalnya kayak gitu. Nah yang kedua adalah yang dua yang gak boleh adalah tadi selingkuh, murtad. Selain itu insya Allah aku masih bisa cope dengan apapun itu. Kesalahan apapun aku masih bisa maklumi, walaupun aku mungkin akan marah. Tapi dua itu aja nggak boleh. Nah jadi karena kita sudah ada batasnya, garisnya di sini, ya udah main-mainnya di sini aja, udah nggak ada masalah. Mau marah semarah apapun ya tetap aja sih Mbak. Iya itu namanya seni.
1: Dia nih kita jarang berantem gara-gara dia sangat sabar.
0: Aji gitu. Luar biasa.
2: Itu udah pahala kan?
0: Antara sabar dan tertindas. Ya.
1: Sangat sabar.
2: Antara sabar atau marah tapi dipendem-pendem aja nggak bilang-bilang.
0: Iya. Kalau seandainya Mas, jadi gini. Di zaman Rasul itu ada orang-orang persis kayak gitu juga. Umar itu kalau lagi dimarahin sama istrinya, dia pergi ke masjid. Jadi kan daripada dia di rumah dimarahin terus, kalau dia ngomong mungkin dia kasar gitu kan ya, lebih baik dia pergi ke masjid. Deket gak Mas masjid ini Mas?
2: Lumayan
0: ya. Lumayan. Jadi kaki. Kalau nanti lagi marah pergi ke masjid aja Mas.
1: Kalau dia ngeliatin dari masjid berarti marahin istrinya.
0: Ternyata pas Umar lagi ke masjid banyak cowok-cowok di situ. Padahal belum jam sholat. Umar berkata, wah rajin-rajin nih kalian ya, belum waktu sholat kalau udah ramai sekali di masjid. Mereka bilang kami lagi dimarahin istri di rumah. Sama ternyata nasib mereka semua. Jadi kalau misalnya ada orang ramai di masjid berarti dimarahin istri. Bisa jadi. Ini insya Allah pahala. Karena kata orang, salah satu ciri wali Allah adalah yang bisa sabar dari istrinya. Kata para ulama, ini guyonan juga ya, guyonan tapi kenyataan. Jalan paling banyak jadi wali Allah, kekasih Allah adalah mempunyai istri yang cerewet. Enggak itu guyonan. Tapi maksudnya adalah seorang laki-laki itu benar-benar harus sabar dengan istrinya. Walaupun ya tadi, seorang istri juga harus bisa untuk memperbaiki suaminya. Ya tergantung lah, kan orang kan beda-beda kan, enggak selalu sama. Kalau saya dimarahin istri, saya marah balik.
1: Ya, tapi kalau kamu mau masuk surga, aku harus lebih cerewet lagi.
0: Iya, itu benar. Ada seorang wali Allah diceritain, dia punya istri cerewet banget Mbak. Terus kemudian ketika dia bilang, dibilang sama teman-temannya, kamu itu mau-maunya digituin, udahlah ganti aja. Kalau misalnya dia dimarahin terus, dia bilang jangan, saya tidak mau menceraikan dia. Kenapa? Nanti kalau dia cerai sama saya, dia akan nikah sama yang lain. Enggak ada yang mampu untuk menangani dia kecuali saya. Karena kesian yang lain nantinya. Ya itu guyonan sih, tapi ya benar maksudnya. Pahala terbaik termasuk sabar dengan istri. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran.
1: Good job.
2: Oke, mudah-mudahan istiqomah.
0: Ya jangan sampai agak, yang penting jangan sampai makan di bawah aja besok.
2: Nah, terkait keturunan,
0: boleh.
2: Kan makin kesini makin banyak kira-kira orang-orang yang makin susah dapat turunan.
0: Betul.
2: Terus sekarang kan secara medis kan banyak tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Seperti inseminasi, IVF, yeah, terus vitro. Sampai ada surrogate mother. Nah yeah, itu aturan-aturan dari Islam ada gak ya? Apa yeah. yang dibolehin, apa yang gak dibolehin?
0: Yang penting di dalam Islam adalah salah satu penjagaan terhadap syariat itu menjaga nasab.
1: Tapi apakah di Islam mewajibkan umatnya untuk memiliki keturunan?
0: Tidak. Karena Rasulullah sendiri itu kan di Rasulullah itu diejek sama orang-orang kafir Quraisy abtar, artinya tidak punya keturunan. Karena keturunan cuma perempuan aja, putus. Karena kan orang Arab sama kayak orang Cina, keturunan tuh lewat laki-laki. Maka ketika enggak punya anak laki-laki itu dikatakan terputus. Maka mereka ngejek Rasulullah, oh, terputus enggak punya anak. Nah, ternyata Rasulullah kemudian dibela oleh Allah, "Inna syani'aka wal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, yang ngejek-ngejek kamu, itu yang terputus daripada keturunannya. Karena kenapa? Karena keturunan mereka justru ngefansnya sama Rasulullah bukan sama bapaknya. Nah, dia keturunan itu ada dua, ada keturunan biologis, ada keturunan ideologis. Apakah di dalam Islam diwajibkan untuk punya anak? Tidak. Tapi Rasul berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak nantinya. Nah, jadi artinya kalau saya, alhamdulillah, saya sudah berkontribusi 4 terhadap populasi Indonesia. Keluarga berencana ya, keluarga KB. Apa, dua anak lebih? Baik. Jadi, dua anak lebih.
1: Lebih dari
0: baik.
1: Dua anak berarti ya?
0: Itu salah baca. Tapi maksudnya adalah tadi, tidak diwajibkan tapi boleh untuk apa namanya, untuk banyak. Karena Rasul akan membanggakan dengan umatnya yang banyak.
2: Kalau pakai KB gitu berarti gimana tuh?
0: Gak ada masalah, kontrasepsi ya misalnya. Itu gak ada masalah. Yang masalah itu adalah sterilisasi, itu masalah. Tanpa ada alasan medis yang tepat. Contoh misalnya terjadi kanker di dalam rahimnya, rahimnya harus diangkat. Ya mau gimana lagi? Terjadi misalnya kecelakaan sehingga dia harus ngangkat vasektomi itu ngangkat ininya ya, testisnya misalnya atau segala macamnya untuk produksinya. Mau gimana lagi? Tapi dalam keadaan normal tidak diperbolehkan seseorang untuk sterilisasi. Karena itu ya sama aja kayak tadi kan mengubah ciptaan Allah. Dan tanpa ada alasan medis yang pas ya gitu ya. Nah maka di dalam Islam contoh misalnya menggunakan alat kontrasepsi boleh nggak? Boleh. Mau itu adalah alat kontrasepsinya yang bersifat sementara atau yang bersifat semi permanen itu diperbolehkan di dalam Islam. Yang nggak boleh itu sterilisasi.
1: Okay.
0: Jadi yang vasektomi atau tubektomi itu nggak boleh. Gitu.
1: Okay. Ustadz, pertanyaan terakhir dari saya. Ustadz kan sudah menikah sekitar kurang lebih 18 tahun nih.
0: Kayaknya ya. Saya juga lupa berapa tahun.
2: Tanggalnya
0: ya, benar.
1: Pertanyaan saya adalah, apakah ada pelajaran hidup yang akan kami dapatkan jika kami berada dalam pernikahan yang lama?
0: Pelajaran hidup yang didapatkan ketika berada dalam pernikahan yang lama.
1: Yang hanya kami bisa dapatkan ketika kami berada di pernikahan yang lama.
0: Ya. Sesederhana bahwasanya cinta itu tidak bisa dikaitkan pada fisik. Itu sih sebenarnya. Bahwasanya semakin lama kita nikah, kita akan menjalani banyak sekali fase, sampai pada satu fase kita akan bertanya pada diri kita sendiri, atau mungkin kita akan bertanya dengan pasangan kita, sebenarnya kita nikah itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, maka kan itu kan adalah ujian-ujian ya, tangga-tangga dalam kehidupan. Mungkin pada awal-awalnya mungkin ya benar, namanya nikah, seorang laki-laki pasti milih fisik seorang perempuan yang baik. Begitupun juga seorang perempuan akan milih laki-laki dengan fisik yang baik, ataupun dengan kecukupan misalnya duniawi yang baik. Itu juga diperbolehkan di dalam Islam. Tapi semakin lama itu akan menjadi semakin ujian. Bahwasanya di ujung ketika 18 tahun, saya sama istri saya pembicaraan tiap hari lebih banyak pembicaraan-pembicaraan tentang masalah visi dan misi itu. Yang tujuan yang pertama itu. Jadi kita nikah itu, kenapa sih kita harus nikah berdua? Berarti karena ada satu tujuan yang hanya bisa dicapai dengan kita berdua, yang gak mungkin dicapai kalau kita sendirian. Andaikan salah seorang udah berkata atau mikir, kayaknya saya bisa sendirian deh untuk nyampe sini, terus untuk apa dia punya pasangan? Nah, saya sudah sampai pada satu titik di mana benar-benar saya nggak bisa kalau nggak ada istri saya. Untuk sampai pada titik ini, mau nggak mau saya harus punya dia. Dan dia untuk kemudian nyampe titik itu, dia harus punya aku misalnya. Nah, maka itu yang kita pelajari paling besar sih, bahwa cinta tidak bisa.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya ini numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT 02 RT 01, Desa Cangkiran Cangciran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Cangciang TCM.
7: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Saudaraku, mengasingkan diri yang diajarkan oleh syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhkan diri dari segala macam kejahatan, kesia-siaan dan pelakunya. Dengan begitu, jiwa kita akan selalu terkendali, hati menjadi tenang dan sejuk, pikiran selalu jernih, dan kita akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Mengasingkan diri dari semua hal yang melalaikan manusia dari kebaikan dan ketaatan merupakan obat yang sudah diuji coba dan dibuktikan kemujarabannya oleh para ahli pengobatan hati. Banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Di antaranya adalah mengisi waktu dengan kegiatan kebaikan dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu dan senantiasa bertaubat dan berzikir. Maka dari itu, hindarilah majelis-majelis yang tidak jelas tujuannya dan tidak pula berguna. Jaga kesucian kulit kita, tangisilah kesalahan kita, dan jagalah lidah. Semoga dengan itu rumah kita dapat membahagiakan hati kita. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahayakan keamanan dan kedamaian diri kita. Pasalnya, melakukan hal itu berarti kita telah bergaul dengan setan-setan, pembisik desas-desus, penebar kabar bohong, peramal bencana dan petaka. Dan itu akan membuat kita mati 7 kali dalam sehari sebelum kita benar-benar mati. Pada saat itu, maka saudaraku, kita membutuhkan uzlah ataupun mengasingkan diri, berdiam diri untuk merenungi dan bermuhasabah kembali agar terhindar dari keburukan duniawi. Dengan itu maka hati kita akan benar-benar menjadi milik kita, sehingga waktu dan umur kita selamat dari kesia-siaan. Lidah kita terhindar dari menggunjing atau ghibah. Hati kita bersih dari kerisauan. Telinga kita terjauhkan dari ucapan kotor. Dan jiwa kita bebas dari berburuk sangka. Jika suatu saat kita bertemu dengan orang yang membiarkan dirinya hanyut dalam gumpalan kasak kusuk, ataupun berkumpul dengan komunitas orang-orang yang tidak berilmu, serta senang berbuat yang sia-sia, maka katakan kepadanya, selamat tinggal. Wallahu a'lam.

0: Mas Paijo, monggo pinarak mriki.
1: Alah, opo to? Kowe kok saja aneh ngono to, Kang?
0: Masuk kowe gantung tenan, Jo. Bagus tenan kowe, Jo. Gagah perkasa kaya Werkudara kowe, Jo.
1: Alah. Sajane ono opo to, Kang? Nanti kaya ngono kuwi. Lebay tenan
0: iki. Masuk kowe ngeterke ibumu.

0: Soleh.
1: Alah, biasa wae ngono kok yo.
0: Wet, wet, wet, wet. Jaman saiki koyo ngono kuwi wis ora biasa, Jo. Ngono kuwi wis langka.
1: Halah, mosok to, Kang?
0: Iya, Jo. Deloken kae cah nom-nom saiki. Pengen duwe motor wae njaluke nganggo nyengeni wong tuane. Terus yen ra diwenehi motor, nesu, ra gelem sekolah.
1: Iya ya. Saiki nyat jan cah nom-nom do sembrono karo wong tuwa.
0: Ah, eta. As bareng wis duwe motor, Jo. Yen dijaluki tulung atau dikongkon wong tuane terus wegah. Alasane enek wae. Terus yen meh dolan mesti njaluk sangu karo maksa-maksa. Ha terus sing anyelke meneh, Jo. Yen dolan kuwi ora mulih sadurunge duit entek. Ayo.
1: Lah iya ya, Kang ya. Ya mesakne wong tuane nek carane ngono kuwi.
0: Nah, ya kuwi Jo, mulane yen dadi anak kuwi kudu sing soleh lan manut wong tuwa. Ayo kaya kowe kuwi lho, Jo.
1: Rapi enak trek aku, Kang.
0: Seneng tenan aku, Jo, duwe kanca sing gemati karo wong tuane. Kaya kowe kuwi.
1: Alah, biasa wae ngono lho, Kang. Tapi anu, Kang. Aku mau tau baru ngeterke ibuku. Terus aku duwene ibuku iki lho, Kang. Piwul gula Jawa. Piye, kowe gelem apa ora?
0: Wah, cocok wae, Jo. Sesek. Aku tak gawe teh hangat sik nek no. Tapi ngomong-ngomong kowe ngeterke ibumu mau ikhlas apa ora, Jo? Aja-aja mung pendi. Opai piwul.
1: Yo ikhlas to yo yo. Ya mung yen bar ngeterke terus diopai piwul ngene iki kan yo luwe ikhlas ya ta.
0: Baja, baja.
2: Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
2: Dua anak manusia.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah. Serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern. Juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata. Dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata. Dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Wae serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabar piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo aku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
9: cry. Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa. Karena doa adalah Hisnul Muslim, benteng seorang Muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
10: Doa agar mudah melunasi hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu hingga aku tidak minta kepada selainmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi jilid 5 halaman 560.

0: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
1: RDS FM.
2: Saya Nisa Mas, sebenarnya namanya Via, tapi tak ganti-ganti dewe, anakku yang pertama kan namanya Nisa. Jadi semua itu kenal aku namanya Nisa. Ini perkulineran khusus bakso Mas. Lokasinya di Blitar Kota, di Jalan Widuri, arah ke Terminal Kargo. Itu tempat produksinya. Kalau jualannya ada yang keliling, ada yang di rumah gitu. Jualan keliling itu jualan di mobil. Sekarang itu kan mengikuti zaman ya Mas ya. Jadi sebenarnya bakso itu kan udah lama banget, tapi dikarenakan zamannya wis ganti, jadi harus keliling kemana-mana. Jualannya di mobil, kita pakai akun sosmed itu, nanti ada jadwalnya lah itu. Kita ke tempat yang diedit di video tadi. Bahasa kerennya OTR.
3: OTR ini baru 1,5 tahun Mas. Tapi lah dipikir-pikir memang on the road ini memang keuntungannya lebih banyak. Karena saya itu kan sering main ya, lihat ke Jogja, ke Bali, itu kan ada beberapa warung itu kan yang rame. Rasanya biasa aja. Tapi menurutku kenapa bisa rame? Karena pembelinya bukan dari orang lokal, bukan dari daerah Jogja toh. Kan banyak, kita sekarang makan di Jogja, makan mie ayam gitu ya. Kita kan kembali ke Blitar. Nanti baru 3 bulan, 4 bulan lagi kan rasanya kan pengen lagi tuh Mas. Jadi kesana harus beli lagi. Nah, OTR itu ya gitu. Kita kembali ke tempatnya itu kan 2 minggu ya. 2 minggu sekarang di Rejotangan, 2 minggu lagi baru ke Rejotangan lagi lah. Orang-orang itu pasti beli karena rindu, karena kangen gitu. Kalau kita buka ruko, pembelinya kan lokal ya Mas ya. Itu-itu aja, apalagi Blitar ini kan bukan ya kota wisata, cuman wisatanya bukan sing koyo kota besar Jogja, Bali kan bukan ya. Jadi menurutku ya itu membantu banget OTR ini. Karena yang beli bukan dari daerahku, mereka yang didatengin itu juga merasa tertolong ya, karena kita kesana, kita mendekat gitu loh Mas. Dan akhirnya ya banyak yang kenal itu tadi Mas, online ya ada, offline-nya juga ada, orang lewat kan penasaran apa ini gitu.
4: Ya, 16 ribuan aja bebas sambil selagi belum jatuh, ini bebas dibungkus ya, ya boleh dibungkus.
2: Cara jualannya tetap ambil sendiri semua. Mangkoknya itu dari kita Mas, mangkoknya kita pakai mangkok jago, mangkok biasa, mangkok bakso pada umumnya. Orang-orang itu kan ambil ya, ambil nanti kalau sudah jatuh baru berhenti pengambilan terus dibungkuskan. Nah gitu, semuanya kayak gitu, OTR, warung yang di pusat di Jalan Tanjung itu juga gitu. Yang enggak cuma yang di sini aja, yang di Widuri ini. Jadi Widuri itu kan cuma tempat produksi sama yang bakso sapi, ada sapinya. Lek sing OTR ini kan sapi mix ayam, lebih banyak ayamnya. Tapi rasanya ya bakso, 16 ribu. Cara gitu, harus banyak Mas produksinya. Kalau kita jualnya cuma 50 kilo ya mungkin gak ketemu. Makanya banyak yang mau kerja sama itu kan saya gak bisa Mas. Karena itu tadi aku takut gak kuat sampean. Karena itu tadi loh Mas, kita itu jualnya harus banyak. Jadi keuntungannya yo masih dapat gitu. Sehari 300 Mas, 300 kiloan untuk OTR saja. Outletnya cuma 40 kilo, 30 kilo. Kalau yang kiloan itu khusus yang ambil sendiri Mas. Khusus yang bakso Sakmarmo. Kalau yang bakso Jagal ini kan hitungannya beda. Bakso ini bijian. Kalau sini tuh, yes, bakso pada umumnya ya Mas ya, gak mengikuti zaman ini. Memang kita menyediakan yang normal-normal saja. Jadi lah ada yang komen biasanya kan iki, bakso apa iku? Kok murah ram? Dibilang daging aneh-aneh ya. Yes, aku yes diem aja. Yes. Ya lek mau yang mahal ya aku ya bisa aja. Ya lek dijual normal ya Mas ya, lek dijual 1,000-an yo cepet Mas, cepet kaya maksudnya. 24.000 biji, lek 300 kilo. Lek dijual 1,000-an. Ya kan aku enggak mau jual 1,000. Sebenarnya bisa dijual 1,000. Banyak loh Mas yang ambil itu, dijual 1.500, dijual 2.000. Padahal dari kita enggak ada 500 rupiah. Antara itu ya Mas ya, mungkin ketolongnya karena sedekah ya. Tapi untung itu pasti ada Mas. Apalagi ditambah banyaknya karyawan ya. Banyaknya karyawan itu menurutku rezekinya mereka itu nitip dititip noneng aku. Jadi pasti ada. Gak pernah gak ada, konsisten setiap hari, kecuali hari Jumat ya Mas. Hari Jumat itu cuma 250, karena tak kurangi jamnya berkurang kan, kebanyakan laki-laki ya, jadi harus nunggu Jumatan dulu. Pokok dagingnya tok itu per minggunya 1,5 ton Mas, satu minggu bahan itu, belum tepung. Tepungnya paling ya 900 kiloan satu minggu.
3: 150, 150. Habis nggak habis, itu yang dibangun. Biasanya hari Minggu, Mas. Ya, di tempat-tempat yang tertentu itu hari Minggu mesti tak tembak. Jadi, kita wis paham ya, tempat ini rame apa enggak, gitu. Nanti lah ditembak ya, satu mobil 300. Satu mobil 300, yang satu tetap 150. Karena ketika yang satu ditembak itu kan, yang satunya kan live-nya jarang, Mas. Ya itu, jadi dipakai yang 300 tadi. Yang 150 offline hitungannya. Belajar Mas lah itu. Jadi coba-coba. Aku itu dulu pertama OTR Maps itu tak zoom. Tak coba satu-satu di kabupaten ini gitu. Berjalannya waktu baru tahu, oh ini rame, oh ini enggak rame, oh ini sampai sekarang tetap rame gitu. Saya like setiap OTR ketemu sama bakso rombongan Mas, saya pergi. Kasihan aku Mas. Karena dari saya sendiri sudah merasa cukup. Jangan sampai uangnya merasa like rezekinya tak ambil. Sebenarnya rezeki itu enggak terbalik ya Mas ya. Tapi orang kan ngerasa kayak gitu. Jadi sebelum diusir lah ada bakso rombong, semisal tempatku berhenti di depan imigrasi, ada bakso rombong, saya pergi. Kecuali bakso ruko. Like ruko besar loh ya Mas ya, bukan ruko yang abrakan kayak gitu, enggak. Jadi setiap ada bakso yang lain, saya pergi Mas, cari tempat lain. Dan saya yakin, dimanapun saya berhenti, pasti ada yang beli. Like kenyang enggak roh ya Mas ya, karena orang-orang itu kan pada dibungkus. Biasanya yang beli itu kan banyak ibu-ibu dimasak lagi, jadi enggak bakso tok. Banyakan lagi dijual di angkringan, dibakar, mari ngono di oseng-oseng kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu Mas, digoreng. Seneng Mas, lek dapat banyak buat stok kulkas ngono ya. Gak pernah Mas, lek dimakan langsung itu jarang orang-orang itu. Dan kita setiap pembeli itu mesti tak bilangin kalau ini harus dipanasin lagi, harus dimasak lagi. Jadi lek lihat fitiku mungkin Pak mendidih atau apa itu memang sengaja. Karena kan disanggah gini loh Mas. Nek kepanasan mesakno kok berbeli bakso sak marmu ke tangane melocot kan gak lucu. Ya komentare orang-orang itu kan bakso kok enggak mendidih, kok enggak panas atau gimana ya wis. Pokok beli tahu pasti. Lek datang ke tempat loh, enggak usah beli enggak apa-apa. Dan sebelum beli itu biasanya tak suruh icip, lek ragu. Kan aku gak nyalain orang Mas lek ragu sama produk itu. Karena 16.000 ambil sendiri lek orang awam kan enggak tahu. Gitu loh, takut ini apa, tak suruh icip, mau beli nggak usah, malah bericip aku belinya 10, 8, 7, nggak mau nggak, satu mangkoknya 16.000, kalau dua mangkok 32, ganti mangkok ganti harga, anak sih nggak galon Mas kemarin ya, beli dua porsi lo, dapat segini galon itu, anak muda itu yang beli, anak muda kalau seneng ya. Taten ngono. Tapi sekarang tuh banyak yang ini Mas beli langganan kiloan gitu loh, 10 kilo. Gusik Dami ku sering Mas ambil bakso 10-an itu. Biasanya lek like, pas pengajian ngono iku makane ya konsumsine bakso itu. Ya menurutku berarti kan wis cocok ya baksonya. Bukan sing enggak enak gitu kan enggak menurutku karena yang beli ya bukan BB aja, banyak juga yang buat mantenan gitu itu, buat suguhan. Dari yang awalnya beli satu mangkok besoknya beli yang merasakan merah itu, Mas. Gitu ya. Biasa aja, Mas. Dia omong uang ya. Kadang ya orang dilok nawang kan dilok naik sok gitu ya. Nah, saya enggak. Orang mau ngomong, terserah. Enggak dilok sok. Gak usah didilok mana, Wis. Bapak. Digosipin. Ah itu Mas, itu masih banyak sampai sekarang ya. Apalagi di media sosial itu kan orang gak lihat aslinya. Lah kebanyakan yang menghujat itu yang gak beli. Dekanya itu yang menghujat itu kebanyakan gak beli. Tapi ya udah. Tapi besoknya gak tak ulangin Mas. Jadi kalau misal gajahnya itu putih-putih itu besoknya oh berarti netizen gak suka lihat gajah yang putih gitu. Ya cuma tak benerin gitu, tapi gak tak buang mentah-mentah gitu. Ya tetap tak terbaiki, tapi ya wis gitu. Biasa ya. Sekarang Mas muda banget, aku masih 25. Aku masih 25, lek suamiku 32. Jadi dulu itu saya tuh jualan online, jualan bekakas, macam-macam ya. Jadi semua abrakan kayak termos, terus barang-barang koper, tas gitu itu. Itu tahun 2017. Masih belasan itu udah jualan macam-macam Mas. Kemudian di Facebook itu ada lagi naik-naiknya jualan bakso harganya 24.000 satu kilo. Aku sebagai orang awam kan juga kaget ya, bakso apa ini? Lah ternyata rasanya bakso Mas. Rasanya bakso asli. Ada cilot, ada pentol sama bakso ya Mas ya. Bakso itu kan like paling atas ya. Like pentol itu dagingnya lumayan banyak tapi tepungnya ya banyak. Like cilot itu kan kebanyakan tepung tok. Bakso ini kan bisa dibilang dagingnya lebih banyak daripada tepungnya. ternyata harga 24.000 itu di luar sana itu ada orang bisa bikin bakso yang enak juga. Lah mari ngono belajar mas aku, kan saya itu kan nggak bisa ya ikut orang ya. Akhirnya belajar bikin sendiri dan alhamdulillah bisa. 2017 itu jadi abrakan ya dicampur bakso itu tadi. Kebetulan aku ini paket C mas, jadi SMA-nya ambil paket C sama kayak suamiku. Seneng mas, memang seneng jualan dari dulu gitu. Seumpama gak punya produk pun, abrakan pun aku juga bikin-bikin kadang jualan nasi atau apa gitu di online itu. Dulu kan khusus online mas, kalau sekarang online per online-line ini agak gak jalan, jadi bisanya dicampur sama offline. Kayak OTR itu kan sudah online, online tapi kebanyakan juga yang beli offline. Jadi orang lewat-lewat itu yang malah yang baru tahu. Oh ternyata ada ya bakso yang ambil sendiri gitu itu. Bikin produk sendiri itu 2019. Itu trialnya itu cuma 3 bulan mas. Kebetulan mas, jadi aku ini buat sesuatu kan langsung terjual ya. Mungkin pertama-pertama mungkin rada gak enak ya, tapi yang beli ini tadi sudah ngerasain enak. Menurutku kurang enak, dia wis ngerasain enak. Lah alhamdulillah dibeli lagi, tapi dengan aku sendiri perbaikan. Jadi sing beli itu tadi ngerasain loh kok tambah enak ya gitu, dengan harga yang tetap. Suamiku tuh orangnya fun aja gitu loh, bahagia-bahagia terus. Apapun yang dilakukan sekarang ya menurutnya dia bahagia semua. Sekarang ya sekarang, besok ya besok gitu. Jadi gak pernah mikir ini nanti kalau gini harganya gimana, ini nanti like gini rugi apa enggak, gak pernah mikir sama sekali. Like saya kan sedikit mikir ya, tapi karena suami kurangnya kayak gitu ya wis jalan aja. Sampai akhirnya seperti ini. Sebenarnya aku ini ngelakoni ya mas ya, tapi yang masuk dari telinga aku itu semua bojoku. Jadi gak pernah mikir mas, oh tepungnya naik, dagingnya naik, gak pernah. Dia yang tahu gilingnya banyak, terus mari ngono pasti habis. Dia yakin, dapat keuntungan itu dia yakin. Iya belajar sambil belajar mesin. Kebetulan kan ya ketemu sama orang-orang penggilingan itu kan ini mas, gak pelit berbagi ya. Jadi ya diajarin dikit-dikit, di pasar, orang pasar itu mas. Dari keuntungan nabrakan tadi mas, yang dari 2017 tadi, aku itu diiki mas. Aku gak pernah ini mas, dulu kan ngobrak ya, ngobrak sama suamiku ya. Keuntungannya kan 2.000, 3.000, 4.000. Gak pernah mau beli minum harga 2.000 gak mau. Harga segitu kan ada teh sisri atau kan masih 500-an ya. Harus ketemu es itu dulu. Lek gak ketemu es itu gak minum. Lek gak gitu air putih. Itu dulu kayak gitu. Jadi sehari itu kan berarti harus terjual 20-an ya, 20 barang biar dapat uang 50.000. Ya beda rasa saiki ya mas ya. Saiki no ngelak isi minum aja ngono. Tapi seneng mas, happy. Gak merasa terbebani dengan kayak gitu, gak merasa terbebani. Bikin frozen iya. Frozen itu sebenarnya dulu kan pesenan loh mas. Ada pesenan buat hajatan gitu loh. Jadi biar menarik itu tak kemas 1 kiloan. Kadang kan gak kerasa mas, 10 kilo langsung 1 kerasa kan gak kerasa. Tapi lah dipedot jadi 10 bungkus kan kerasa banyak. Gitu. Nah itu mas. Dulu di 2019 itu juga pertama buka outlet ini. Itu juga yang lagi naik itu jeroan sapi. Jadi kita mengikuti juga. Upgrade itu sesuai zamannya pada saat itu mas. Ya untung-untung lek berjalan, lek gak ya. Berarti ya memang enggak. Tapi untungnya mas, aku ini walaupun mengikuti viral ya, tapi gak pernah magak. Kan banyak mas mengikuti kayak bakso sak marmu. Ini kan sekarang banyak yang buka. Tapi kan sak bisa nih, dia nggak belajar dulu baksonya bikin bakso yang benar-benar bakso. Banyak kan itu bikinnya tetap tepungnya banyak. Karena itu tadi mas, mengikuti yang viral tapi bukan jalurnya loh mas. Kebanyakan seperti itu. Kalau saya nggak, jadi saya memang sudah terjun, ternyata yang viral di bagian jalurku, yaitu tak terabas. Semua itu wis nggak pernah menunggu aku tuh mas. Jadi keuntungan berapa aku juga nggak pernah menunggu. Ngitung mas, lek uangnya ngitung. Lek uangnya ngitung, ya apa? Pulang-pulang gak bawa uang ya. Tapi gak pernah menunggu aku mas. Jadi dapat apa aja aku gak pernah nunggu. Ayahku itu bilang jangan pernah ditunggu. Lek mau apa ya wis, dijalanin aja. Pokoknya pengen beli mobil mana ya. Pengen beli mobil ya wis, kerja aja. Gak usah ditunggu kapan ya uangku banyak buat beli mobil. Gak pernah kayak gitu aku. Jadi yang mana aku pengen beli mobil, ya yes, aku kerja. Ada uang aku beli. Gak ada uang ya kerja terus. Ya yes, sih mas, dijalani aja mas. Ditambah bojoku singku mau mas, bojoku gak tau mikir. Tapi dia tuh untungnya pengen apa mesti alhamdulillahnya pasti ada. Pengen beli mobil, mau beli motor tuh pasti ada. Dan gak pernah nunggu mas, itu loh. Gak pernah nunggu dan bahagia, gak pernah merasa terbebani, berat. Oh capek ya gini, oh capek ya gini kan. Lek capek berhenti aku mas, karena seneng. Lek capek berhenti aja, libur gitu. Mau pergi ya pergi, di rumah. Iku wis disyukuri kok. Iku luar biasa pokoknya. Gak iki, yo gak nyangka yo sampai segini ya. Dulu kan cuman bakul abrakan, ngobrol. Sekarang yo menurutku sudah lebih baik dari yang dulu. Jadi aku iki sudah merasa cukup mas. Aku sama suami sudah merasa cukup. Lek orang bilang kok belum sukses. Lek suksesiku menurutku ya dari kita sendiri ya. Karena kan percuma mas, oh, kita lihat orang sukses itu kan uangnya banyak, kelihatan orang banyak, tapi kan gak ngerti yang dirasakan itu tadi. Masih ada yang dipingin di atasnya dia. Jadi ya wes, seneng mas pokoknya. Udah semua mas. Rumah ada, terus mobil ada, motor ada, semuanya wes. Yes, kebutuhannya orang wes, anak semua mas. Umrah ini insya Allah mau berangkat. 300 itu sekitar 12 mas, 11-12an juta sehari. Saya kotor mas, kotor banget. Balik nah mas, ini sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Sudah luar biasa Pol. Jadi

0: bakso biasa itu loh, bakso pada umumnya, tapi ya murah ngono to. Aku tuh bertahan ya mas ya, sekarang ini naik, lek menurutku harga yang sudah naik, wi aku gak mau menurunkan lagi. Jadi ketika aku sudah memutuskan untuk naik, berarti hargaku ya segitu terus. Jadi saat ini aku belum pernah menaikkan harga mas. Menaikkan harga itu satu kali waktu bumi-bumi yang plastik itu. Nah ini kan sekarang pada naik lagi selain plastik, aku gak naikkan lagi. Karena sudah naik yang kemarin. Jadi satu harga ini menurutku kudu bertahan 2-3 tahun. Nanti ketika mau naik, jangan sampai turun lagi. Jadi gak naik turun loh mas, kayak ayam. Ayam itu naik turun ya, pas turun kan keuntunganku kan banyak. Pas naik ya stabil-stabil aja standar. Tapi gak kurang. Karena sekali harga naik, udah gak mau nurunkan aku. Jadi jangan sampai dilihat orang itu, dia ingin rego sak mene kok saiki sak mene. Bakso itu kan dulu 500 rupiah ya, satu porsi mungkin ada 500, sekarang kan sudah 16 ribu lah, ngono iki lho mas. Jadi jangan sampai turun lagi. Kasep mas, yang nangis aku malam. Mamahku itu udah umroh ya mas ya, ayahku itu belum. Lek rumah saku impianku ya geriku, ayahku pengen naikkan, tapi gak iki, gak kesampaian. Lah impianku buat keluargaku sendiri yo, apa mana mas, buat anak-anak ada, buat suami ada, mau kemana-mana bisa, mobil ada, mau ganti mobil ya tinggal ganti kan gitu ya. Tapi impian yang tertinggal itu cuman iku, ayahku iku mau, udah gak ada gitu. Pas aku mau iki mas, buka bakso samarmu itu, aku turunkan rombong, ternyata iku kabare gak ada, mendadak mas. Lah iku mang mas, mendadak mas, jadi gak ada sakit, gak ada apa. Lah menurutku aku tuh ya gitu, aku kan gak ngerti ya sampai kapan, apa lagi yang tak kejar itu gitu. Jadi merasa cukup itu karena lihat itu tadi, gak tahu kapan diambil. Jadi yang sekarang dilakukan semuanya bahagia. Lah mimpi itu kan, oh nganu ya rumah gede. Lah ini mas, aku tuh pernah masuk ke rumah yang besar. Kadang kita lewat di depan jalan lihat rumah besar itu kan, tapi yo rasane ngono. Rasane piye wong ning jero kae bahagia apa enggak ngono. Ngono lek suweneng anak kolam berenange, terus mobile naike wakeh gitu ya. Yang beli resepku itu mas, resep bakso itu orang Lampung. Rumah gede mas beneran, besar. Resepnya dibeli hampir 100 mas. Resep bakso ini, bakso sak marmi. Rumahnya kan besar, aku masuk itu udah ngeliatin, ya Allah, oma kok gudi. Ternyata dalamnya itu mas, sepi. Jadi mau nemuin yang beli, orang beli resep itu tadi susah. Sepi banget. Ada yang di kamar sendiri, ruang tamu kosong, tempat berenang kosong, tempat olahraga kosong gitu. Beda sama rumahku yang kecil ini. Kan rame, dimana-mana ada orang ngobrol, mau nemuin enak. Itu sepi banget mas. Jadi sekarang lihat rumah besar ini beda. Semenjak aku dibeli orang Lampung itu. Karena isinya hampa, menurutku deh mas. Isinya hampa, bener-bener hampa. Dan dia masih bingung mas, dengan rumah yang besar, sudah ada fasilitas lengkap, itu orangnya masih bingung, masih pusing. Pusing mikirin uang, kita lihat kan sebenarnya sudah cukup ya harusnya ya. Mereka masih pusing. Jadi aku ya semenjak lihat itu, semenjak ayahku gak ada ya wis, hidup ya wis, biasa ya. Yang pasti mau apa, bisa. Rumah besar itu gak pasti menyenangkan mas. Dan itu sudah tak alami sendiri. Kebetulan aku gak pernah ngikutin pengalaman orang mas. Jadi orang itu mau cerita pengalamannya apapun, lah aku mau ke jalur itu, ya aku ke jalur itu tetepan. Aku jatuh ya tak rasain. Gak jatuh ya tak terus. Kan pengalamannya saja mas. Ada yang jatuh ke sandung, sama-sama berdarah di sini. Ada yang satu ngerasa sakit, yang satu biasa aja kan gitu. Gak sama. Usaha itu apa maneh dijalanin sama suami ya. Sama suami menurutku paling penting iku kerjasama nih ya. Kerjasama terus semangatnya iku harus bareng. Terus mari ngono, jangan berhenti ya. Berhenti ku lek capek aja, lek capek is berhenti aja. Ojo ngoyo-ngoyo nemen ngono. Semua yang buat kita itu lek memang tempatnya di kita itu pasti datang. Jadi jalan ya jalan aja, ngejar ya ngejar aja. Tapi gak usah ditunggu, kapan ya ngono gak usah ditunggu. Lek kamu pengen apa ya udah kerja terus, gak usah ditunggu. Wah uangku kok gak banyak-banyak uangku. Suatu saat pasti ada, gak banyak tapi pasti ada. Dan itu pasti datang gitu. Apa yang dimimpikan tuh pasti datang mas. Apalagi jalan ini sama suami ya mas ya. Jadi ya wis, penguatnya ya cuman suami toh. Suami, istri, wis, penguatnya anak-anak itu. Bukan mertua, bukan orang tua ya mas ya. Itu beda lagi itu. Lek menurutku loh, orang tua sama mertua itu beda lagi. Saya Mbak Nisa dari owner Bakso Sak Marmu yang berlokasi di Jalan Widuri Kota Blitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa, dingin.

0: Berada Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Media Suara Islami. Media Suara Islami.
2: Kisah Islam.

Ku tahu kau tangguh. Pendengar yang budiman, yakinlah, pertolongan Allah itu pasti. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan pijakan kalian. Allah akan memberikan pertolongannya hanya kepada orang beriman. Apabila ada upaya dan usaha dari diri mereka sendiri. Dan Allah tidak memberi pertolongan sebagai sesuatu yang dijatuhkan begitu saja dari langit. Ada usaha dan upaya yang harus dilakukan sehingga kita layak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang aku ceritakan ini tentang dua orang membela agama Allah. Seorang remaja putri, sebut saja namanya Bunga. Ia dan ketangguhannya. Lalu seorang bapak, sebut saja namanya Kang Abbas. Ia dengan pantang mundurnya. Semula semua orang tak menyangka bahwa ilalang di padang gersang kan rebah tertiup angin. Namun di pagi hari ia kan bangun lagi dengan tegar seperti sedia kala. Begitu juga dengan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tahu waktu itu kalau beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab kan menjadi singa pembela Islam yang kuat dan perkasa. Sementara sebelumnya ia adalah musuh Islam, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Dan yang ku tahu perubahan itu ada. Satu waktu, hari itu Selasa pagi sekitar jam 8. Embun masih menempel mesra di daun beringin tua depan sekolah. Dan angin masih menyapa lembut aroma suryanan sejuk. Seperti biasa, aku datang dengan keringat membasahi baju karena jauhnya perjalanan yang ditempuh dari rumah ke sekolah. Lalu, "Assalamualaikum, pagi dek." Itu suara Kang Abbas. Ia mencoba menarik satu persatu bayangan yang ada dalam benakku selama dalam perjalanan. "Waalaikumsalam, pagi Kang. Gimana kabarnya Kang?" Jawaban plus pertanyaan balik yang kulontarkan pada Kang Abbas menumpahkan suasana hangat pagi itu. Ya, itulah Kang Abbas, penjaga sekolah sekaligus seorang pembimbing rohis di sekolahku. Beliau sudah beristri dengan dikaruniai 3 orang anak. Kang Abbas memiliki perawakan yang besar, berkumis tipis dengan senyuman khas yang selalu ia berikan pada setiap orang. Kalian tahu kenapa aku ceritakan dia? Karena dia manusia super spesial. Bukan karena ia memakai baju superhero, tapi karena ia adalah seorang pengedar. Ya, pengedar kebaikan di sekolah. Rohis yang ia bimbing yang sebelumnya tertatih, kini telah menjadi satu organisasi yang disegani di sekolah. Menjadi sorotan semua penghuni SMA. Dari mulai guru, siswa, bahkan kepala sekolah. Kang Abbas adalah bak muara tempat kami menimba ilmu agama di sekolah kami. Ia kami juluki dengan kepala sekolah kedua di SMA. Mungkin sebagian pendengar merasa heran, seorang penjaga sekolah, tapi kok bisa jadi kepala sekolah kedua? Panjang kisahnya. Pendengar,
Awal dari inti ceritaku bermula dari seorang siswi bernama Bunga. Ia pindahan dari sebuah sekolah madrasah aliyah di luar kota. Penampilannya anggun, rapih dan tak lupa dengan jilbab putih dengan bros berbentuk bulat dengan tulisan Islam is my way yang selalu ia kenakan. Dari awal ia adalah manusia aneh yang datang di sekolah kami. Banyak cerita asing yang keluar dari mulut teman-teman tentangnya. Mulai dari jalan nunduknya, terus selalu bawa Al-Quran mungil di tangannya. Pada waktu istirahat di mana orang lain makan, jajan, sekaligus bercanda waktu istirahat, dia malah menuju ke sebuah musola belakang sekolah untuk melakukan sholat duha. Ini sih biasa yang dilakukan Kang Abbas. Sholat duha, ngaji Quran, kemudian ngaso. Ya pokoknya banyak deh cerita aneh tentang siswi ini. Sampai pada satu waktu yang tak diduga, pagi hari yang mendung, ia datang dengan penampilan makeover abis deh. Bayangkan saja, ia datang dengan jilbab hampir sampai ke lutut. Plus tangannya dibalut kaos tangan. Ups, what's up this? Apa yang telah berubah di sekolah ini? Yang ku tahu, dunia sedang menatap aneh siswi ini. Suasananya pun berubah. Hingga pelajaran ketiga pun berlalu dengan cepat. Namun yang lebih aneh, sebelum keluar dari ruang kelas, seorang guru memanggil si siswi aneh ini. Kemudian berbisik di telinga yang ditutup jilbab itu. Tak ada jawaban, hanya anggukan kecil yang dilakukannya dengan sedikit senyuman menyembunyikan nuansa hati yang ia rasakan. Jam 2 siang baru kutemukan jawabannya. Kepala sekolah yang sedang ia hadapi rupanya. Penampilannya telah membuat Pak Kepala Sekolah berang, marah karena penampilan siswi itu. Yang ku tahu sejuta alasan yang dilontarkannya pun tak membuat kepala sekolah mengerti. Berkali-kali ia dipanggil untuk mengganti jilbabnya dengan yang biasa. Tapi hasilnya masih tetap sama. Ia tetap dengan pendiriannya tak tergoyahkan. Tak terfikir dalam benakku apa yang akan terjadi setelah ini. Hanya rasa penasaran saja yang membuatku berlari ke sana kemari mencari informasi yang up to date khusus tentang dia. Dengan rasa heran dan kaget, ku dengar berita terakhir tentangnya. Kalian tahu? Siswi ini di drop out, alias dikeluarkan dari sekolah.

Cerita punya cerita, Kang Abas pun melibatkan diri dalam masalah ini. Ia datang ke kantor guru dan kepala sekolah. Tak tahu pasti yang akan dibicarakannya. Namun yang jelas nada protes yang kudengar dan tentu antrian teman-teman di balik pintu. Wajah putih bersihnya berubah jadi merah padam. Suara lirihnya berubah jadi auman suara singa yang mendobrak cakrawala. Bahasan rapat pelajaran dan rumpian para guru yang biasa kudengar riuh di ruang kantor berubah jadi kutipan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilontarkan Kang Abas untuk membela si bunga itu. Dalam waktu hampir 2 jam, semua terdiam terpaku. Semua mendengarkan hujah Kang Abas yang mengalir deras dan membekas di lubuk hati.

Kata terakhir yang ku dengar dan ku ingat darinya adalah, "Kalau sampai siswa itu dikeluarkan, Pak, dan ia dilarang memakai jilbabnya, maka syahadat bapaklah yang dipertaruhkan." Rasulullah pernah bersabda, Pak, "Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku." Tersentak jiwa ini meronta, luluh raga ini jadinya. Salju lembut nan sejuk rasanya mengalir dalam aliran darahku menuju relung kalbu yang terdalam. Hanya 5 langkah gontai kepala sekolah. Yang terjadi setelah itu, ia menuju ke arah pintu keluar, berhenti di situ dengan tangan di pintu, menyusul kemudian kening bersandar, kepala pun membungkuk sedikit. Suara lirih terdengar.

Itu kata terakhir yang ia ucapkan, disusul dengan butiran air mata yang ia curahkan menetes ke sepatu hitamnya. Butiran air mata itu menggenang bukan hanya dari air mata kepala sekolah saja, tapi seluruh guru dan para siswa pun menumpahkannya dengan balutan rasa haru duka dan bercampur suka menjadi satu

Semenjak peristiwa itulah, Kang Abas kami juluki dengan kepala sekolah kedua di SMA kita. Seminggu berlalu. Pagi hari yang cerah, burung yang terbang pun berbaris seakan membentuk satu bibir mungil yang tersenyum. Mentari terang, malu-malu seolah mengintip di balik awan keemasan. Alam seperti menjadi saksi perubahan besar di sekolah ini. Nuansanya lebih terasa kental dengan kesejukan. Kulewati satu demi satu teman-temanku yang biasa sedang sarapan gosip, sampai berada tepat di depan mading sekolah, karena ku tahu ada yang berbeda di sana. 3 lembar kertas berukuran legal dengan besar huruf ukuran 18 dihiasi dengan kutipan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 poin penting yang ditekankan. Yang salah satunya berisi, dianjurkan dan ditekankan bagi siswi muslimah mengenakan jilbab di sekolah. Tanda tangan kepala sekolah dan stempel sekolah tak lupa mengakhiri maklumat itu. Kulemparkan sesaat pandangan mata ini ke arah berlainan. Kudapati tubuh seorang siswi berjilbab sampai ke lutut di sudut depan ruang kelas, sedang duduk asyik dengan gerakan mulutnya dan Al-Quran kecil di tangannya. Subhanallah. Benar-benar mengagumkan pertolongan Allah itu. Dunia berubah terbalik dalam hitungan detik tanpa diduga. Hasil dari keistiqomahan, hasil dari keangkuhan dalam tanda petik, hasil dari ketangguhan dua pejuang Allah itu terlihat nyata dan jelas adanya. Siswi nan tangguh dan Kang Abas yang pantang mundur adalah duet istimewa di belantika dakwah sunnah di sekolahku. Sampai akhirnya hidayah itu pun datang padaku dan takkan pernah kulepaskan sampai kapanpun jua. Untuk kalian kawan seperjuangan, ingatlah satu hal.

Pendengar, demikianlah kisah ini. Semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Yakinlah bahwa pertolongan Allah pasti datang kepada mereka yang mau menolong agama Allah dan mengusahakannya. Semoga kita termasuk orang yang ada di dalamnya.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener. Dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Sibarkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَزُمْرَةَ الْمُؤْمِنِينَ Arsyadakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perdalam kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita rasakan, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian manusia menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mungkin bisa, karena saking banyaknya. Lebih-lebih adalah nikmat iman, nikmat Islam di akhir zaman seperti ini, ketika Allah masih teguhkan hati kita dan keluarga kita di atas dinul Islam, di atas millati Ibrahim hanifa, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri bersama. Termasuk juga kenikmatan malam hari ini, meskipun turun hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap meringankan langkah kita, melonggarkan hati kita, meneguhkan semangat kita untuk terus mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelami, mendalami makna-makna yang terkandung dalam firman-firman-Nya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita semua, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabi. Bacalah Al-Qur'an. Hafalkanlah Al-Qur'an. Pahamilah Al-Qur'an. Tadabburi Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran yang hari ini siang dan malam kita baca, yang para santri sekalian pagi dan sore menghafalnya, yang kita semua berusaha untuk memahami dan mentadabburinya, meskipun dengan frekuensi yang tidak banyak, tetapi kita sempatkan minimal seminggu sekali dalam majelis kita ini, untuk kemudian kita bisa mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada orang lain. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Qur'an ini kelak akan hadir di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis Qur'an ini adalah bukti bahwasanya kita semua adalah ashabul Qur'an, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk dekat-dekat dengan Al-Qur'an. Insyaallah Al-Qur'an yang ayatnya sedikit demi sedikit kita pahami, kita tadabburi ini, kelak akan menolong kita di saat kita membutuhkan syafaat, di saat kita menghadapi huru-hara hari kiamat, di saat mahsyar, di saat manusia dikumpulkan di sebuah padang, sejak manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman dikumpulkan di sebuah lapangan, kemudian diturunkan di atas kepala kita semua matahari yang jaraknya hanya tersisa satu jengkal di atas kepala kita. Di saat nanti kita kesulitan pada mizan, ketika amalan kita sedang ditimbang, kita kesulitan waktu hisab, kita dihitung. Di saat kita kesulitan saat melewati sirat, ketika ada yang harus melewatinya dengan tertatih-tatih, merayap bahkan, atau mungkin harus terpeleset masuk ke jurang neraka, sebuah jembatan yang tipisnya lebih tipis daripada rambut dibelah tujuh. Di saat seperti itulah kita butuh yang namanya syafaat, yang namanya pertolongan, dan insya Allah salah satu pertolongan itu akan datang dari Al-Quran yang saat ini kita dekat dengannya, yang saat ini kita terus membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, dan berusaha mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, sebelum kita lanjutkan tadabbur kita akhir dari surah Fussilat, tak lupa kami mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa saat ini kita sudah berada di awal bulan Rajab. Sekali lagi, saat ini kita sudah berada di awal bulan Rajab. Ada sebuah hadis, sebuah riwayat yang meskipun sebagian ulama mendhaifkannya, tetapi para ulama juga bersepakat bahwa insya Allah berdoa dengan kandungan doa yang diriwayatkan tersebut adalah sebuah kebaikan. Tidak mengapa kita berdoa dengannya, yaitu ketika kita berdoa di awal bulan Rajab atau di bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita keberkahan pada bulan Rajab yang saat ini kita sedang berada di dalamnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, bulan depan. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk balighna Ramadan, dan pertemukanlah kami pertemukanlah kita semua dengan bulan Ramadan. Doa ini terlepas dari perbedaan pendapat di antara ulama tentang dhaif atau tidaknya, tetapi maknanya sahih, dan sebagaimana kebolehan kita berdoa apa saja yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, doa ini mengandung tarbiyah yang sangat besar untuk kita. Pertama, apa? Di sini ada mawas diri, ada penyadaran bagi kita semua bahwasanya umur kita terbatas, dan kita tidak tahu batasnya itu sampai kapan. Kaitannya dengan Ramadan, kita enggak tahu apakah kita bakal ketemu dengan bulan Ramadan lagi. Kita enggak tahu apakah kita bakal ketemu dengan bulan yang sudah kita nanti-nanti, yang tinggal 2 bulan lagi. Maka kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah panjangkan usia kita, dan Allah sampaikan kita, pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Di sini ada kesadaran akan betapa kematian itu pasti datang dan kita tidak tahu datangnya kapan. Maka kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah panjangkan usia kita, pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kemudian ikhwah fillah arsyadakumullah, di sini juga ada roja, ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap hanya kepada Allah, bukan berharap berdasarkan kesehatan kita sekarang, bukan memupuk optimisme berdasarkan atas usia kita yang masih muda, tidak. Ya, tapi bahkan untuk sekedar kita bisa ketemu dengan Ramadan atau tidak, dengan doa ini kita menjadi berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada ar-raja, ada pengharapan, dan seorang hamba yang baik, seorang budak, kita semua ini budak ya. Budak siapa? Budak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna abdun, hamba. Kita semua sebagai hamba yang baik harus selalu mempunyai harapan. Dan Tuhan kita, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita menyembah kepadanya, ya. Kita sebagai penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala senang ketika kita terus berharap kepadanya. Berharap dapat rezeki, berharap turun hujan, berharap mendapatkan jodoh yang baik. Ya, termasuk berharap dipanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan. Ketika kita sudah tidak punya harapan-harapan itu atau berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghambaan kita kepadanya menjadi berkurang. Ini ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, makna yang begitu dalam dalam doa ini. Kemudian tentu memberikan isyarat kepada kita untuk bersiap lebih dini dalam menghadapi Ramadan. Untuk bersiap lebih dini dalam menghadapi Ramadan. Dikatakan bahwasanya bulan Rajab dan Syakban itu adalah musim untuk apa? Untuk menanam, ya, untuk menyemai. Ya. Kalau di bulan Rajab dan Syakban itu kita tidak menyemai apa-apa, kita tidak menanam apa-apa, kita tidak mengairi apa-apa, ya, tidak ada apa-apa yang akan kita panen di bulan Ramadan nanti. Jadi bulan Rajab adalah bulan untuk menyemai, bulan Sya'ban adalah bulan untuk memupuk, dan bulan Ramadan adalah waktu untuk menuai, waktu untuk panen pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu perlu pemanasan, segala sesuatu perlu persiapan. Ya, jangan sampai hari pertama bulan Ramadan kita baru persiapan, jangan sampai hari pertama bulan Ramadan kita baru pemanasan, nanti pekan kedua baru panas, baru semangat, pekan ketiga sudah mulai loyo, pekan keempat sudah persiapan lebaran, terus Ramadan maksimalnya cuma satu pekan aja, ya ini tentu kerugian. Tapi kalau kita sudah persiapkan diri kita sejak bulan Rajab ini, ya, dengan memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita laksanakan ibadah-ibadah yang bisa menguatkan keimanan kita, apakah tilawatul Quran, apakah qiyamul lail, apalagi ibadah-ibadah wajib yang lain, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, berbanyak sedekah, melaksanakan umrah, menolong orang lain dan lain sebagainya, insya Allah itu akan menjadi pemanasan bagi kita, akan menjadi riyadhah bagi jiwa kita, hingga kemudian ketika di bulan Ramadan nanti kita sudah betul-betul panen pahala, karena jiwa kita sudah siap, hati kita sudah bersih. Ya, seringkali orang merasa hampa saat ibadah di bulan Ramadan, tidak merasakan kenikmatan tarawih, tidak merasakan kenikmatan puasa, tidak merasakan kelezatan tilawah, seringkali karena tidak ada persiapan. Dan ikhwafillah arsyadakumullah, berdasarkan doa ini, pemanasannya itu sudah mulai sejak bulan Rajab, dengan berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bahkan kalau kita berkaca kepada para salafus saleh terdahulu, mereka itu bersiap untuk menghadapi bulan Ramadan itu sudah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian sisa-sisa semangat ibadah usai Ramadan itu masih mereka rasakan 6 bulan setelah bulan Ramadan. Jadi Masya Allah, praktis bulan-bulan selain bulan Ramadan itu mereka tetap bersemangat ibadah, kalaupun turun itu turunnya tidak terlalu signifikan, turunnya tidak terlalu dalam, tidak terlalu curam, ya. Jadi ketika selesai Ramadan, sisa-sisa Ramadan itu masih terasa 6 bulan berikutnya. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka mulai pemanasan lagi untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kalau hidup kita seperti itu, insya Allah kita betul-betul menjadi ibadullah, menjadi ibadur rahman, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dan dekat dengannya. Ini ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, arsyadakumullah, sekedar tadzkirah buat kami pribadi dan buat jamaah sekalian. Mumpung kita masih di awal bulan Rajab, kita perbaiki ibadah kita, sholat kita, tilawah kita, ya, zikir-zikir kita, ibadah-ibadah wajib harus kita perhatikan betul. Kemudian kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah, kita tambah lagi dengan komitmen kita untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar, hingga betul-betul kita siap untuk menghadapi bulan Ramadan yang insya Allah 2 bulan lagi akan menyapa kita, dan dengan penuh ketawaduan, dengan penuh mawas diri, dengan penuh harap dan dengan kekhawatiran. Ya, kekhawatiran kita berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, mempertemukan kita, keluarga kita yang kita cintai, orang tua kita, pasangan-pasangan kita dan anak-anak kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Insyaallah kita akan menyelesaikan tadabbur kita pada surah Fussilat ayat yang ke 52, 53 dan 54. Silakan bisa dibuka surah Fussilat, akhir dari surah Fussilat ayat yang ke 52, 53 dan 54. Tafadhal Mas Akmal, barakallahu fikum.

وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا للقرآن الكريم من الحافظين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، وعند ختمه من الفائزين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا ودواء أمراضنا يا رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أرشدكم الله. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tabiat-tabiat orang kafir, bagaimana ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, lalu bagaimana ketika mendapatkan musibah, bencana, apa yang mereka lakukan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang kafir tersebut, apa perintah Allah? Qul, katakanlah, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, atau apakah kalian menyaksikan atau melihat, ingkana, jika Al-Quran itu min indillah, min datang dari indillah, sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma, kemudian kafartum, kalian mengkufurinya, bihi, dengannya, man adallu, siapakah yang lebih sesat, mimman, daripada orang yang huwa fi shiqaqin ba'id, dia berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Al-Imam Al-Baghawi dan juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, juga para mufassir-mufassir yang lain, menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ingkana min indillah, jika dia itu berada atau datang dari sisi Allah, yang dimaksud dengan dia di sini adalah Al-Quranul Karim. Jadi terjemahannya adalah, jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Jadi karena di sini kembalinya kepada Al-Quranul Karim. Ya. Dan ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan hal ini kepada orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, qul ya Muhammad lihaula'il musyrikin al-mukadzibina bil Qur'an, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada siapa? Katakan kepada mereka orang-orang musyrik, mereka orang-orang yang mendustakan Al-Quranul Karim. Ya. Apa yang engkau katakan kepada mereka? Ara'aitum, ya, bagaimana pendapatmu, in kana min indillah, jika Al-Quran itu betul-betul datang
dari sisi Allah Subhanahu wa taala, thumma kemudian kalian mengkufurinya. Ya. Jadi ketika kemudian akhirnya mereka mempercayai dan tidak punya alasan lagi, tidak punya argumen lagi membantah bahwasanya Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah seperti itu, ya mereka enggak punya hujah lagi untuk membantah bahwasanya Al-Quran itu betul-betul dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian apa? Ketika mereka sudah mempercayai, tidak bisa membantah, akal mereka dengan logika mereka kemudian bisa mempercayai bahwasanya Al-Quran itu betul-betul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka tidak bisa membuat ayat yang serupa, ketika mereka tidak bisa membantah hujah-hujah, argumen-argumen ilmiah yang ada dalam Al-Quran yang jelas dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi kok kemudian mereka ingkar dengan

Apakah ada orang yang lebih sesat, yang berada dalam kekufuran, yang apa namanya durhaka terhadap apa yang Allah katakan, kemudian ngeyel, melawan kebenaran, dan berada dalam jalan yang jauh dari petunjuk? Ya, kalau sudah seperti itu, gak ada yang lebih sesat daripada mereka. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, dalam ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajarannya, terutama secara tarbawi. Di sini ada salah satu uslub tarbiyah, yaitu uslub talqin. Uslub at-talqin. Talqin itu dari kata-kata laqqana yulaqqinu talqinan. Ya. Talqin seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Jadi tahlil itu, Pak, yang harus diupayakan secara maksimal itu adalah sebelum wafat. Ya, untuk bisa mayat tersebut akhiru kalamihi la ilaha illallah, kan ada hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya itu, ya, akhir perkataannya menjelang wafat itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka insyaallah dia masuk surga. Maka orang-orang yang sedang sakaratul maut itu perlu dibimbing. Dia sedang menghadapi sakaratul maut. Sakarat itu mabuk gitu ya. Jadi betul-betul tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Bercampur di situ antara rasa sakit, antara kekhawatiran, antara ketakutan, dan bisikan-bisikan syaitan. Maka perlu dituntun bagi orang-orang tertentu, bagi orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, insya Allah bisa sendiri. Tapi bagi orang-orang tertentu perlu ditalkin. Ya, talkin itu adalah bagaimana kita menuntun seseorang untuk mengucapkan sesuatu atau mengatakan sesuatu. Dan dalam tarbiyah Islamiyah, uslub talkin ini, meskipun metode yang klasik, tetapi masih sangat efektif, terutama untuk anak-anak, terutama untuk tema-tema atau materi-materi yang penting seperti materi-materi akidah. Ya, memang materi-materi akidah itu pada beberapa sisinya memang perlu ditalkinkan, perlu didoktrinkan. Mungkin agak dogmatis, tapi memang namanya juga iman. Ya, tidak semuanya bisa dilogika, tidak semuanya bisa didiskusikan, tidak semuanya bisa diperdebatkan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau silahkan beriman, yang enggak mau ya silahkan kufur. Ya. Kita berusaha untuk menjelaskan dengan argumen yang ilmiah, dengan hujah-hujah yang kuat, dengan logika-logika yang bisa dinalar. Tetapi nanti tetap ujungnya, apalagi kalau kaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kaitannya dengan hari kiamat, kaitannya dengan apa namanya ghaibiyat, hal-hal yang ghaib, ya, ujung-ujungnya nanti bisa dilogika atau tidak dilogika, bisa dinalar atau tidak dinalar, tetap ujungnya adalah iman atau tidak, percaya atau tidak. Dan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Maka dalam hal-hal tertentu, tema-tema tertentu, talqin ini penting. Ya, talqin ini penting. Mendikte pada beberapa hal itu penting. Meskipun nanti ada metode-metode yang lain, ada uslubul hiwar, metode berdialog, ada uslubul tafkir al-ilmi, mengajak untuk berpikir dan lain sebagainya. Tapi itu disesuaikan dengan kondisi mutarabbi, kondisi muta'allim, kondisi mat'u, kondisi masyarakatnya. Ya, ada
usia-usia tertentu, ada tema-tema tertentu yang lebih pas adalah

0: talqin. Ya. Nah, anak kecil misalnya disuruh mikir belum bisa. Ya. Mumayyiz aja belum. Membedakan yang baik dan buruk aja belum. Disuruh baca saja belum bisa, gitu ya. Maka di situ diperkuat talqin. Nah, termasuk apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bentuk talqin. Kul, semua ayat yang dimulai dengan kul, katakan, itu adalah uslubu talqin dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan persis apa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini secara tarbawi. Kemudian ikhwah fillah arsyadakumullah, secara tarbawi juga kaitannya dengan kesesatan yang nyata, yang tidak ada yang lebih sesat daripada kondisi orang seperti ini. Ternyata kesesatan yang nyata, yang paling sesat itu dilakukan biasanya oleh orang-orang yang berilmu. Hati-hati ya, kita semua orang yang berilmu, antum sekalian yang rajin ngaji ya, rajin belajar, apalagi teman-teman nih santri-santri yang belajar sejak belia di pesantren, nanti kuliah lanjut juga studi agama atau dirosah diniyah, ini berpeluang menjadi abal, menjadi apa bahasa Al-Qur'annya, abalu mimman huwa fi syiqaqin ba'id, orang yang paling sesat, selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Itu adalah orang-orang yang awalnya sudah tahu tetapi tetap apa, berpaling dari kebenaran yang diketahuinya. Ini bahaya ya. Kalau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, mereka adalah orang-orang yang maghdub alaihim ya. Kita berdoa setiap membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Sebagian ulama ada yang menafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim ini dengan ayat yang lain, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita ingin seperti mereka. Lalu doa ini dilengkapi dengan kebalikan dari siratal ladziina an'amta 'alaihim, yaitu al-maghdub 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, orang-orang yang engkau murkai, waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Nah, al-maghdubi alaihim ini level kesesatannya lebih sesat daripada ad-dallin. Kalau ad-dallin ini adalah orang yang tersesat karena memang dia tidak tahu, karena kebodohannya. Sebagian ulama ada yang menafsirkan ad-dallin di sini adalah orang-orang Nasoro. Ya. Kemudian menafsirkan al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai itu adalah al-yahud. Kenapa? Kenapa ini sama-sama jalan yang buruk? Ya, sama-sama tersesat, tetapi kelompok tersesat pertama itu dikatakan sebagai al-maghdubi alaihim, sebagai orang-orang yang dimurkai. Dimurkai karena mereka sebenarnya sudah tahu kebenaran. Ya, tahu inkana min indillah, bahwasanya Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tetap mengingkarinya. Tetapi mereka memilih untuk berpaling dari kebenaran tersebut. maka menjadi orang-orang yang dimurkai. Maka ketika sebagian ulama menafsirkan bahwasanya al-maghdubi alaihim ini adalah orang-orang Yahudi, ya memang betul, pas. Bagaimana orang-orang Yahudi itu sudah mengetahui kebenaran Al-Quran. Orang-orang Yahudi itu mengakui bahwasanya akan ada nabi akhir zaman, min ba'di ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenal ciri-ciri nabi akhir zaman, mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tetapi ketika ternyata nabi akhir zaman itu bukan lahir dari keturunan mereka, dari darah mereka, ternyata dari darah keturunan Nabi Ismail, ya keturunan Arab, kemudian mereka tidak mau menerimanya, padahal mereka tahu bahwasanya nabi itu dengan ciri-ciri yang ada itu seperti ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab mereka. Nah, ini sudah tahu tapi tetap kufur. Ya, sudah yakin betul sebenarnya tapi tetap enggak mau beriman karena kesombongan mereka. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya. Maka orang-orang yang seperti ini yang sudah tahu kana min indillah tsumma kafartum, ini lebih sesat daripada orang yang tersesat karena kejahilan. Hati-hati, Pak. Ya, kita insyaallah enggak sampai mengkufuri Al-Quran. Insya Allah kita bukan seperti Yahudi atau Nasrani, ya. Tetapi seringkali dalam beberapa hal, ya, hal-hal yang besar ataupun yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah tahu itu salah, tetap kita lakukan atau mungkin tetap kita bela. Kita sudah tahu siapa yang benar, ya. Tapi karena apa namanya? Pragmatisme atau kepentingan tertentu atau takut sesuatu kemudian kita tidak mengikutinya atau tidak membelanya. Ini hati-hati, ya. Dosis penyimpangannya mungkin lebih ringan tetapi biasakan untuk menjadi orang-orang yang mengetahui. Kita sudah mengetahui tidak mau mengikutinya, entah karena kepentingan, entah karena kebohongan dan lain sebagainya, ya lama kelamaan bisa menjadi seperti yang dialami oleh orang-orang musyrik di sini. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin terbawi yang kedua penting sekali bagi kita orang-orang yang sudah mengilmui sesuatu, ya sudah mengetahui kebenaran, maka komitmenlah, laksanakanlah dan pegang teguh kebenaran itu, ya, untuk tidak berpaling sedikit pun darinya. Jangan sampai kita mengingkarinya, jangan sampai kita apa namanya berpaling darinya. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami, fil afaq, di segenap penjuru, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri, hatta sampai yatabayyana, jelas lahum, bagi mereka annahu, bahwasanya dia itu al-haq, kebenaran. Al-Quran itu adalah kebenaran. Awalam, tidak cukupkah yakfi dengan Tuhanmu annahu, bahwa dia ala kulli, atas segala sesuatu syahid, menjadi saksi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, para mufasir mempunyai beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ketika orang-orang kafir itu kufur, mengingkari apa-apa yang mereka sudah ketahui kebenarannya, ancaman Allah Subhanahu wa taala adalah akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala fil afaqi wa anfusihim, di segenap penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud dengan fil afaqi wa fi anfusihim, dinukil oleh para mufasir seperti Ibnu Katsir, diantaranya adalah minal futuhat wa duhuril Islam alal aqalim wa sairil adyan. Bentuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah di penjuru bumi adalah kemenangan-kemenangan dan munculnya Islam, kuatnya Islam, menyebarnya Islam di daerah-daerah, di wilayah-wilayah, di negeri-negeri, kemenangan Islam di atas agama-agama yang lain. Ya. Kemudian ada yang mengartikan wa fi anfusihim adalah kejadian perang Badar. Di mana perang Badar itu secara hitung-hitungan manusia kaum muslimin pasti kalah. Ya, jumlahnya tidak lebih dari 300, ada juga yang mengatakan lebih sedikit, berhadapan dengan 1000 pasukan kafir Quraisy. Dan kaum muslimin ketika itu tidak membawa senjata untuk berperang, kecuali senjata-senjata ringan untuk berburu saja. Kalau hitung-hitungan akal manusia ya kalah, tapi ya karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, setelah dinasehati, setelah didakwai, enggak mau juga beriman, setelah mengetahui kebenaran mereka tetap berpaling dari kebenaran, maka janji Allah Subhanahu wa taala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Bentuknya adalah kemenangan-kemenangan Islam, termasuk salah satunya adalah kemenangan-kemenangan kaum muslimin berikutnya. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud dengan wa fi anfusihim adalah terjadinya Fathu Mekah. Ya, bagaimana kemudian Mekah bisa dikuasai kembali. Ada juga yang berpendapat umum semua kemenangan-kemenangan kaum muslimin berikutnya itu adalah bukti ayat-ayat, bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kufur tadi. Kemudian ada yang berpendapat seperti yang dinukil oleh Al-Imam Al-Baghawi, ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni manazil al-umam al-khaliyah. Ya, al-manazil, manazil al-umam al-khaliyah. Jadi sanurihim ayatina fil afaq itu adalah tentang posisi-posisi, kondisi-kondisi umat-umat terdahulu yang sudah enyah ditelan bumi, yang sudah binasa. Ya, itu merupakan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri dalam bentuk bala, cobaan-cobaan, bencana-bencana, al-amrad, sakit, penyakit-penyakit, mewabah. Ya. Ini pendapat yang lain. Lalu mana yang benar? Ya. Mana yang benar? Bahkan ada jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna sanurihim ayatina fil afaq itu adalah semua ayat-ayat kauniyah. Ya, fenomena-fenomena alam yang ada di seluruh penjuru dunia, baik itu banjir, badai besar, gunung meletus dan lain sebagainya, itu termasuk sanurihim ayatina fil afaq. Ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru bumi. Ini menurut pendapat yang lain. Yang benar yang mana? Insyaallah apa yang dijelaskan oleh para mufassir tadi relevan. Ya, dengan teks ini, dengan ayat ini, bisa saja ayat-ayat Allah itu berupa, ayat itu kan artinya isyarat, ayat itu tandanya alamat, ya, atau ayat itu artinya tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah untuk membuat orang percaya. Ya, kadang orang itu kalau dinasehati, didalili pakai ayat, gak percaya. Tapi nanti kalau sudah dibenturkan dengan kondisi real kehidupan sehari-hari, baru percaya. Ya, orang-orang di Mekah ketika itu didalili oleh Allah Subhanahu wa taala, didalili oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun enggak mempan. Kemudian ditambah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun berusaha mendakwai mereka dari Madinah, berusaha apa namanya? Menjelaskan kepada mereka kebenaran selama di Madinah, dengan adanya perang Badar, dengan adanya perang Uhud dan lain sebagainya, masih belum percaya juga, masih belum mau beriman juga. Tapi kalau sudah kepentok, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil kembali menguasai kota Mekah dalam Fathu Mekah, baru kemudian mau beriman. Ya, maka sanurihim fil ayat, sanurihim ayatina fil afaq ini maknanya bisa macam-macam. Bisa fenomena-fenomena alam yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Ya. Kemudian bisa jadi adalah kemenangan-kemenangan kaum muslimin. Apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala lama kelamaan terbukti satu persatu misalnya. Ya. Kemudian bisa juga adalah bentuk-bentuk kehinaan, bentuk-bentuk kekalahan, bentuk-bentuk kehancuran orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau mengkufuri rasul dan ayat-ayatnya. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup bagi kalian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia atas segala sesuatu menjadi saksi? Ya. Ini ikhwah fil arsyadakumullah, tentu kalimat yang sangat keras kepada orang-orang kafir. Ketika yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kalamullah atau perkataan atau firman Allah itu adalah seorang rasul, membawa mukjizat-mukjizat, membawa hujah-hujah yang kuat. Ya. Itu kok belum percaya juga? Apa enggak cukup gitu? Ya, apa enggak cukup? Apakah harus mereka dibenturkan dengan musibah? Apakah harus dibenturkan dengan bencana-bencana? Apakah mereka harus dibenturkan dengan kekalahan-kekalahan? Ya, kalau kemudian masih diberikan umur yang panjang untuk kemudian bisa mengikuti kebenaran setelah kalah, kalau ternyata tewas duluan, ya, seperti orang-orang kafir Quraisy yang tewas pada perang Badar, yang tewas pada perang Uhud, seperti orang-orang kafir yang lain yang tewas dalam peperangan-peperangan yang ada setelahnya. Kenapa harus seperti itu? Gitu. Kenapa enggak beriman saja? Gitu. Padahal Allah menjadi saksi, Rasulullah menjadi saksi atas kebenaran apa yang mereka terima. Ya. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim. Ala ketahuilah, innahum sesungguhnya mereka fi miryatin, berada dalam keraguan. Min liqa'i rabbihim, tentang pertemuan mereka dengan Rabb mereka. Ala innahu, ketahuilah sesungguhnya dia, bikulli syai'im muhito, atas segala sesuatu maha meliputi. Ikhwah filah arsyadakumullah, ada penjelasan yang sangat mendalam dari Ibnu Katsir rahimahullah, ya, tentang makna ayat ini. Ai fi syakkin min qiyamis sa'ah, yang membuat mereka ragu, yang membuat mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, itu disebabkan apa? Karena keraguan mereka tentang terjadinya hari kiamat. Walihada la yatafakkaruna fih, untuk itu mereka tidak memikirkan tentang hari kiamat tersebut. Wala ya'maluna lahu, dan mereka tidak beramal untuk hari kiamat tersebut. Wala yahdaruna minhu, maka mereka tidak berhati-hati. Bal huwa indahum hadrun la ya'bauna bihi, wa huwa waqi'un la raiba fi wa ka'inun la mahalah. Ya, maka mereka cuek, acuh tak acuh, enggak peduli. Hidup semaunya sendiri, enggak mau diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala, padahal kiamat itu pasti terjadi. Ini ikhwah fil arsyadakumullah. Insyaallah. Ya, kita tidak seperti mereka. Kita orang-orang yang beriman, ketika ditanya tentang hari kiamat, kita yakin insyaallah. Bahkan itu menjadi satu dari rukun iman yang kita percaya, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Ya, al-iman, beriman dengan hari akhir, dengan hari kiamat. Ya, tetapi hati-hati Pak. Ciri-ciri orang-orang kafir yang ragu terhadap hari kiamat, ya, itu bisa saja menghinggapi kita. Ya, hati-hati. Ini sekali lagi, kalau kita berbicara tentang orang-orang kafir itu, jangan sampai kita mikirin, oh itu kan mereka, kalau kita kan orang beriman. Jangan sampai gitu. Ya, tapi kita harus hati-hati. Jangan-jangan ada perilaku kita sehari-hari yang tidak kita sadari itu mirip dengan ciri-ciri mereka. Apa ciri-ciri orang yang fi miryatin min liqa'i rabbihim, orang-orang yang ragu akan ketemu Rabb mereka, yaitu mereka sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, la yatafakkaruna fih, gak mikirin hari kiamat. Hati-hati Pak. Kalau kita sudah enggak pernah berpikir tentang hari kiamat, ya ditakut-takuti tentang kiamat, powis tahu gitu. Ya, ditakut-takuti tentang surga dan neraka, powis tahu mlebu swarga neraka. Ya, tema-tema tentang surga neraka dia dianggap tema-tema jadul, dianggap mitos dan lain sebagainya. Ini bahaya. Ini ciri-ciri orang yang fi miryatin min liqa'i rabbihim. Kemudian apa? La ya'maluna lahu. Kemudian ketika sudah memikirkan, itu tidak membawa dia untuk beramal. Kalau sudah tahu kita semua bakal mati, kita semua bakal dibangkitkan di hari kiamat, atau yang berumur panjang sampai akhir zaman pasti akan ketemu dengan dahsyatnya huru-hara hari kiamat, ya seharusnya beramal, bersiap untuk itu. Kalau ditanya, percaya enggak hari kiamat? percaya. Kemudian apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Enggak menyiapkan apa-apa, berarti masih ragu. Belum yakin 100%. Wala yahdaruna minhu, dia tidak berhati-hati. Ya. Ini ikhwah fil arsyadullah, mudah-mudahan tidak kita lakukan. Ya, tidak kita lakukan. Kalau ada yang seperti ini, berarti ada sekian persen keraguan. Meskipun kalau ditanya, akalnya atau wawasannya atau keimanan tipisnya akan menjawab iya percaya. Tetapi kepercayaan itu, iman itu ada tingkat-tingkatannya, ada level-levelnya. Ya, iman itu tidak hanya soal pengakuan. Ya, al-iman itu adalah tasdikum bil qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Bagaimana kita meyakini dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, dan kita buktikan dengan apa? Tingkah laku. Kalau lisan kita mengatakan iya percaya hari kiamat, kalau hati kita meyakini datangnya hari kiamat, tetapi jawarih kita, tingkah laku kita, perbuatan kita sehari-hari tidak dalam upaya mempersiapkan menghadapi hari akhir, ya berarti iman kita belum sempurna. Ini ikhwah fil arsyadakumullah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Hikmah Quran hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

yaitu adalah mertuanya umpamanya. Ya. Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa milih mertua. Lah manusia-manusia ini yang menjelek-jelekkan itu dari mana dia? Apa sumbernya sekarang? Tahu dari mana dia? Kalau dia mengatakan, ya kita punya riwayat, punya ini. Dia itu ngikutin siapa sekarang? Siapa pemimpinnya? Kalau dia mengatakan pemimpin kami adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Loh, terus pemimpin kamu pernah ngomong begitu? Enggak pernah lah, terus kamu ngikutin siapa? Pemimpinnya tidak pernah. Kalau dia mengatakan bahwa Imam Ali radhiyallahu anhu itu adalah pemimpinnya, enggak pernah bicara begitu. Bahkan ketika beliau menjadi Al-Khalifatul Rabi, khalifah yang keempat, tidak pernah dia mencaci maki, menjelek-jelekkan, enggak pernah semua. Jadi kalau sesama muslim saja diharamkan, apalagi kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada istri-istri Rasul, ya, apa yang terjadi itu sudah, ya, sudahlah terjadi. Jangan kita menggunakan lidah kita juga untuk berkata-kata dengan kata-kata yang tidak pas dan tidak benar, dan itu bukan akhlakul muslim, bukan perilaku akhlak seorang muslim. Ya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu sudah diajarkan dalam Islam. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, harus begitu sifat seorang muslim.

0: See ya.
1: Pendengar, Allah selalu menciptakan sesuatu secara bertahap, yaitu dengan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya, ia diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermulai dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang, daun, dan seterusnya, sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah, baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik, serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian. Pemeliharannya dari sejak kecil, diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama akan menentukan kualitas tumbuhan itu pada saat ia berbunga dan berbuah. Pendengar, demikian pula lah kiranya Allah menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah selama hidupnya di dunia. Sehingga dengan demikian, kualitas di akhirat nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allah alam bisawab.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
3: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa orang yang berkata, ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang besar. Mereka mengerjakan sholat seperti kami juga mengerjakannya. Mereka berpuasa sebagaimana kami melakukannya. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka beliau menjawab, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir juga sedekah, setiap tahmid juga sedekah, setiap tahlil juga sedekah, menyuruh berbuat baik juga sedekah, dan mencegah kemungkaran pun sedekah. Dan pada kemaluan, berhubungan suami istri, kalian juga sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana salah seorang di antara kami yang melampiaskan nafsu syahwatnya juga akan mendapatkan pahala? Bagaimana pendapat kalian jika dia melampiaskannya pada sesuatu yang haram? Bukankah dia berdosa? Maka demikian juga, jika dia melampiaskannya di tempat yang halal atau istrinya, maka dia akan memperoleh pahala." Jawab beliau. Hadis riwayat Muslim.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Yasin.
3: Yasin.
4: Wal Qur'anil Hakim.
3: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.
4: Innaka laminal mursalin.
3: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Agar engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
4: Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun.
3: Sungguh, pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
4: Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqan fahum muqmahun.
3: Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah.

0: dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

0: Karim.
1: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Rob yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira, dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: mubin.
1: Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfud.
0: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
1: Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka.

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Rob kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: Qalu

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

0: musrifun.
1: Mereka, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

0: المرسلين.
1: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
0: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
1: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.
0: أَأَتْ

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

0: Fir'aun.
1: Dikatakan kepadanya, masuklah surga. Dia, laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
0: Bima ghafarani Rabbi waja'alani minal mukramin.
1: Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati.

0: Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un.
0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu, tidak ada yang kembali kepada

0: yashkurun.
1: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
0: Liya'kulu min thamarihi wa ma'amilathu aydihim afala yashkurun.
1: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?
0: Subhan

0: Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
1: Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idza hum mudlimun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

0: يَسْتَطِيعُونَ.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
0: وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
0: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
1: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu atau di dunia, dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapatkan rahmat.
0: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
1: Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Rabb datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.
0: وَإِذَا

0: أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

0: صادقين.
1: Dan mereka, orang-orang kafir, berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
0: Ma yanzurun illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun.
1: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
0: Fala yastati'una tawsiyah wala ila ahlihim yarji'un.
1: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
0: Wa nufikha fis-sur fa idza hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun.
1: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabb-nya.
0: Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun.
1: Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah rasul-rasulnya.
0: In kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum jami'un ladaina muhdharun.
1: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.
0: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak akan diberikan balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.
0: إِنَّ

0: yurjun.
1: Sesungguhnya, penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka.
0: Hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaki'un.
1: Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
0: Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un.
1: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
0: Salamun qawlan min Rabbir Rahim.
1: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: مبين.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.
0: وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.
1: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Dan sungguh, iya, syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ.
1: Inilah neraka Jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
0: اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali.
0: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
1: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti?

0: مبين.
1: Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
0: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
1: Agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Mereka, sesembahan itu, tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.
1: Fala yahzunka qawluhum, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
1: Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin.
0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim.
0: Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.
1: Alladhi ja'ala lakum min asy-syajaril akhdari nara فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ.
0: Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
1: Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan.
1: Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun.
0: Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang.
1: Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawmaydin yafrahul mu'minun.
0: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa'adallahi la yukhlifu Allahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
0: Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.
1: Awa

0: مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabb-nya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah, serta memakmurkannya, melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: يَحْزِنُونَ.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya. Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

0: kafirin.
1: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

تنظرون. Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Amin.

تنشرون. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah?

Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafar fa'alaihi kufruh, wa man amil salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

0: الْكَافِرِينَ
1: Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

0: Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walain arsalna rihan fara'uhu musfarra ladallu min ba'dihi yakfurun.
0: Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kuning, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.
1: Fa

maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya, dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Allah kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Allah.

0: وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: الله لah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam di dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya." Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberikan kesempatan bertaubat lagi.
1: Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqo wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatu wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
2: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

innahu ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya, di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04 RW 02 Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Yuk, segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Bunda, nama itu selalu membuat kedua mata ini basah oleh air mata saat ku teringat kepadamu. Maafkan aku yang belum dapat membuat Bunda bahagia. Padahal tanganmu yang lembut dahulu selalu membelaiku. Wajahmu yang lembut dahulu selalu tersenyum padaku. Tutur katamu yang lembut dahulu selalu menasihatiku, yang mengajarkanku dalam kebaikan. Sisa-sisa ketegaran dan kesabaran yang masih terlihat di wajahmu, ketegaran dan kesabaran hati dalam membesarkanku dan mendidikku. Bunda, saat ku tatap wajahmu, ada keteduhan di bola mata itu. Ada kelembutan dan kasih sayang yang amat dalam. Kasih sayang yang tak kudapatkan pada manusia manapun. Ketulusan hati yang terdalam. Ketulusan untuk kebahagiaan anak-anakmu. Namun, saat ini ku tak sanggup menatapmu. Wajahmu yang bercahaya, namun kini mulai menua. Ku takut membayangkan engkau pergi dari sisiku. Bunda, kenangan bersamamu tak akan pernah terlupakan. Kenangan yang indah masa kecil hingga ku dewasa. Dan, Bunda, saat ini aku pun telah menjadi seseorang. Bunda, ku selalu ikuti teladan yang pernah Bunda berikan kepadaku dalam mendidik anak-anakku agar mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh-solehah. Semoga rasa hati ingin selalu bersamamu, Bunda, berdekatan denganmu, menghiburmu di saat-saat masa tuamu. Bunda, maafkanlah anakmu yang belum dapat membahagiakanmu, belum dapat membalas kebaikanmu, dan tak akan mampu karena pengurusan

Tuhan. Jadikan di masa tua beliau untuk merajut amal soleh yang mendatangkan kecintaan-Mu, mendatangkan keridhaan-Mu. Karena itu adalah cita-cita terakhir setiap muslim. Dan bila telah Engkau tentukan akhir masa itu, kupinta kepada-Mu dengan segenap jiwa raga ini, akhiri usia beliau dengan husnul khotimah, ya Allah. Amin.

Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan. Hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karang Pandan, Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi, Karang Pandan, Karanganyar, atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan, pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah, dan menyediakan SR12 Skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS

FM di nomor 081 328 261 893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-775. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, ruku dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia."
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, "Sesungguhnya, barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah." Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan." Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu roh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang

0: kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wahyun yaqi rahmatun lil alamin. Ya syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa membersamai aktivitas Anda. Tentunya di edisi hari Kamis pendengar di tanggal 1 Oktober 2026 ya. Di awal bulan mendengar di tanggal cantik karena di awal bulannya di tanggal 1 Oktober mendengar ya. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga sehat selalu ya, berkah barokah, bahagia terus ya. Tentunya dilancarkan rezekinya untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan ya pendengar, ini awal bulan ya. Tentunya siapa sih yang enggak bahagia dengan awal bulan? Pergantian bulan tentunya hal yang biasa, cuman yang kita tunggu-tunggu itu kan juga akan datang pendengar ya. Apalagi kita sudah berada di awal bulan ini ya, di tanggal 1 pendengar ya, hari Kamis. Kembali saya Muhammad Adnan membersamai aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Dari jam 1 siang ini mendengar sampai nanti paripurna di jam 2:30 saja. Tentunya kali ini kita berada di program Salam Silaturahim. Ya tentunya mendengar di cuaca yang cerah berawan ya, masih kondisi panas, semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam beraktivitas pendengar ya. Seperti halnya saya ini ya, ditemani dengan secangkir, bukan secangkir ya, dengan satu cup es jeruk manis ya. Hati boleh dingin ya, tapi minumnya yang manis-manis aja biar tambah semangat ya, yang seger-seger gitu ya, menemani siang-siang ini ya, apalagi sembari berbagi informasi bersama dengan Anda pendengar ya.

Ya, tanya pendengar, kita cek dulu ya, menyapa Anda yang di perjalanan ya, dalam melaksanakan tugasnya ya, atau liburan. Bagaimana kabarnya yang di perjalanan ini? Semoga sehat selalu ya, dijaga kesehatannya. Ini musimnya, musim yang berubah-ubah gitu ya. Semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah ya, dari awal kita berangkat sampai nanti akhir gitu. Bagi yang Anda yang lagi di perjalanan ini ya, melaksanakan tugas ataupun baru liburan ya.

masih sibuk dengan dunia pekerjaannya ya. Baru apa ini ya? Baru fokus ya sama pekerjaannya. Tapi dengan kami temani ya, tentunya paling tidak bisa mengurangi pikiran deh ya, atau malah tambah pikiran. Awal bulan harusnya jangan sampai nambah pikiran ya, kita harus bisa los gitu dong ya. Untuk yang lagi bekerja, baik di dalam ruangan ya ataupun di luar ruangan ya, semoga sehat selalu ya, berkah barokah, semangat terus ya. Para pejuang nafkah ya, ini ujung tombaknya kehidupan keluarga ya. Nah, tak lupa pendengar, kami juga menyapa Anda ini yang di rumah saja, baru istirahat leha-leha, atau malah baru melakukan pekerjaan. Bisa nyetrika, bisa masak ya, bisa menjahit, bisa mencuci ya, ataupun yang lainnya deh ya. Pokoknya tetap semangat terus ya. Yang lagi mau tidur, nah selamat tidur, selamat beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak gitu ya.

Baik pendengar, di kesempatan siang hari ini tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung ya di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 ya. Sekarang juga bagi Anda yang ingin berkirim salam, request nasid dan renungannya ya. Kami tunggu kebersamaannya sampai nanti paripurna di jam 2:30 saja pendengar ya. Diingat ya, 1,5 jam kebersamaan kita.

Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita tentunya di program Salam Silaturahim ya, biar tambah semangat ini aktivitasnya, tentunya ada satu nasyid yang akan kami putarkan untuk Anda terlebih dahulu. Ada satu nasyid dari Muhammad Al-Mukit dengan judulnya Tawil As-Sauki atau Kerinduan Yang Mendalam. Rindu kepada siapa? Kepada kekasih kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti jangan mendengar, kita akan putarkan lebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pendengar, Allah sangat menyukai ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang keluar dari bibir hamba-hambanya. Tasbih adalah ekspresi pengkudusan yang mengandung penafian semua kejelekan yang tidak mungkin ada pada Allah, yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tahmid merupakan bentuk pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik doa adalah alhamdulillah." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagiku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar. Lebih aku cintai daripada tempat yang matahari terbit dan tenggelam di sana." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, keutamaan takbir, tasbih, dan tahmid, alhamdulillah memenuhi mizan, dan subhanallah serta alhamdulillah, keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ditanamlah baginya sebatang pohon kurma di surga." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam aku diangkat ke langit. Lalu ia berkata, 'Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku pada umatmu dan beritahukan kepada mereka, sesungguhnya surga itu tanahnya bagus, airnya jernih, dan ia adalah tanah datar yang luas, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar." Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanallah. Pendengar, hendaknya kita senantiasa menggemuruhkan kalimat-kalimat agung itu dalam detak jantung kita, mengkristalkannya dalam relung hati kita, melantunkannya lewat bibir-bibir kita, memekarkannya dalam perilaku kita semua, dan menancapkannya dalam sujud panjang kita. Rasulullah pernah bersabda, "Ucapan yang paling Allah sukai itu adalah empat: subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada bahaya dari manapun kamu mulai." Hadis riwayat Muslim. Pendengar, tak ada aktivitas yang akan menenteramkan hati dan melembutkan jiwa selain senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Tak ada aktivitas yang melegakan jiwa dan menyejukkan nurani selain zikir kepada Allah. Karena itulah Allah menyeru kepada kita agar kita senantiasa berzikir kepada-Nya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Zikir kepada Allah adalah surga Allah di dunia. Dia indah dan penuh pesona, menakjubkan dan menenteramkan. Di dalamnya ada bunga-bunga wangi yang bisa dihirup jiwa. Maka barang siapa yang tidak pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di dunia, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di akhirat. Zikir adalah penolong yang melenyapkan kelelahan dan keletihan jiwa dan kehampaan nurani. Zikir adalah jalan pintas untuk meraih kebahagiaan dan merengkuh kemenangan. Zikir adalah balsam yang senantiasa memberikan kehangatan ruhani dan sekaligus memberikan kesembuhan jiwa. Dalam zikir, jiwa menjadi terasa dekat dengan Sang Maha Kasih, merasa teduh dalam naungan cintanya, hangat dalam dekapan kasihnya,
Para ahli zikir akan merasa getaran ilahiyah yang mengalir dalam seluruh organ tubuhnya. Zikir menyingkirkan awan ketakutan, menepiskan kegundahan, dan menghadirkan kebahagiaan dan rasa damai. Problema hidup akan ringan terasa, guncangan jiwa akan luluh sirna. Zikir adalah penerang, zikir adalah penenang, zikir adalah penyadar dan senjata ampuh pemusnah kesuntukan pikiran, pelenyap tumpukan duka lara. Orang yang berzikir kepada Allah akan senantiasa bersinar jiwanya, bercahaya tingkah lakunya. Ketenangan batin tersimpan dalam gema zikir yang bertalu-talu, dalam denting tahmid yang mendayu-dayu, dalam kalimat tauhid yang menggebu, dan dalam tasbih yang menggelora, menghangatkan jiwa. Zikir itu makanan jiwa yang harus menjadi konsumsi rutin keseharian kita. Tanpanya, jiwa kita akan melemah, semangat kita akan mengendur, cita-cita kita hanya menjadi cita pendek dan rendah. Ada kelezatan dalam zikir yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya. Cicipi dan rasakanlah. Zikir adalah penawar racun orang berdosa, sahabat setia orang yang terputus, harta simpanan orang-orang yang bertawakal, makanan orang-orang yang penuh yakin, hiasan orang-orang yang menyambungkan diri kepada Allah, prinsip orang-orang yang memiliki makrifat, hamparan orang-orang yang mendekat, dan minuman segar orang-orang yang mencinta. Zikir adalah energi hidup seorang muslim dan turbin yang menggerakkan jiwa mereka. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepada muridnya Ibnul Qayyim tentang zikir ini, "Ini adalah makananku. Jika aku tidak makan, maka habislah kekuatanku." Sedangkan Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita, "Carilah kenikmatan itu dalam 3 perkara, dalam sholat, zikir, dan membaca Al-Quran." Zikir akan membuka kelapangan dada kita. Dalam zikir mendapat makan-makan sabar dan tawakal. Terkandung makna ridha dan menyerah. Hanya dengan mengingat Allah, jiwa kita menjadi jernih dan fikiran kita akan menjadi bersih. Dengan zikir kepada Allah, langkah ke depan menjadi pasti. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Pendengar, ada waktu untuk merayu Allah di saat malam menjelang fajar akan menjelang, di saat manusia-manusia terlelap tidur. Saat itulah ucapan cinta kepada Sang Maha Pecinta baiknya diungkapkan. Karena cinta kita akan menarik cintanya, dan rayuan kita akan membangkitkan cintanya. Wallah.

semua mazhab Syiah. Harus dipahami ya, semua mazhab Syiah ditolak oleh Salafun Shalih. Semua, tidak terkecuali Zaidiyah. Zaidiyah pun tadi saya terangkan bagaimana mereka berkembang, sudah menganggap kita ini muslimin ini kufar semuanya. Bahkan tokoh-tokoh sahabat dianggap kafir semuanya, melanggar nas. Jadi semua mazhab Syiah ditolak oleh Salafun Shalih. Tidak terkecuali Zaidiyah. Bagaimana pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan Zaidiyah ahlul bidah, sesat. Menyikapi mereka tidak ada toleransi kepada ahlul bidah. Kita suka menggunakan akal kita. La'alluh, dengan cara halus la'alluh ya rja. Ini biasa kita. Mudah-mudahan dengan cara halus ya bisa kembali. Nah, justru kita berarti kami dulu di Al-Bayyinah 3 tahun tidak mengikuti perintahnya Rasulullah, kasarnya menggunakan akal kami. Ya tadi itu dengan cara halus la'alluh ya rja, la'alluh ya rja. Akhirnya bagaimana? Syiah semakin berkembang. Akhirnya kita kembali kepada perintahnya Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap ahlul bidah? Wala tujalisuhum, wala tuakiluhum, wala tusyaribuhum, wala tunakihuhum, wala tusallimahum. Tegas Rasulullah kepada orang di luar Islam. Kita di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'idatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Kita panggil orang di luar Islam dengan cara yang halus. Kalau perlu dialog dengan dialog yang halus. Tapi setelah mereka masuk, kemudian dia berkeyakinan sesuatu yang menjadi mereka keluar dari Islam, menjadi ahli bidah. Rasulullah tegas, wala tujalisuhum. Nah, kita suka menggunakan akal kita, meninggalkan perintahnya Rasulullah. Oh, mudah-mudahan dengan cara halusmu, la'alluh yarja, la'alluh yarja. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita.

0: Orang-orang yang sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan, dan kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Al-Quran Surah Thaha ayat yang ke-24. Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkan, menyucikan, membuat bahagia, dan mengusir kegundahan darinya selain keimanan yang benar kepada Allah Rabb semesta alam. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa adanya iman. Pendengar, dalam pandangan orang-orang ateis, cara terbaik untuk membebaskan jiwa adalah dengan bunuh diri. Menurut mereka, dengan bunuh diri, orang akan terbebas dari segala tekanan, kegelapan, dan bencana dalam hidupnya. Betapa malangnya hidup tanpa iman, dan betapa pedihnya siksa dan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Allah di akhirat kelak. Allah Ta'ala kembali berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-110, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman kepada-Nya pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat sesat. Kini sudah saatnya dunia menerima dengan tulus, ikhlas, dan penuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Betapapun pengalaman dan uji coba manusia sepanjang sejarah kehidupan dunia ini, dari abad ke abad telah membuktikan banyak hal, menyadarkan akal bahwa berhala-berhala itu tahayul belaka, kekafiran itu laknat, ateisme itu dusta, dan para rasul itu benar apa adanya. Serta Allah itu maha benar, Dia yang memiliki kerajaan bumi dan langit, segala puji dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Seberapa besar atau kuat dan hangat atau dingin iman Anda, maka sebatas itu pula kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian, dan ketenangan yang Anda miliki. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Pendengar, maksud kehidupan yang baik, al-hayah at-thayyibah, dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik Rabb-nya, keteguhan hati mereka dalam mencintai Allah, kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman, ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah, dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Dan semua itu sesungguhnya karena mereka ridho bahwa Allah sebagai Rabb mereka, Islam sebagai agama mereka, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.
1: Berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim.

0: jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama dengan saya Muhammad Adnan di kesempatan siang hari ini, tentunya masih di program Salam Silaturahim pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, langsung saja bisa WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 ya. Sekarang juga pendengar, Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp dari Anda ke nomor kami pendengar ya. Ya, dan kali ini pendengar, kita berada di program Berita RDS FM ya. Tentunya informasi-informasi akan kami bacakan untuk Anda di edisi siang hari ini, tentunya di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Ya, informasi yang pertama pendengar, ini datang dari Jakarta ya. Pergantian Kapolri pendengar ya, ini sudah mulai tentunya ya, secara tiba-tiba gitu ya. Ya, calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengusung tema polisi bersama dengan masyarakat sebagai doktrin kepemimpinannya apabila mendapatkan amanah memimpin Polri. Ya, Suyudi mendengar mengatakan doktrin tersebut menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi dari tugas kepolisian. Ia menilai pendekatan tersebut bukan untuk menggantikan strategi yang telah ada, melainkan melanjutkan kebijakan sebelumnya dengan sejumlah koreksi tentunya. Ya, menurutnya pendengar, pergantian kepemimpinan di tubuh Polri tidak seharusnya selalu dimaknai sebagai memulai kembali seluruh kebijakan dari awal. Nah, Suyudi pendengar juga mengatakan bahwa kebijakan yang telah dibangun dan dinilai baik akan tetap dilanjutkan. Nah, sidang paripurna DPR langsung menyetujui pengangkatan Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru yang menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung persetujuan pengangkatan tersebut pada siang hari ini pendengar. Ya, Puan Maharani mengatakan bahwa tadi pagi telah bertemu dengan Presiden Prabowo saat upacara Hari Kesaktian Pancasila. Dan Presiden, kata dia, mengucapkan salam kepada anggota Dewan karena mau langsung berkenan menetapkan calon Kapolri yang diusung. Ya, tentunya mendengar. Beberapa kali ya, dari Presiden kita, Bapak Prabowo itu setelah memberhentikan Pak Purbaya dari Menteri Keuangan, ternyata langsung juga melakukan reshuffle atau pergantian ya. Sekarang di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, yang awalnya Jenderal Listio Sigit Prabowo yang udah menjabat beberapa periode, satu periode lebih, hampir dua ini pendengar ya. Namun di tengah perjalanan diberhentikan oleh presiden kita, entah karena apa juga belum tahu penyebabnya ya. Yang jelas siang hari ini Kapolri baru akan dilantik menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Tentunya semoga dengan pergantian pemimpin ini bisa memperbaiki ya, apalagi citra Polri ya, yang tentunya bisa kembali dipercaya oleh masyarakat pendengar ya. Karena seringkali beberapa kali juga Polri hampir kena semprot itu oleh masyarakat karena ya kebijakan-kebijakan yang seperti itulah pendengar ya.

Nah, kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Datang dari Kabupaten Bogor, tentunya kita tak lepas dari yang namanya lapas kelas 2A Cibinong, ya. Nah, pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyatakan bahwa lahan bekas bangunan yang disebut fasilitas apartemen di lapas kelas 2A Cibinong berstatus aset milik pemerintah daerah. Nah, status tersebut tetap berlaku meski dapat dimanfaatkan pihak lapas melalui skema pinjam pakai. Nah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat, dia mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan persetujuan pinjam pakai lahan kepada lapas Cibinong pada tahun 2026 ini, mendengar. Ia menjelaskan bahwa proses pinjam pakai berawal dari permohonan lapas Cibinong melalui surat nomor WP nomor 11 pas strip UM 01012747 tertanggal 6 Juni 2026 mengenai pinjam pakai bidang tanah milik pemerintah Kabupaten Bogor. Ya, pemerintah Kabupaten Bogor kemudian menerbitkan surat keputusan pinjam pakai dengan nomor 500.17.3.1/857 BPKAD pada tanggal 28 Juli 2026. Nah, ternyata mendengar lahan tersebut ya dapat dimanfaatkan pihak lapas Cibinong setelah 10 unit bangunan yang sebelumnya berdiri di lokasi tersebut dibongkar. Ya, pembongkaran 10 unit hunian mewah tersebut mendengar ya di lapas Cibinong itu diratakan atas permintaan DPR buntut dari inspeksi mendadak kemarin yang dilakukan oleh Ombudsman yang tentunya mendapati bahwa lapas Cibinong kelas 2A ini mempunyai fasilitas yang mewah, mendengar ya, untuk penghuni-penghuninya. Nah, penghuninya siapa aja? Nah, banyak kok ya.

Nah, kita beralih ke informasi yang terakhir pendengar. Ini datang dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang menghormati proses hukum terkait kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A komuter lain di Bekasi Timur. Ya, Kereta Api Indonesia atau KAI juga memastikan memberikan pendampingan kepada pegawai yang menjalankan tugas saat insiden dan kini menjalani proses hukum. Ya, kini mendengar Vice President Corporate Communication KAI Ane Purba mengatakan bahwa KAI sejak awal kooperatif mendukung penanganan insiden baik melalui investigasi keselamatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT maupun proses hukum yang diberikan oleh Polda Metro Jaya. Ya, terkait proses hukum yang sedang berlangsung mendengar.

dari KNKT sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan sistem operasional. Kemudian KAI juga akan terus berkoordinasi dengan regulator dan pihak terkait dalam mendukung proses hukum yang berlaku. Kemudian memberikan pendampingan kepada pegawai sesuai dengan ketentuan perusahaan serta menindaklanjuti rekomendasi dari KNKT untuk memperkuat keselamatan perjalanan kereta api.

Ya, kembali mendengar insiden kereta api bertabrakan dengan komuter lain kembali terjadi di Bogor mendengar. Namun ya, ini masih dalam proses penyelidikan ya. Masih perlu waktu mendengar untuk diinvestigasi. Ya, semoga hukum memang berlaku adil untuk kali ini mendengar ya. Dan katanya kemarin itu sempat yang dijadikan tersangka itu adalah masinisnya, tapi kita tunggu saja keputusan dari aparat penegak hukum kita saat ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itulah serangkaian berita RDS FM yang tentunya bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya kita akan lanjutkan kembali di program Salam Silaturahim Pendengar. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami untuk berkirim salam, request, nasyid dan renungannya, langsung saja di nomor 08-1226-170777. Kali ini kita akan jeda terlebih dahulu mendengar sembari menunggu kebersamaan Anda untuk bergabung. Ada nasyid dari Raihan yang akan kita putarkan dengan judulnya Antara Dua Cinta. Cinta yang mana? Cinta segitiga. Oh bukan, cinta segitiga sih ya. Kalau cinta segitiga itu kan antara tiga cinta. Kalau ini kan antara aku dan dia gitu ya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1.000.000, yang semula Rp7.000.000, kini cukup Rp6.000.000 saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Perang Yarmuk baru saja usai dengan kemenangan gilang gemilang tentara Islam melawan Romawi. Saat itu tentara Islam berjumlah 40 ribu orang, di mana tentara Romawi berjumlah lebih besar, 240 ribu orang. Sebelumnya kekuatan dunia ada pada dua negara superpower, yakni Persia dan Romawi. Persia baru saja berhasil dibebaskan melalui panglima besar Islam Khalid bin Walid. Maharaja Hercules atau Herakles menyambut kepulangan tentaranya dengan murka. Ia merasa sangat malu. Ia pun berkata, "Kalian adalah tentara yang tidak berguna. Bagaimana kalian bisa dikalahkan oleh tentara Islam? Bukankah mereka seperti kamu juga, berasal dari golongan manusia?" Marahnya tidak tertahankan. Kekalahan itu membuat dirinya malu. Hatinya sangat sakit ketika tentara Romawi kalah di tangan tentara Islam, karena ia berpikir bahwa tentara Islam tidak memiliki kelebihan apapun. Tentara Islam tidak sebanding dengan tentaranya. Namun yang pasti adalah tentara Islam itu berhasil mengalahkan tentaranya. "Benar, tuanku," jawab Fartinus, pengganti Jenderal Theodor, adik dari Herakles, yang terbunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia terlihat sedikit takut dengan kemarahan yang terlihat jelas di wajah Maharaja Herakles. "Pasukan mana yang lebih banyak di antara kalian?" tanya Herakles lagi. Kemarahannya semakin memuncak. "Jumlah kami lebih banyak dari mereka," jawab Fartinus sambil menundukkan kepalanya. Dia benar-benar takut untuk menyatakan kebenaran. Namun itulah kenyataannya. Dia sendiri heran bagaimana tentara Islam yang sedikit itu mampu mengalahkan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tentara Islam benar-benar hebat. Dalam diam Fartinus mengakui kebenaran itu. "Senjata siapa yang lebih hebat dan banyak?" tanya Hercules. Perasaan kesalnya memuncak, apalagi setelah mengetahui jumlah tentaranya lebih besar, berhasil dikalahkan oleh tentara Islam yang lebih kecil jumlahnya. "Senjata kami lebih banyak dan hebat," jawab Fartinus. Saat itu, bahkan Romawi menurunkan pasukan gajahnya. "Bagaimana kalian bisa kalah?" teriak Maharaja Hercules. Suaranya bergema. Tubuh Panglima Fartinus terdorong ke belakang. Hatinya seperti mau luruh. Fartinus hanya diam. Dia tidak berani lagi membuka mulut untuk menjawab pertanyaan Maharaja Hercules. Kedua bibirnya bagai terkunci rapat. Tubuhnya mulai dibanjiri keringat. "Adikku, Panglima Theodor turut terbunuh. Tentara kita banyak yang mati. Kita dikalahkan tentara Islam. Mengapa semua ini bisa terjadi?" tanya Maharaja Hercules lagi. Perasaan kecewa mulai menyelinap ketika teringat adiknya yang mati. Hatinya juga sakit ketika mengenang kekalahan yang mengorbankan banyak tentaranya. Dia mengeluh dengan kuat. "Mengapa semua ini terjadi?" jeritnya lagi. Tidak ada seorang pun yang berani menjawab pertanyaannya. Panglima Fartinus juga tidak mampu memberikan alasan. Untuk menatap wajah Hercules pun ia tidak berani, karena kemarahan yang terlihat di wajahnya. Tiba-tiba berdiri seorang tentara yang paling tua, dan dia pun berkata, "Tuanku, tentara kita berperang dengan suatu kaum yang berpuasa pada siang hari dan beramal ibadah pada waktu malamnya. Mereka berpegang teguh pada janji, saling berkasih sayang sesama mereka bagaikan saudara. Mereka senantiasa mengerjakan kebaikan dan tidak melakukan kemungkaran. Sedangkan tentara kita suka minum arak, melakukan zina, selalu ingkar janji, suka berbuat jahat dan melakukan kezaliman. Karena itulah kita kalah." Dia menguatkan diri agar dapat mengatakan hal itu di hadapan Maharaja Hercules.
Walaupun sedikit gemetar karena ketakutan, tetapi dia dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya dengan baik. Maharaja Hercules terdiam. Dalam hatinya, dia mengakui kebenaran kata-kata lelaki tua itu. Dari awal saya ingin berdamai dengan mereka, tetapi kalian bersikeras ingin berperang dengan mereka. Inilah balasannya. Begitu kata Maharaja Hercules.

للشهداء والأبرار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Ada satu dialog menarik antara seorang murid dan gurunya, antara seorang murid yaitu Hatim Al-Asam rahimahullah dengan gurunya Syaqiq Al-Balakhi, yang mana Hatim Al-Asam ini beberapa puluh tahun ya mengembara bermulazamah kepada beliau. Kemudian Syaqiq Al-Balakhi rahimahullah menanyakan, apakah kesimpulan-kesimpulan penting setelah Anda bermulazamah belajar bersama saya? Hatim Al-Asam menyebutkan 8 hal penting. Kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama, Hatim Al-Asam mengatakan bahwa beliau melihat manusia memiliki kecintaan yang dia sangat cintai. Tetapi Hatim Al-Asam melihat kecintaan-kecintaan itu akan sirna, akan selesai, berpisah setelah yang mencintai itu meninggalkan dunia fana ini. Kematian mendatanginya, semua telah berpisah dengan yang dia cintai. Maka hati menyimpulkan, maka saya jadikan kecintaanku adalah kepada kebaikan-kebaikan, kepada hasanat, kepada amal soleh yang akan bisa menemaniku dan tidak berpisah denganku sampai ke alam kubur. Satu kesimpulan yang luar biasa yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang kita begitu mencintai harta kita, begitu mencintai jabatan kita, begitu mencintai anak istri kita, mencintai dunia ini dengan kecintaan yang sangat kuat, tetapi kita lupa bahwa semua itu akan berpisah dengan kita. Malaikat Jibril pernah mengingatkan Rasulullah SAW dan dalam sebuah hadis disebutkan, ya Muhammad ahbib man syi'ta, wa ya Muhammad cintai orang yang kau sukai, fa inna yufarikuka, tetapi sungguhnya dia akan berpisah denganmu. Kecintaan kita kepada dunia ini akan berpisah. Maka marilah kita berusaha mencintai amal-amal soleh, berusaha menjadikan amal-amal ini bukan sebuah beban, bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau sunah-sunah, tetapi kebutuhan kita yang nanti akan menemani kita di alam barzakh, bahkan sampai hari akhir. Kita tahu nanti di alam kubur, ketika kita memiliki pundi-pundi kebaikan, maka dia akan datang berupa seorang yang berwajah sangat rupawan dan mengatakan, akulah amal solehmu. Demikian pula amal Allah itu nanti di alam akhirat akan membantu kita, di antara misalnya Al-Quran yang kita baca, Ali Imran, Al-Baqarah, akan menjadi mendung, menjadi awan yang menaungi panasnya matahari di padang mahsyar. Dan berbagai hal, termasuk kecepatan kita menuju melewati sirat, adalah terkait dengan amal-amal soleh kita. Maka la tahqiranna minal ma'ruf walau antaka akhauka wajhin talqin, jangan kau remehkan kebaikan meskipun hanya berwajah cerah kepada saudaramu. Kadang-kadang amal yang nampak kecil, tetapi keikhlasan, ketulusan itu akan menjadikan nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita pernah dengar bagaimana seorang pelacur diampuni Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang dia lakukan, memberikan minum anjing yang sedang kehausan. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa gemar melaksanakan amal soleh, tentunya dengan keimanan membuahkan amal soleh yang akhirnya kecintaan kepada amal soleh ini akan menjadikan dia teman setia kita sampai di alam akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan di kesempatan siang hari ini, masih di program Salam Silaturahim Pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, langsung saja bisa WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777.

Ya, di kesempatan siang hari ini mendengar kami akan membacakan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami ya, di kesempatan siang hari ini tentunya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, masih ada beberapa waktu ke depan ya sebelum kami pamit undur diri mendengar. WhatsApp yang pertama datang dari Kota Malang, Jawa Timur. Ada Ibu Iis ya, saya akan bacakan dulu mendengar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Iis di Kota Malang, Jawa Timur ya. Mau kirim salam buat kru Indo Boga yang semangat ya. Kemudian buat Kak Giza, jangan lupa nanti nganter iftar ya. Request nasinya mengemis kasih dari Raihan Kak. Baik, terima kasih untuk Ibu Iis ya yang mendengarkan streaming di Kota Malang ya, jauh sekali di Kota Malang. Alhamdulillah ya, bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming tentunya dengan lancar dan baik mendengar ya. Kemudian mendengar ada 3526 ini. Assalamualaikum Kak Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kirim salam buat suamiku yang lagi bekerja ya. Semangat bekerjanya, jadikan lelahnya menjadi lelah. Amin. Untuk saudaraku yang ada di Solo, di Boyolali ya, semoga sehat selalu. Mau request nasidnya dari Palestine ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Nanti kita akan coba putarkan terlebih.

Baik pendengar, sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Tentunya jangan lewatkan bagi Anda yang ingin banget nih ya, mau kirim-kirim salam, mau request nasihatnya. Nah, tapi malu-malu ini ya. Langsung saja, gak usah malu-malu ya. Santai aja. Pokoknya bismillah gitu ya. Baik pendengar, kita akan jeda lebih dahulu. Kita akan putarkan kembali request dari Ibu Is yang jauh-jauh dari Kota Malang, Jawa Timur tentunya ya. Ada nasihat dari Raihan dengan judulnya Mengemis Kasih ya. Untuk kita putarkan di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Lebih Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, di penghujung kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini ya. Tentunya sebelum kami pamit undur diri, kami akan bacakan informasi untuk Anda. Terlebih informasi waktu sholat ya. Edisi hari Kamis di tanggal 1 Oktober 2026 mendengar ya. Azan Asar akan berkumandang di jam 2 lebih 38 menit mendengar, masih kurang 5 menit lagi ya. Kemudian azan Maghrib di jam 5 lebih 35 menit dan azan Isya di jam 6 lebih 43 menit mendengar ya. Tentunya masih ada waktu 5 menit, jangan tidur mendengar ya. Kita akan mendengarkan dan melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah tentunya. Itu tadi informasi-informasi yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini mendengar. Saya Muhammad Adnan akhirnya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101.4.

kalau nanti Allah Subhanahu wa taala itu mengkaruniakan kepada kita ya untuk menggapai surganya, jannahnya, itu bukan karena kebaikan amal kita. Bukan karena amal kita itu memang kalau ditimbang itu senilai setimpal dengan jannah, enggak. Hatta sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum la tadkhuluna al-jannata bi a'malikum." Awakmu kabeh ki ora bakal mlebu swarga marga amalmu. Wala anta ya Rasulullah, kalebet panjenengan Rasulullah, wala ana, kalebet ingsun, illa an yatahammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali karena Allah itu melimpahkan rahmatnya dan fadilatnya dan karunianya. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita jannah surga itu betul-betul karena kasih sayang dan karena karunia, bukan karena amalan yang kita lakukan itu setimpal dengan itu, enggak. Jadi bukan karena masuk jannah. Sampai Rasulullah yang kalau kita mendengarkan bagaimana Bunda Aisyah mensifati atau mengkisahkan tentang amal ibadahnya Rasulullah setingkat itu Rasulullah mengatakan, yang memasukkan kalau nanti saya masuk jannah itu bukan amal saya. Loh, yen ngono terus yo apa ngamal? Gak perlu ngamal nek mlebu swarga kuwi ora marga amale, nggih. Dados bukan, memang betul, bukan. Tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Cuma yang namanya kasih sayang Allah itu inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nggih. Tetapi rahmat Allah itu dekat, dekatnya rahmat Allah itu kepada orang-orang yang muhsinin. Siapa itu muhsinin? Muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Sementara ihsan itu tingkatan Islam yang paling tinggi. Orang beramal, berislam sampai pada tingkatan yang tertinggi, akhirnya mendatangkan rahmat Allah. Rahmat Allah atau kasih sayang Allah itu yang akhirnya menjadikan kita masuk jannah nanti, masuk surga itu karena rahmat Allah. Maka dari itu mari kita berlomba-lomba, mari kita kuatkan, mari kita memantaskan diri kita untuk bisa mendapatkan rahmat, limpahan rahmat Allah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti. Ya'lam.

0: الْغَفُورُ.
1: Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

0: mubin.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Rabbku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat zarrah, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfud.

Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu atau ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

0: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.
1: An'amal sabighati wa qaddir fis sard wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir.
0: Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Rabb-nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

0: واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: Sungguh, bagi kaum Saba, ada tanda kebesaran Rabb-nya di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabb-mu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Rabb-mu adalah Rabb yang maha pengampun.

tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.

dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi atau negeri Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

0: maka mereka berkata, "Ya Rob kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.
1: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan sungguh, Iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaan mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.
1: وَمَا

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Rabbmu Maha memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, Dia Allah akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberikan keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sesembahan-sesembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini, jika kamu orangnya benar? Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan atau hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan, kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Rabb-nya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa.

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami, ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

0: dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab.
1: Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
0: Katakanlah, sungguh Rabku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau dalam surga.

dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan atau menggagalkan azab kami. Mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

katakanlah, sungguh, Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.

Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudharat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran atau Al-Quran itu datang kepada mereka. Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad.

dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Makkah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mewahyukan kebenaran. Dia Maha mengetahui segala yang gaib. Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi.

0: qarib.
1: Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapatkan petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.
0: Walau tara id fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib.
1: Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya, namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orangnya sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: qadir.
1: Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqo, fala

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, syaitan itu hanya mengajak golongan-golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

0: مغفرة وأجر كبير.
1: Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad membiarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wallah.

0: syur.
1: Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati atau kering. Seperti itulah kebangkitan itu.

0: كيد ومكر أولئك هو يبور.
1: Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Wallah.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfud. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
1: Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian, itulah Allah Rabbmu. Miliknyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Ya.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Rabb-nya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas.

Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.

Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.

dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata atau mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat.

dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat, serta menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya.

Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang mendzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jangan.

mereka akan mendapatkan surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra.

yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga. Di dalamnya, kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu.

Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir.

Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Rob kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun."

Sungguh, Allah mengetahui yang gaib atau tersembunyi di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.

0: ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.
1: Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Rabb mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.

0: Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain.
1: Inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wa la inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'din innahu kana haliman ghafura.
0: Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

0: Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapatkan petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka, bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran.
1: Istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yahi

0: dunia.
1: Karena kesombongan mereka di bumi, dan karena rencana mereka yang jahat, rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Walau

0: Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti, apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya. Maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan suki.
6: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ini numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Oh.

proses pembersihan selaput mata dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Dalam kehidupan kita selalu saja ada sisi positif dan negatif dalam interaksi kita dengan sesama. Positif ketika interaksi kita tidak membawa kekecewaan, bahkan yang ada adalah saling tolong-menolong sesama mukmin, saling sayang menyayangi sesama mukmin. Dan negatif akan timbul saat interaksi kita dengan orang lain membuahkan kekecewaan yang tidak jarang disertai dengan kemarahan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki sifat amarah berapapun kadarnya. Hanya saja, seberapa jauh setiap orang memiliki kemampuan menahan dan mengendalikan sifat amarah dalam dirinya. Sebagian orang mengatakan marah adalah manusiawi, karena marah adalah bagian dari kehidupan. Tetapi alangkah baiknya bila kita bisa menjadi pribadi yang bisa menahan amarah, dan kalaupun kita marah, maka marah kita tidak berlebihan. Tiga hal termasuk akhlak keimanan, yakni orang yang jika marah, kemarahannya tidak memasukkannya ke dalam perkara yang batil. Jika senang, maka kesenangannya tidak mengeluarkan dari kebenaran. Dan jika dia mampu, dia tidak melakukan yang tidak semestinya. Pendengar, maka wajib bagi setiap muslim menempatkan nafsu amarahnya terhadap apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melampaui batas terhadap apa yang dilarang, sehingga nafsu amarahnya tidak mengarah kepada kemaksiatan, kemunafikan, apalagi sampai kepada kekafiran. Kita harus melatih diri kita agar tidak menjadi orang yang mudah marah dan menahan marah agar kemarahan kita tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Ali Imran ayat 133 hingga 134 yang artinya, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Dalam beberapa hadis tentang keutamaan menahan marah, salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, "Orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan nafsu amarahnya." Dalam hadis yang lainnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Barang siapa yang mampu menahan marahnya, padahal dia mampu menyalurkannya, maka Allah menyerukan pada hari kiamat dari atas khalayak makhluk, sampai disuruh memilih bidadari mana yang mereka kehendaki." Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hadis Hasan. Pendengar, Rasulullah tidak pernah marah jika celaan hanya tertuju pada pribadinya, dan beliau sangat marah ketika melihat atau mendengar sesuatu yang dibenci Allah, maka beliau tidak diam, beliau marah dan berbicara. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kelambu rumah Aisyah ada gambar makhluk hidupnya, yakni gambar kuda bersayap, maka merah wajah beliau dan bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang membuat gambar seperti gambar ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, begitulah keadaan beliau, senantiasa berada di atas kebenaran.

kebenaran, baik ketika marah maupun ketika dalam keadaan ridho atau tidak marah. Dan demikianlah semestinya setiap kita selalu di atas kebenaran ketika ridho dan ketika marah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, aku memohon kepadamu berbicara yang benar ketika marah dan berbicara yang benar ketika ridho." Hadis sahih riwayat Nasa'i. Setelah kita mengetahui keutamaan menahan amarah, maka sekarang coba kita tanyakan dengan jujur pada diri kita, bagaimana jika kita sedang marah selama ini? Apakah kita mampu menahan amarah? Atau apakah saat marah kita tetap mampu menahan dan mengendalikan amarah kita sehingga tidak berlebihan?

0: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله.
1: Pendengar, Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semenjak ia memeluk Islam, kaum muslimin seakan memperoleh suatu kekuatan yang sangat besar. Sejak itulah mereka berani sholat dan tawaf di Ka'bah secara terang-terangan. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang wara'. Ia sangat teliti dalam mengamalkan Islam. Umar mempelajari surat Al-Baqarah selama 10 tahun. Ia kemudian melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, apakah kehidupanku telah mencerminkan surah Al-Baqarah? Apabila belum, maka aku tidak akan melanjutkan ke surah berikutnya," kata Umar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sudah wahai Umar." Umar mengamalkan agama sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, maka banyak ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ta'ala berdasarkan kehendak yang ada pada hati Umar. Seperti mengenai pengharaman arak, ayat mengenai hijab, dan beberapa ayat Al-Quran lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menceritakan kepada para sahabatnya mengenai perjalanan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering pula menceritakan bagaimana keadaan surga yang dijanjikan oleh Allah taala kepada sahabat-sahabatnya. Suatu hari ketika Rasulullah dimi'rajkan menghadap Allah taala, malaikat Jibril alaihi salam memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekumpulan bidadari yang sedang bercengkrama. Ada seorang bidadari yang begitu berbeda dari yang lainnya. Bidadari itu menyendiri dan tampak sangat pemalu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, bidadari siapakah itu?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Bidadari itu adalah untuk sahabatmu, Umar bin Khattab. Pernah suatu hari ia membayangkan tentang surga yang engkau ceritakan keindahannya. Ia menginginkan untuknya seorang bidadari yang berbeda dari bidadari yang lainnya. Bidadari yang diinginkannya itu berkulit hitam manis, dahinya tinggi, bagian atas matanya berwarna merah, dan bagian bawah matanya berwarna biru, serta memiliki sifat yang sangat pemalu. Karena sahabatmu itu selalu memenuhi kehendak Allah Ta'ala, maka saat itu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan seorang bidadari untuknya, sesuai dengan apa yang dikehendaki hatinya." Pendengar, itulah bidadari spesial untuk Umar karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Adakah kita berharap sesuatu untuk dikabulkan oleh Allah? Sesuatu yang spesial? Hanya satu kuncinya pendengar: taatlah kepada Allah, maka Allah akan perkenankan keinginan kita. Dan sambutlah sesuatu yang spesial hanya untuk Anda.
2: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu Umamah Shuddai bin Ajlan Al-Bakhili radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, 'Bertakwa bertakwalah kepada Allah. Kerjakanlah sholat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian. Berpuasa pada bulan kalian, Ramadan. Tunaikanlah zakat harta kalian. Dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan, hadis ini hasan sahih.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
8: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQ Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arqom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya yang kita muliakan orang tua kita Ustaz Abu Bakar Bashir, para ustaz semua, para kiai, para pejabat pemerintah, juga para wali santri, para hadirin hadirat, dan juga khususnya para santri yang diwisuda. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita semua yang sebagai orang tua atau sebagai orang yang sehari-hari berkecimpung dalam pendidikan, mengamati kondisi pendidikan di negeri kita, ya, khususnya menyimak, ya, berita-berita yang beredar tentang pendidikan kita. Kalau kita menyaksikan wisuda seperti ini, ya, tentu kita sangat-sangat bersyukur. Ya, kita ikut berbahagia bersama para wali santri yang putra-putrinya hari ini diwisuda. Ya, untuk mendidik anak, ya, bisa sampai di tahap ini bukan hal yang mudah di zaman seperti sekarang ini. Tentu kita bersyukur sekali, ya, anak-anak kita memiliki ilmu, memiliki adab, ya, memiliki akhlak mulia, ya, bahkan juga keterampilan yang saya pikir ini sudah jauh di atas rata-rata kita, ya, jauh mungkin ya susahlah kita bayangkan, ya. Cuma tadi saya tanya ke Ustadz Iim, Usim, berapa SPP-nya pondok apa Salman Al Farisi ini? Beliau jawab, ya, mereka rata-rata 1,2 juta sebulan. Saya hitung pakai kalkulator tadi, 1,2 dibagi 30, terus dibagi 24, jatuhnya 1,6, 1.600 per jam. Jadi Bapak Ibu sekalian, biaya nitipin anak di pondok pesantren Salman Al Farisi ini per jamnya Rp1.600. Bapak Ibu sekalian, naruh motor di mall, berapa per jam? Di Solo berapa? Di mall, eh? Per jam loh, di mall. Ya, kalau di Bekasi itu 5.000. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, itu hanya bayar 1.600 per jam, Pak. Itu kan motor saja, ya, 5.000 di mall itu. Motor itu gak diapa-apain, Pak. Cuma ditaruh doang, itu per jam, yang penting gak hilang, itu 5.000. Ya, jadi kalau saya kadang ditanya, berapa Ustadz biaya mondokin anak di tempat Ustadz? Saya bilang 3.000 per jam. Ya, 3.000 per jam, jadi sehari berapa? Ya Ustadz Yahya, ya, berapa? Ngeruki berapa Ustadz? 1.000 lah, hah? 1,6, ya gak sampai 3.000, Pak. Jadi itu sebetulnya kita ini zolim, Pak, masih. Ya, menzolimi para pimpinan pesantren, hanya menyamakan anak. Bahkan menurut saya, ya, itu ya agak menzolimi anak lah, ya, menyamakan status anak dengan motor, ya. Ya enggak diapa-apain. Ini anak di sini dididik, dijaga 24 jam. Saya merasakan, saya tinggal di pondok. Ya, saya juga sehari-hari dengan santri. Kita tuh jagain santri 24 jam. Santri jam 2 pagi lompat pagar aja kita nyari, pusing kita. Jam 12 malam ada santri sakit, kita juga pusing, ya. Jadi inilah, Masya Allah, ya. Kita doakanlah para pimpinan, para ustadz pondok pesantren ini, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah, ya. Karena ini Masya Allah juga orang tua yang telah ini. Jadi kalau menurut saya, Pak, ini menurut saya sebagai orang yang sehari-hari di pesantren, saya sudah umur 60 tahun, anak saya sementara ini ada 7, saya sudah, apalagi ya, cucu udah 3, ya. Saya mimpin program doktor pendidikan Islam sudah hampir 15 tahun. sudah nguji disertasi lebih dari 300 disertasi. Jadi saya sudah bergelut sehari-hari di bidang pendidikan. Kalau menyaksikan kondisi seperti ini, Pak, itu menurut saya ya, Pak ya, anggap utang aja deh gitu ya. Jadi tadi kan 1.600 ya, taruhlah 2.000 per jam, berarti ada selisih Rp400 kali berapa bulan? 6 tahun. Ya. Hitung aja Bu sekalian ya, nanti habis ini tolong dibayar utangnya ke pesantren ya. Jadi itu ada wali santri saya Masya Allah ya, sebulan 1,7 tapi dia merasa oh, ini murah banget tuh Ustaz. Ya, saya punya pandangan ini pengaruh sekularisme ya dalam dunia pendidikan. Kalau membayar mahal itu rugi. Saya enggak. Misalnya saya punya anak di pondok saya sendiri, ya bayar, bayarannya paling tinggi. Ya. Anak saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, yang lain gratis. Saya bilang ke anak saya, kalau kamu gratis kamu rugi. Berarti kamu enggak infak. Ya, jadi cara berpikirnya orang tua, Pak, Masya Allah, naruh anaknya di sini. Nanti anaknya ngajar, anak jadi guru, ngalir pahalanya. Ya, nah itu nanti pentingnya kita ini. Jadi tapi yang mampu ya, yang nggak mampu ya semampunya. Nah itu habis kalian ya, tentang kita bersyukur sekali lagi anak-anak kita sudah sampai di tahapan ini, dan khusus ya para apa, saya pakai istilah wisudawan, wisudawati atau santri, itu dari istilah mana saya bingung juga. Wisud, pokoknya santri yang diwisudalah gitu ya. Sampai di tahapan ini ya, antum semua ini luar biasa. Sampai di tahapan ini luar biasa. Tapi ingat ya, bahwa antum sekarang ini mengemban, tadi diingatkan oleh Ustaz Fajri ya. Fajri itu Masya Allah, ini amanahnya berat. Ya, kita sudah hafal lah ya hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an itu juga mengingatkan adab-adab terhadap Al-Qur'an. Ya, adab terhadap Al-Qur'an itu apa? Satu, mengimani. Ya, dua, membaca dengan betul, dengan baik. Nah, yang ketiga, menghafal. Nah, ini penting. Ini Anda sudah semua dapat nih. Mengimani, ya, membaca dengan betul, menghafal, Masya Allah. Nah, berikutnya, memahami. Memahami, pesantren ini sudah ngasih bekal modal pemahaman, dikasih ulumus syariah. Itu juga enggak sembarangan. Biasanya ada pesantren yang saya lihat hanya hafal saja, tapi ulumus syariahnya, alat untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak diberikan. Yang di sini tadi saya sudah lengkap 18 kitab tadi itu. Ini juga luar biasa memahami. Yang kelima, mentadabburi. Nah, terus membaca tafsirnya dan merenungkan. Ya, mentadabburi. Nah, yang ke berapa tadi? Kelima. Lima atau keenam tadi? Setelah mentadabburi, mengamalkan. Nah, ini. Mengamalkan Al-Qur'an. Nah, yang terakhir, membela Al-Qur'an. Ya, ingat bahwa Anda semua, ya antum semua yang sudah mendapat bekal ilmu yang tinggi ini, itu punya kewajiban membela Al-Qur'an. Sebab banyak orang-orang yang tidak ridho kalau Al-Quran itu ditegakkan. Bahkan ada di negeri kita ini sudah hal-hal yang sangat ekstrim. Ada dosen yang menginjak Al-Quran di kelas. Di Padang ada yang menginjak mushaf Al-Quran di kelas. Akhirnya dipecat tuh dosen itu. Ada yang menginjak lafadz Allah pernah kita. Ada yang menyelewengkan, ya, menuduh Al-Quran ini rekayasa. Ya, rekayasa apa dari Khalifah Utsman bin Affan dan seterusnya. Ya harus dibela. Ya, oleh karena itu para wisudawan dan wisudawati semua ya, ini tolong setelah ini ya, jangan sampai berhenti. Ini banyak nih saya pengalaman, saya sudah mungkin ratusan lah ya ngisi wisuda pesantren, sekolah, kampus gitu. Dan selalu saya ingatkan, setelah punya ilmu ya, setelah punya ilmu, kewajibannya itu dua, terutama kan mungkin udah ngaji, ta'lim udah ngaji. Kita ta'lim udah ngaji kan? Nah, ingat ya, Syekh Azhar Nuji di kita ta'lim mengingatkan, Ilman nafian, ilmu yang bermanfaat itu cirinya dua. Ilmu yang diamalkan dan ilmu yang diajarkan. Saya mewajibkan anak-anak saya, santri saya, lulus harus ngajar. Kalau kamu gak ngajar, ilmu gak berkah. Ya, ilmu untuk diajarkan dan diamalkan. Dan kalau ilmu gak diajarkan, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ilmu itu hilang, rugi. Yang saya jumpai sekarang ini, banyak, sekarang saya udah tanya langsung, banyak santri yang lulus pesantren tidak bangga, tidak percaya diri dengan ilmunya. Saya tanya, kamu lulus pesantren, anak saya sendiri tuh lulus dulu dari pesantren Gontor. Saya tanya, kamu lulus pesantren mau ngapain? Dia bilang, saya mau kuliah. Saya kritik anak saya itu, salah. Kamu lulus pesantren mau kuliah. Lulus pesantren itu berjihad. Itu pertama dulu, berjihadnya santri itu apa? Ini amanah Kiai Imam Zarkasi. Kiai Imam Zarkasi mengatakan, ada videonya itu di YouTube singkat ya. Beliau mengatakan, aku siapkan kalian menjadi orang-orang besar. Apa itu orang-orang besar? Kata beliau, bukan kalian yang ketua partai, ketua ormas yang besar, jadi pejabat. Bukan itu yang aku maksud orang besar, kata Kiai Haji Menjarkasi itu. Yang aku maksud orang besar itu, kalian keluar dari pondok ini dan mengajarkan ilmu yang sudah kalian dapat di pondok ini. Di pelosok-pelosok desa, di lereng-lereng gunung, bahkan kata beliau di kolong jembatan sekalipun. Ajarkan ilmu yang sudah dapat di pondok ini. Ya. Jadi kalau enggak diajarkan ilmu yang sudah dapat itu rugi. Bahkan Bapak Ibu sekalian ya, dalam surat Fusilat ayat 33, Allah mengingatkan kita semua, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Manusia yang paling baik aktivitasnya itu apa? Yaitu orang-orang yang menyeru manusia, mengajak manusia ke jalan Allah. Itu yang paling mulia. Kenapa? Punya ilmu ini tinggi nilainya. Apalagi ulumuddin seperti tadi itu, ilmu Al-Quran, ya, ilmu tentang akidah, akhlak, ibadah, itu tinggi. Jadi jangan merasa punya ilmu seperti itu, seperti tidak berharga. Atau kurang berharga, atau ada yang lebih berharga dari itu. Nah, kita tidak adil di situ. Salah satu adab penting terhadap ilmu adalah bahwa ilmu dalam agama kita itu ada marotibnya. Ilmu dalam Islam ini keunikan. Tidak ada peradaban yang punya konsep ilmu seperti dalam Islam ini. Islam itu tidak menyamakan semua ilmu, tapi ada marotib, ada tertibnya, ada tingkatan-tingkatan ilmu. Yang paling tinggi itu ilmu tentang akidah. Ilmu untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Ilmu tentang mengenal hakikat diri kita ini. Kita ini dari mana? Untuk apa kita hidup? Mau kemana setelah kita mati? Ilmu untuk kita tahu bagaimana kita harus beradab kepada utusan Allah. Harus beradab kepada orang tua. Kan kita tidak tahu. Kalau tidak melalui wahyu, ya, kita gak ngerti bagaimana seharusnya kita ini beradab sama orang tua kita. Kita gak tahu. Nah, itulah ilmu yang sangat tinggi nilainya. Jadi jangan menganggap, ya, terutama para wisudawan dan wisudawati ini ya, jangan menganggap ilmu yang sudah dapat di pondok ini ilmu biasa-biasa. Bukan biasa. Makanya Bapak sekalian, saya karena saya juga konsultan pendidikan, saya sering mengingatkan teman-teman itu, tolong jangan ya kita menganggap ilmu yang didapat di sekolah Islam atau di pondok kita ini ilmu yang biasa. Ini enggak biasa. Biasanya kalau guru-guru saya tanya, ini ada guru-guru gak Ustadz ya? Ustadz Im, ada guru yang hadir gak? Ada juga? Hah? Para guru, ada guru coba yang angkat tangan ada, di depan ada gak? Ustazah ada. Kalau saya tanya, setuju gak gaji guru dinaikkan? Nah, ini nih, masalah ini Pak. Tapi kalau antum jawab, gak setuju gitu, saya bilang, Ustadz berarti guru gajinya gak usah dinaikkan. Tapi ternyata setuju. Nah, kalau saya tidak setuju, habiskan. Saya tidak setuju gaji guru dinaikkan. Saya setujunya gaji guru dicukupkan. Kalau naik gak cukup, naik lagi katanya, supaya cukup. Jadi gini, beda guru itu dalam falsafah pendidikan Islam. Guru itu bukan buruh, guru bukan bekerja. Makanya saya keberatan kalau guru itu digaji berdasarkan jam. Pokoknya asal ngajar sekian jam, bayarannya sekian. Guru bukan, gak bisa disamakan dengan pekerja. Kalau pekerja misalnya pabrik botol atau pabrik minuman gitu ya, pabrik sepatu, kerja satu jam, dia menghasilkan sekian produk, bisa itu dihitung nilai ekonominya. Oh, keuntungannya sekian, maka jatah buruhnya sekian, jatah pekerja sekian, bisa dihitung. Tapi kalau guru, gimana kita ngitung? Ya, guru ngaji, misalnya ngajar membaca surat Al-Fatihah yang betul. Guru ngajar muridnya, santrinya ngajar wudhu yang betul, toharoh yang betul, sujud yang betul. Satu jam dia ngajar ilmu-ilmu yang penting ini, bisa menyelamatkan anak dari api neraka. Berapa mau dibayar guru itu? Berapa mau dinilai pekerjaan guru satu jam tadi itu? Makanya ada di Bekasi, saya tanya sekolah Islam, berapa uang masuk? 40 juta, murah itu. Murah sekali. Orang nonton konser musik di Singapura, itu 30 juta dengan macam-macamnya. 30 juta, Pak. Nonton konser musik di Singapura, itu belum tentu masuk surga. Ya. Ini bayar SMP Islam 40 juta, saya bilang murah. Cuma saya gak bisa bayar. Gitu ya. Ya. Beda murah dengan gak bisa bayar, bedain. Ada, saya ngisi satu universitas ada fakultas kedokterannya. Berapa masuk fakultas kedokteran di sini, di Jakarta? Uang masuk 520 juta. Oh, 520 juta. SPP-nya berapa? 40 juta satu semester. Murah itu. Cuma saya gak bisa bayar. Gitu aja. Tapi murah. Bagi yang punya uang itu murah. Ya kan? Semakin banyak dia infak, ya, insya Allah ya, itu pahala. Gitu ya. Bagi yang mampu, ya, jadi yang nggak mampu, cuma jangan gini ya, sekalian ini ada kasus ya, kasus mungkin nggak banyak lah ya. Begitu anaknya diterima kuliah di mana ya, di kampus-kampus yang dikatakan favorit gitu ya, dia mau bayar tuh. Kadang-kadang pinjam uang bank, kadang-kadang jual apalah harta, jual sapi, jual sawah gitu, untuk anaknya kuliah di kampus yang dibilang favorit ya, karena lulusannya banyak jadi pejabat. Lulusannya ada yang jadi presiden, lulusannya banyak jadi menteri, wah itu dibayar. Begitu kuliah di pesantren, kuliah Ulumuddin, terus pura-pura miskin. Terus bilang gak mampu, minta gratis. Nah itu jangan, ya malaikat tahu soalnya itu. Ya. Hati-hati yang begini-begini nanti malaikat dititeni sama malaikat tuh. Ya jadi seharusnya begitu ya. Saya terapkan untuk anak saya juga. Anak saya dua kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Karena empat anak saya kuliah di PTN, dua. Saya enggak ngajak ini ya. Saya cuma cerita untuk saya. Karena saya pendidik, saya dosen, saya ngajar S3 di beberapa tempat. Jadi kalau saya berpikir sederhana aja. Kalau saya ngajar anak orang, terus anak saya serahkan kepada dosen yang saya enggak kenal, ya saya enggak benar dong. Saya bilang ke anak saya, kamu percaya sama saya enggak? Udah gitu aja. Saya ini pelatih. Itu satu yang saya bilang. Saya ini pelatih. Kamu tahu Mike Tyson siapa pelatihnya? Ya, saya bilang ke anak saya. Saya contoh ya, anak saya nomor 5, Fatih Madini. Dia udah lulus SMA, udah nulis 3 buku. Udah ngisi kuliah umum. Terus saya bilang ke dia, lah kamu mau kuliah ke UI seperti kakak kamu. Nanti enakan UI. Karena kamu pinter, ya kan? Terus kuliah di kampus yang terkenal kan? Nanti kamu ditanya, kamu lulusan mana? Kan gitu. Lulusan UI. Ah, enakan UI dong, saya bilang. Dikira nanti kamu pinter, kamu karena kuliah di UI. Saya dosen pascasarjana 5 tahun saya di UI. Saya tahu UI itu bagus. Dosennya pinter, mahasiswanya juga pinter. Lah yang daftar ke UI itu satu fakultas misalnya itu, yang daftar 100, yang diterima 1. Betul-betul disaring. Nah kadang yang masuk ke kampus kami swasta bukan disaring, disarung. siapa aja yang daftar kita terima, kan gitu masalahnya. Ya gimana, saya dosen UI ya, waktu saya ngajar 5 tahun di UI itu, saya tidur aja mahasiswa saya pinter. Saya tahu, saya di SMA dulu saya ranking 1, terus saya diterima di IPB. Memang yang masuk ke IPB, ya satu SMA diambil 1, yang paling pinter. Ya kan? Nah kita memang bukan begitu, kita tidak hanya mendidik orang pinter, cuma ya nanti jangan sampai dibilang, wah ini saya cek nih di internet barusan, SMA terbaik di Karanganyar. Gak ketemu saya pesantren Salman Al-Farisi. Betul saya cek itu. SMA negeri ini, SMA negeri ini. Kadang begitu Pak. Ini kadang membuat orang pesantren itu gak pede. SMA terbaik. Gak ada Pak. Gak ada daftarnya. Padahal lulusannya begini kan. Saya ditanya di Depok, rumah saya Depok Pak. Saya punya pesantren. Ustaz, perguruan tinggi terbaik di kota Depok apa? Ya kampus saya lah. Loh Ustaz, di Depok kan ada UI, Universitas Indonesia. Ya, saya bilang salah sendiri UI di Depok. Kan Anda nanya di Depok. Saya bilang se-Depok kampus saya. Kenapa? Mahasiswa saya yang tidak sholat subuh, yang akhlaknya buruk, yang imannya gak benar, gak lulus. Ini maaf ya. Anak saya juga ada yang lulusan S2 UI, guru saya juga saya kuliahkan di situ. Cuma sekarang fair deh. Ya, di kampus ini mana aja sebutlah ya. Kalau mahasiswanya enggak sholat subuh, mahasiswanya zina, mahasiswanya sesat, ya, rektornya korupsi, rektornya ditangkap KPK. Bagus enggak? Apa nilai bagus itu? Ini nanti masalah nih. Ya, kalau kita enggak hati-hati, ya, kita kena nih. Sebab ada beberapa pesantren Ustaz Iim, bahkan beberapa teman saya, pesantrennya buat ucapan selamat. Selamat santrinya sudah diterima di sini. Ya, mohon maaf ini, Pak. Itu bagus, alhamdulillah, syukur. Cuma saya bilang, Ustaz yakin enggak bahwa santri antum yang di situ tuh selamat akidahnya. Selamat akhlaknya. Ya. Jadi tadi kalian yang sudah lulus tadi ya, sudah menyawati ya, ini saran saya nih sebagai orang tua ya, sebagai guru, saran saya setelah lulus dari sini dengan kualitas seperti ini, udah saran saya masuk, apa, Mahat Alinya ya, Al-Jawi Al-Ilmi, ini keren, saya udah pelajari Al-Jawi Al-Ilmi, saya cek, saya gak sembarangan ngasih rekomendasi. Kenapa? Yang paling penting Bapak sekalian, di zaman sekarang ini Pak, pastikan gurunya soleh. Udah. Kita ini mau nyerahkan anak untuk sekolah atau kuliah. Siapa gurunya? Karena di akhirat kita tanggung jawab pada Allah. Ya, itu yang paling penting. Ya, jadi ini tentu. Dan kalau bisa bayarnya yang mahal. Ya, semampunya. Jangan setidak mampunya. Ya, ini kadang-kadang bilang semampunya tapi setidak mampunya ya. Yang bisa bayar sebulan 5 juta, 5 juta lah ya, jangan dikurangi. Yang bisa bayar 200 ribu, 200 ribu sebulan gitu ya. Pokoknya jangan gratis. Ya, siap ya para wisudawan tadi ya. Jangan bilang nanti oh saya bosen, saya ini enggak. Ini Bapak Ibu sekalian, saya sudah terapkan untuk anak saya ya. Ini saya tidak tapi karena saya lihat di sini, masya Allah nih Salman, pesantren Salman sudah punya soalnya, punya, tapi syaratnya pesantren Salman Al-Farisi juga harus serius didik anak, ya, didik anak-anak yang masuk situ harus betul-betul dididik. Ini udah kader ulama yang luar biasa semua nih, ya. Nanti ada kita insya Allah akan berbincang bagaimana melahirkan ulama-ulama. Nah ini Pak Ibu sekalian, anak-anak ini yang 20 tahun lagi, sekarang umurnya berapa rata-rata nih? 18 ya. Atarlah 18-19 ya. 20 tahun lagi kan umur antum semua ini 39 tahun, 40 tahun. Itulah saatnya ada mimpin Indonesia emas ini. Dan itu kurikulumnya dari sekarang. Jangan keliru, Pak. Nah, ini Pak Ibu sekalian, ini mohon maaf ya. Saya sering menjumpai ya, bahkan bukan hanya sekolah ya, orang tua juga keliru memproyeksikan masa depan anaknya. Jadi kalau anaknya pinter, itu diproyeksikan untuk kuliah yang dia nanti proyeksinya itu duit. Oh kamu pinter, kamu nanti kuliah di sini, akan kerja di sini duitnya banyak. Ini satu pertimbangan. Tapi ini saran saya, ya. Ini ada satu penelitian tentang apa itu? Ada bukunya, judulnya Range, David Epstein. Itu udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia buku ini, Range. Itu meneliti tentang apakah spesialis lebih bagus dari generalis atau sebaliknya. Untuk bidang-bidang yang spesifik. Kita mau didik anak kita nih, sukses. Spesialis dari awal itu kalau bidang itu memang khusus. Misalnya gini, kita mau didik anak kita jadi pecatur. Nah itu baiknya sedini mungkin. Udah dia fokus aja ke catur. Didik anak kita menjadi pemain futsal gitu ya. Itu dari dini. Menjadi petenis seperti itu. Tapi kalau mau didik anak kita jadi pemimpin, jadi ulama, jadi ilmuwan, itu generalis. Dari generalis itu nanti dia ngambil spesialis. Saya ada santri saya rekomendasi ke kedokteran. Tapi saya pilih fakultas kedokteran yang saya ikut bina. Karena Dewan Dakwah kami ada MOU dengan satu fakultas kedokteran. Amanah Pak Natsir dulu, bagaimana kita melahirkan dokter-dokter yang ulama, yang mujahid. Itu bisa. Ya, itu harus itu salah satu kewajiban. Jadi kita melahirkan dokter-dokter yang ulama. Nah, ketika nanti dia di fakultas kedokteran itu yang penting. Sebelum itu kita siapkan. Nah, santri-santri seperti ini bisa. Cuma nanti jangan salah pilih kampusnya. Ya, saya hampir tiap tahun bulan ini juga Ramadan saya diundang ke UGM. Kalau ceramah traweh di masjid kampus UGM itu 2 tahun yang lalu saya sudah sampaikan. Saya sarankan UGM membuka jurusan baru, ya, prodi baru, namanya kedokteran dan tafsir Quran. Ya, terus dokter apa dosennya nanya ke saya, Ustaz kenapa nyarankan ke UGM, kenapa enggak ke kampus lain? Saya bilang, sebab yang pinter-pinter masuknya sini masalahnya. Jadi Allah itu menciptakan orang pinter itu enggak banyak. Dan orang pinter itu roadmap-nya, peta jalan pendidikannya, peta jalan keilmuan. Ya, peta jalan keilmuan. Ini saya penting sekali, Pak, karena saya di berbagai sekolah, saya jumpai pesantren, datangkan psikolog, ngasih advice nih kepada santri-santri yang mau lulus SMA. Oh, kamu kuliah sini, kuliah sini. Sering saya jumpai ngasih advice-nya enggak pakai konsep ilmu dan adab dalam Islam. Anak lulus SMA, sholat belum benar, ngaji belum benar, ya kan? Hal-hal yang fardu ain belum bisa, direkomendasi kuliah. Kalau saya sebagai psikolog enggak boleh begitu. Sebelum dia kuliah, fardu ainnya harus dapat dulu. Dia sudah harus ngajinya benar, akidahnya benar, akhlaknya benar, apa namanya, toharohnya benar, itu yang fardu ain. Anak fardu ain belum dapat, pemikirannya gak ngerti, gak bisa nulis, masuk kuliah, bertemu dengan berbagai dosen yang pikirannya macam-macam. Jangan heran nanti, kan, di pesantren 6 tahun, kuliah gak perlu nunggu 2 tahun, deh, setahun aja bisa berubah. Ya, nah ini yang penting kalau kita sebagai orang tua ini, ya, salah satunya nanti perlu untuk mengarahkan. Oh, kalau pinter tadi misalkan, arahkan roadmap-nya itu keilmuan. Ini saya lihat, Masya Allah, ada anak-anak yang sangat luar biasa ilmunya. Jangan ragu, ini ada, saya punya santri malah cicitnya Buya Hamka. Kelas 3 SMA ini sudah banyak nulis artikel, nulis buku. Kemarin dia ke Malaysia, saya bawa ketemu Menteri Pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Malaysia juga mengapresiasi. Bukunya, dia sudah nulis buku, saya serahkan ke Pak Abdul Mukti juga. Ya, saya serahkan. Terus orang tuanya punya pikiran, anaknya Ustaz, anak ini mau kuliah ke sini. Akhirnya ibunya saya ajak dialog. Bu, jangan begitu. Ini anak kita didik jadi ulama. Seperti Buya Hamka. Sebanyak, nanti kalau kita enggak kawal nih anak-anak ini sekalian, sudah ilmunya tinggi ini, hilang nanti, Pak. Ya, nanti kenapa? Seluruh dunia, Bapak-Ibu sekalian, namanya pendidikan tinggi, itu pendidikan yang direkayasa, diarahkan untuk melahirkan buruh, semuanya. Maka buku yang sekarang sangat, salah satu buku yang didiskusikan di dunia, termasuk di Indonesia sudah terjemahkan bukunya, itu buku seorang profesor dari Australia, ya, namanya Profesor Peter Fleming, lihat di internet tuh, ada di YouTube juga, Profesor Peter Fleming. Nah itu dia menulis buku judulnya Dark Academia, How Universities Die. Dark academia, how universities die. Bagaimana universitas itu mati. Kenapa Profesor Peter Fleming bilang universitas itu mati? Karena universitas ini sekarang praktis hanya menjadi pelayan industri. Bagaimana anak-anak ini dididik jadi manusia-manusia yang bisa bekerja profesional, tapi dia gak ngerti tentang kehidupan, gak ngerti akhlak, gak ngerti adab, gak ngerti sejarah, gak ngerti perjuangan, ya. Jadi dia hanya didik bagaimana kamu bisa kaya, cari uang, ya, nanti kamu bisa membahagiakan, mengangkat derajat keluarga dan seterusnya. Nah ini mohon hati-hati, ini sekarang tidak sedikit yang nanti gitu ya, dari pondok-pondok pesantren, kalau tidak dikawal ini luar biasa. Nah jadi itu, ingat ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad ya, membagi jihad itu menjadi empat. Pertama jihad melawan hawa nafsu. Dua jihad melawan syaitan. Tiga jihad melawan kaum kufar. Dan keempat jihad melawan kaum munafikin. Nah ini Pak, jihad mujahadah ala nafs, Ibnu Qayyim membagi empat aktivitasnya. Satu jihad mencari ilmu. Mencari ilmu itu jihad fisabilillah, pahalanya tinggi. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yang kedua, jihad mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan. Yang ketiga, jihad mendakwahkan ilmu. Dan yang keempat, jihad bersabar menerima akibat dari mendakwahkan ilmu. Jadi, saya dengar dari ustadz di sini bahwa setelah lulus dari Salman ini sekarang enggak wajib pengabdian saja. Enggak diwajibkan. Sukarela. Sekarang karena pesantren enggak mewajibkan, saya yang mewajibkan. Ya, jadi harus ngajar. Meskipun saya bilang ke santri itu, kamu harus ngajar lulus pondok. Ngajar apa? Kamu ngajar di masjid, ngajar ngaji satu orang enggak apa-apa. Tapi harus ngajar. Kalau kamu enggak ngajar, rugi. Kamu rugi, orang tua kamu rugi. Karena enggak ada pahala yang mengalir. Ya, bayangkan Pak, orang anak kita ngajar sholat yang benar itu ya. Berapa pahalanya? Sholat qobliyah subuh saja, pahalanya itu dunia seisinya. Ya, tolong Bapak Ibu sekalian yang anaknya lulus ini, Pak, wajibkan ngajar. Meskipun pesantren enggak mewajibkan. Saya bilang kamu ngajar di mana saja, yang penting ngajar. Yang masih buta huruf Al-Qur'an di Indonesia itu lebih dari 100 juta. Yang sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu di Indonesia ini enggak sampai 40%, itu satu survei. Jadi lapangan kerja di Indonesia itu luas sekali. Saya enggak sepakat kalau dikatakan susah cari kerja. Mana saya? Selama ada setan itu ada lowongan kerja. Loh, tugas kita orang Islam itu apa sih? Iya kan? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisabr. Ada sarjana lulusan Timur Tengah datang ke saya. Ustaz, ada kerjaan gak Ustaz? Banyak, saya bilang itu. Loh mana Ustaz? Itu masih banyak yang maksiat. Masih banyak yang gak sholat. Masih banyak yang gak bisa ngaji. Ya, itu pekerjaan semua. Terus tanya, gajinya dari mana Ustaz? Ya dari Allah lah. Loh gaji dari Allah. Ini saya, Bapak Ibu sekalian ya, saya cerita, biar saya cerita saya. Waktu pesantren saya baru berdiri, terus santri 40 orang, maka istri saya kepala sekolah, guru sertifikasi, saya suruh berhenti. Berhenti, ngurus santri. Dia nanya, lantar gaji dari mana? Saya bilang, dari Allah. Terus, alhamdulillah nurut, istri saya baik. Ini takut disiarkan nanti, jadi... Kebetulan istri saya itu namanya Megawati. Jadi berat. Betul nih nama istri saya itu Megawati. Istri saya satu-satunya. Saya ngikuti Ustadz Iim. Sayang betul sama istri. Sampai detik ini istri saya satu. Itu ya sekali. Jadi itu artinya istri saya kalau untuk mendidik Pak sudah berhenti. Ya, didik ini bukan setengah-setengah. Kita menerima amanah para ustadz di sini, masya Allah luar biasa. Gak bisa, ini bukan main-main. Bapak ibu saya menyerahkan anaknya ke pondok pesantren, ya untuk didik apa? Jadi orang soleh. Bapak ibu sekalian ada satu video yang saya tanggapi ya. itu di channel saya. Ini saya YouTuber juga nih, tolong di follow ya. Apa namanya istilahnya? Subscribe. Nah, ini saya masukin YouTube gak apa-apa. Saya, jadi saya ada nanggapi satu video Pak. Dokter di Bandung, itu ada videonya. Tuh. Dia nyesel. Dia tuh dokter itu. Di YouTube ada tuh. Dokter dari Bandung menyesal, itu keluar nanti. Apa dia Pak? Dia tuh dokter ini punya konsep. Kalau mau sukses anak itu, didik anak, yang penting anak bisa kuliah ke luar negeri. Nah dia punya resepnya tuh. Sampai dia tulis buku. Dia ngisi seminar di mana-mana. Wah anak dia tiga-tiganya kuliah di Amerika ya, dan sukses secara materi. Nah dokter ini kenapa bikin video, dia nangis kemudian. Ceritanya istrinya sakit, anaknya semua di luar negeri. Dia teleponlah anaknya tiga itu satu-satu. Ibu kamu sakit keras, tolong nengok. Satu pun anaknya gak bisa datang. Sampai ibunya meninggal, sampai dimakamkan, gak ada satu pun anaknya yang datang. Akhirnya sang dokter ini bikin video itu, nyesel saya yang salah didik anak. Ibu sekalian, kalau anak kita Pak ya, jadi menteri, jadi gubernur, jadi presiden, jadi direktur BUMN, tentu kita bangga. Alhamdulillah bersyukur pada Allah. Cuma berapa lama kebanggaan kita? Setelah kita mati Pak Ibu sekalian, apa yang kita harapkan dari anak-anak kita ini? Kiriman pahala ke kita. Apalagi kita ini banyak dosa, ya kan, salah, ya banyak ini segala. Siapa yang mau bayarin? Nanti kita bayarin dosa apa? Dosa bayarin ke orang lain kan? Amal kita yang diambil di akhirat. Nah kalau anak kita ini jadi guru ngaji, ya, jadi guru sekolah ngajari masyarakat, jangan dianggap remeh. Saya sering bilang, bahkan ke anak-anak saya juga, kamu jangan anggap remeh ya, ngajar ngaji, ngajar baca Al-Fatihah yang benar, itu bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Ya, makanya misalkan sekarang ini kita krisis betul. Kenapa dulu kan kita di zaman Belanda itu Pak. Namanya di zaman Belanda dulu dan sampai sekarang orang itu tahu Pak, satu bangsa itu, ini kata-kata Pak Natsir, satu bangsa akan maju kalau ada sekelompok guru di antara bangsa itu yang suka berkorban untuk bangsanya. Di Finlandia sampai sekarang Pak, yang boleh kuliah pendidikan guru itu harus yang terbaik, yang paling pintar, itu boleh. Sekarang di Finlandia, di Jepang begitu. Zaman tahun 60-an, ya, karena kakek saya itu guru ngaji, bapak saya guru SD. Ya, saya tahu guru-guru saya, Masya Allah luar biasa dulu. Itu. Orang-orang, karena dulu, lihat ya, Panglima Sudirman itu guru Muhammadiyah. Muhammad Natsir itu guru, Buya Hamka guru, Bung Karno itu guru. Lihat film Soekarno tuh. Dia dibuang ke Bengkulu, apa yang dilakukan Bung Karno? Jadi guru nih, guru di sekolah Muhammadiyah. Nah terus dapat istri ketiga, Ustaz Iim. Bung Karno itu waktu jadi guru, dapat istri ketiga. Antum tahu gak? Itu ya, namanya Ibu Fatmawati. Ini jangan dicontoh ya, ini Ustaz-Ustaz di sini. Sebab tadi saya lihat, saya itu udah ngisi mungkin ratusan wisuda ya. Kok gak ada dia pesantren yang percaya diri. Santri kami siap nikah. Dan siap membangun rumah tangga yang islami. Melahirkan generasi yang gemilang. Belum pernah saya dengar begitu itu. Ini siap nikah gak? Saya tanya yang laki-laki, yang perempuan gak? Kalau perempuan mesti siap. Yang laki-laki siap nikah gak? Nah, enggak pede, Ustaz. Berarti kurang kurikulumnya ini. Kurang kurikulumnya ini. Ini habis kali ini saya enggak bercanda ini ya. Ini agak serius. Jadi gini, ada seorang pakar sejarah di Amerika, namanya Profesor Carol Quigley. Dia nulis buku yang tebal, 1200 halaman lebih. Judulnya Tragedy and Hope. Lihat di internet bukunya ada tuh, Tragedy and Hope. Ya, Profesor Carol Quigley. Profesor Carol Quigley ini ahli sejarah di Amerika. Dia menceritakan tentang kehebatan peradaban barat modern yang telah memimpin dunia selama ratusan tahun. Kata profesor ini, dia penasihat Bill Clinton dulu, Presiden Bill Clinton. Kata profesor ini, kami bangsa barat ini sukses dalam semua bidang kehidupan. Kami sukses memberantas kemiskinan, sukses apa sains teknologi meningkat dan sebagainya. Tapi dia bilang apa? Some things we clearly do not yet know. And the most important of all is how to bring up children, to form them into mature and responsible adult. Jadi kata Profesor kalau begini, kami sukses memimpin dunia segala macam gitu ya, tapi satu yang kami betul-betul sekarang ini gak paham. Ya, we clearly do not yet know. Kami betul-betul gak ngerti. Ya, apa yang kami gak ngerti itu? Gimana didik anak-anak kami menjadi orang tua yang baik. Gagal. Maka saya sering-sering mengatakan, jadikan rumah tangga itu sebagai universitas yang sejati. Karena dari rumah tangga itulah harusnya pendidikan itu dimulai. Kan ini luar biasa. Coba tadi Santi kita lihat. Peran orang tua. Sebetulnya orang tua itu kan di sini menjadi manajer. Ini kalau orang tua yang sebegini ditingkatkan sedikit ilmunya, ya, menjadi pendidik dalam arti manajer bagi anaknya, orang tua nanti bisa mengarahkan. Jangan salah. Oh, anak saya sudah begini. Ada yang datang ke saya, ya, terus terang anaknya pengen jadi pemain bola. Saya ketemu orang tua anaknya, saya tanya, kamu serius mau jadi pemain bola? Serius? Oke, saya gak punya ilmu untuk menilai kamu layak gak jadi pemain bola. Saya mohon orang tuanya, ibu, bapak, konsultasi sama pemain bola, sama pelatih bola. Betul gak anak ini punya potensi jadi pemain bola yang bagus? Setelah, insya Allah, Ustaz. Ya oke. Silahkan jadi pemain bola dan niatkan untuk dakwah. Tapi fardu ainnya dapat. Alhamdulillah, jadi anak ibu ini apa sekarang? Masya Allah, anak saya di rumah ngajar ngaji, Ustaz. Gak apa-apa. Oh, itu luar biasa. Jangan dianggap ngajar ngaji itu pekerjaan sepele. Ya. Jadi saya tahun 2010 ditanya oleh senior saya, guru-guru saya di Dewan Dakwah. Saudara Adian siap mimpin Dewan Dakwah. 2010. Saya bilang, Pak, kalau saya bilang tidak siap, itu berarti menghina guru-guru saya. Masa saya jadi ketua Dewan Dakwah tidak siap? Berarti kan guru saya gagal mendidik saya. Saya insya Allah jadi Presiden Indonesia, menurut keyakinan saya, insya Allah saya lebih baik dari Pak SBY. Kan boleh kita pede. Saya santri kok. Ya, saya santri. Waktu saya santri, saya kan SMA negeri di Bojonegoro dulu. Saya santri. Cuma tadi di sini saya tanya, Ustadz, santri di sini pakai kasur. Betul. Pakai bantal. Ini belum santri sejati menurut saya. Kalau santri sejati itu kayak saya. Ya, saya dulu waktu mondok, saya SMA, saya mesantren. Saya SMA, saya negeri. Ya, saya nyantri. Gak pakai alas tidur itu. Gak pakai bantal. Saya minum air mentah. Mandi air kali. Makanya saya agak hitam sekarang. Karena anak saya itu 7 itu hampir semua putih-putih gitu. Hidungnya mancung. Terus ada yang meragukan saya. Gitu. Ini anak kamu ya. Ini ngeledek. Saya itu pangeran yang menyamar. Gitu Pak. Jadi dulu santri itu saya kudisen ya, itu wajib dulu. Santri enggak kudisen kita aneh dulu. Santri bener enggak? Ya kudisen, kurap, eksim itu udah wajib. Saya minum air mentah, makan ya ngeliwat sendiri. Ya Ustaz ya, dulu kita ngeliwat sendiri. Saya masih bisa ngeliwat pakai kayu bakar. Apa itu? Ya kadang-kadang yang jangan dicontoh pesantren saya dulu. Kalau apa? Starternya

Seminggu pada pulang, saya kan SMA negeri. Ya, mondok di pondok tradisional, berat. Ibu saya itu pedagang, ya mohon doanya, beliau sekarang sedang proses penyembuhan, umurnya udah 78 tahun dari stroke. Alhamdulillah, berobatnya juga ke apa RSKU nih, Karima dengan Dr. Zuhad. Ya. Alhamdulillah sekarang beliau dalam proses penyembuhan. Tapi ibu saya itu jawabannya aneh. Kamu tuh nyantri, ya, makin menderita makin sukses. Nah gitu Pak. Dulu paman kamu di pondok makannya daun, makannya jadi kiai. Coba itu Pak, orang tua dulu begitu cara berpikirnya. Ada sekarang orang tua kayak gitu. Kamu tuh makin menderita makin sukses. Orang tua kamu dulu makannya daun, makannya jadi kiai. Anak saya Pak, paling anak sama satu di pesantren, ditempeleng sampai gendang telinganya pecah. Saya bawa ke dua dokter THT, saya ngajar di pesantren itu. Kalau saya laporkan ke pengurusnya, di pecat itu anak yang apa, yang nempeleng itu, seniornya itu. Tapi saya gak laporkan. Setelah saya konsultasi dua dokter, oh gak apa-apa Ustaz, insya Allah bisa sembuh. Anak saya tanya, masih betah gak? Bisa, ya sudah gitu aja. Biasa itu. Ya, di pesantren, nanti di ini, godaan, mencari ilmu itu banyak godaannya. Ya, godaannya nih macam-macam ya, dari temennya, ya dari ininya, segala macam, Masya Allah itu Pak. Ya. Ya, bu sekalian nih kalau kita punya anak Pak mondok ya, sabar, doa. Udah biasa ngajak pengen pulang lah. Alasannya banyak anak mau berhenti itu di pesantren itu. Kita doa terus-menerus. Ya, doakan anak kita. Ya, jadi gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini Masya Allah ya kalau kita lihat wisuda seperti ini jangan nganggap remeh ya. Makanya ini pesantren ini salah satu yang saya bilang ke satu im tadi, ini lembaga pendidikan yang hebat dan luar biasa sekarang Pak, di mana-mana. Jumlah pesantren di Indonesia ini sekarang 42 ribu lebih. Saya makanya tidak ragu-ragu untuk mengatakan negara yang pendidikannya terbaik di dunia sekarang ini adalah Indonesia. Ya, gak usah ragu. Indonesia mana yang negara pendidikannya terbaik? Karanganyar. Kenapa? Kenapa Ustaz? Nah, kata beliau, karena ada pesantren Salman Al-Farisi. Gitu loh, ya kan? Jadi ada pesantren Salman Al-Farisi, ini terbaik. Udah yang lain ngaku terbaik, ya silahkan. Kan gitu ya kan? Jadi saya belajar sama Profesor Syed Naqib Alatas. Beliau ada konferensi pendidikan di Hawaii internasional. Saya dapat cerita dari murid beliau, Profesor Muhammad Nur. Beliau nulis paper tentang sains, tentang filsafat dan sebagainya. Yang di makalahnya itu mengatakan hanya Islam agama satu-satunya agama wahyu yang murni, yang benar. Agama wahyu yang murni. Panitia protes sama beliau. Kalau hanya Islam yang benar, agama kami gimana? Prof. Alatas bilang, saya ini orang Muslim, saya hanya berhak mengatakan agama saya yang benar. Agama Anda silahkan, Anda meyakini, kita saling menghormati. Tapi ini keyakinan saya. Itu. Jadi kita saling menghormati bukan menghilangkan keyakinan. Ya. Ustaz Iim sangat layak berhak menyatakan pesantren terbaik Salman Al-Farisi. Ustaz Shihab begitu juga, pesantren terbaik apa? Iskarima. Itu mak sekarang sini macet Ustaz Shihab ya. Saya 20 tahun yang lalu kali ya, kita waktu awal-awal Iskarima berdiri itu kan saya sering dulu kesini sama Ustadz Muzayin, Abdul Wahab, ya dulu 20 tahun yang lalu lebih lah itu. Benar ya, udah 20 tahun lebih ya Iskarima ya, Masya Allah. Dulu masih masjidnya masih sederhana dulu di depan itu, ya sekarang udah luar biasa, Masya Allah Pak. Dan ini kita syukuri Bapak Ibu sekalian, negeri kita kayak begini ini gak banyak. Negeri Muslim yang seperti ini Pak, hampir gak ada. Jumlah pesantren 42 ribu, jumlah guru yang terdata sekarang, guru pesantren itu 1,3 juta. Jumlah santri yang terdata di Kemenak 6, sekian juta. Maka sekarang presiden sudah ngasih izin berdiri dirjen pesantren. Bayangkan sekarang, pesantren sekarang menjadi direktorat jenderal sendiri. Saya belum tahu anggaran terakhir. Anggaran dirjen pendidikan Islam sebelumnya 38 triliun. Ya, per tahun 38 triliun. Nah untuk pesantren ini biasanya sebelumnya sekitar 8 triliun. Nah, mudah-mudahan nanti anggaran untuk pesantren insya Allah bisa di atas 20 triliun setahun. Dan sudah saya dengar dari

0: Kementerian Agama, insya Allah ini akan guru-guru pesantren pun nanti akan diberikan insentif oleh pemerintah. Jadi ini pemerintah memberikan kesempatan loh. Luar biasa ini Pak Bupati ya, di daerah-daerah mana Pak. Sekarang ini suasana seperti ini gak gampang kita ini terima. Ya, kita rukun dengan pemerintah, dengan polisi, dengan tentara bersama-sama. Bahkan sekarang ada bro, apa, saya ketemu wakil menteri yang mengatakan, Ustadz, meskipun saya begini, sekarang anak saya di pesantren tahfidz. Bangga sekarang Pak. Banyak pejabat kita sekarang bangga anaknya nyantri ngafal Quran tuh bangga. Ini gak sembarangan ini. Ya, jadi ini jangan kita nganggep, kalau kebanyakan baca medsos nanti gelap kita ini. Saya juga medsos isinya orang berita negatif terus gitu ya. Udahlah sekali-sekali tutup handphone ya kan. Kita lihat ini kita aman loh suasana begini. Tentu ada kelemahan. Tapi jangan sampai Bapak sekalian, saya juga menyampaikan ya, tolong jangan sampai lah kita ini berantem untuk hal-hal yang furu'iyah, yang apa, gak usah gitu. Banyak tantangan kita bersama. Ya, kemarin saya dengan Ustadz Muzayyin itu, terakhir saya diajak umroh Pak Prabowo, ini harus saya sebut, tahun 97. 5 orang waktu itu kami diajak umroh ke Yordan, mampir Yordan dan setelah 97 saya gak ketemu Pak Prabowo, waktu itu saya wartawan. Ya, setelah itu, nah saya kemarin ketemu 3 kali nih dengan Presiden. Dan saya, tanya langsung ke beliau. Dan juga berapa menterinya. Ada komitmen yang saya, adalah banyak kelemahan yang harus kita tausiah pada pemerintah kita, wajib. Kalau saya bilang kita menasihati pemerintah kita itu bukan hak, kewajiban kita. Ya, tapi jangan sampai apa yang sudah terjadi begini, ya, kerukunan, ya kan, keharmonisan, jangan sampai pecah. Rugi kita itu. Nah, sekarang apa habiskan pesantren, rumah tangga kita, semua masjid kita ini, kita bersama-sama, Pak. Ya, menyiapkan nih lah anak-anak kita yang sekarang 15-20 tahun ini. 20 tahun lagi mereka yang akan memimpin negeri kita. Jangan salah didik, jangan salah kurikulum. Ya, kalau kondisi kita sekarang begini, ya tetap insya Allah. Cuma tadi saya diskusi dengan Ustaz Iim, dari segi nama tadi saya perhatikan ya. Kalau orang tuanya masih ada O-nya. Ada tadi Soekardiono, ada siapa lagi orang tuanya ya. Begitu anak-anaknya, udah gak ada O. Iya kan, nanti perhatikan deh. Anak saya juga begitu, cucu saya itu udah. Bu, ada nama lah yang apa, Subroto, Suroto, Sucipto, apa lagi? Sumarwan gitu ya. Udah gak ada lagi, Heru tadi masih ada ya kan. Sekarang anak-anak ini hilang. Nanti saya gak tahu nih, mungkin selera ya. Tapi mungkin perlu dipertimbangkan. Karena kalau biasanya kalau saya disertasi saya tentang Katolik. Kalau saya ketemu dengan romo-romo Katolik itu biasanya digabung. Pak. Dia gabungan nama Latin dengan nama Jawa. Franz Magnus Suseno. Ya, Magnus artinya besar. Suseno. Ya kan? Kardinal Justinus Darmo Yuwono. Jadi ada nama. Kenapa? Karena mereka berpikir mereka mau merebut komunitas lokal. Ya, jadi apa, budaya. Dulu kan ulama kita itu mendakwai ini dengan budaya. Termasuk sekarang Masya Allah perkembangan pesantren di mana-mana ya. Luar biasa ini dengan guru ngaji, TPA dan seterusnya ini sangat dahsyat. Apa gitu ya Bapak sekalian. Jadi ini perkembangan kita sampai sekarang, kita syukuri, jangan kita rusak ya, jangan kita berantem ya. Kita habis energi kita. Tantangan kita berat sekali untuk menyelamatkan anak-anak kita ini, mengawal mereka sampai 20 tahun ke depan insya Allah. Mereka lah yang akan memimpin negeri kita ini. Bukan harus pintar semua, enggak ada Pak. Kita itu, nah ini saya mau cerita sedikit ya. Tantangan modern ini berat. Peradaban barat modern yang menguasai dunia ini, mereka memuja hal-hal yang dimiliki seorang tapi itu sifatnya tidak adil. Misalnya gini, kalau barat modern itu yang dipuja 4 ya. Wealth, kekayaan, power, kekuasaan, beauty, kecantikan, dan popularity. Ya, popularitas. Ini yang dikejar, dianggap nilai tertinggi dalam kehidupan. Kemuliaan. Maka yang dimuliakan itu, gitu kan. Nah kita ketika Islam datang, membawa nilai baru. Yang dimuliakan itu yang takwa. Misalnya Bapak-Ibu sekalian, kalau kita ikuti orders of thinking-nya Bloom, itu yang paling rendah to memorize. Menghafal itu dianggap yang paling rendah. Sebenarnya ini gak benar nih. Tergantung menghafal apa gitu ya. Kalau menghafal Quran gak bisa dikatakan paling rendah sebenarnya. Tapi dalam teori pendidikan modern begitu. To memorize, to understand, to apply, to analyze, to evaluate. Yang paling tinggi keenam to create. Maka dibilang, oh kamu sukses ya pendidikannya. Kamu hebat ya kalau menemukan sesuatu. Kalau disertasi itu KKNI 9, dia melahirkan teori baru. Itu pendidikan tertinggi ya. Tapi Rasulullah SAW ini sekalian, memberikan kita panduan. Pendidikan tertinggi bukan to create, tapi to contribute. Ini penting sekali. Jadi anak sukses itu, ya, sukses itu, puncak kesuksesan itu bukan kamu jadi apa, kuliah di mana, gajinya berapa, itu to create. Tapi harus naik setingkat lagi, to contribute. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi menjadi guru ngaji, apapun gitu ya, menjadi pekerja di jalan, nyapu jalan, itu to contribute, bermanfaat. Ada penelitian yang diungkap oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Profesor Stella Christie. Kemudian saya cek di internet, ternyata benar ada. Jadi ada riset ibu sekalian, ya. Ternyata orang itu punya harta, harta itu bisa membawa kebahagiaan. Tapi bukan karena dia punya harta itu membuat orang bahagia, menjadi happy, ya. Tapi karena dia memberikan kepada orang lain. Jadi punya harta itu tidak bawa kebahagiaan, dia senang aja sebentar. Tapi kalau dia berbagi kepada sesama, nah itu bahagia. Makanya kenapa orang bisa jenuh segala macam, kalau dia punya nilai lebih tinggi lagi dari sekedar punya, ya. Kalau dia jadi pejabat, maka semangatnya saya berguna bagi yang lain. Ya, dia jadi profesor, menemukan temuan-temuan hebat, temuannya itu berguna bagi masyarakat. Ya, dia orang kaya, berguna. Nah itu yang membuat orang bahagia. Jadi ini Rasulullah sudah mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah ini ya, para wisudawan, santri tadi itu, jangan merasa Anda gak punya itu. Gak punya sesuatu yang berharga. Ini luar biasa, jangan di... harus dibagi. Punya ilmu bisa ngaji, bagi. Punya ilmu bisa butuh yang benar, bagi. Ya, punya ilmu bisa apa? Misalnya ngajar sholat yang benar, bagi ilmu itu. Dunia, apalagi kita punya keyakinan pada akhirat, ya. Nah ini ya, jadi ini masya Allah kita syukuri sekali lagi ya, pemerintah memberikan kesempatan dan bukannya pemerintah, Pak, undang-undang. Bahkan undang-undang dasar 1945. Ya, mohon jangan dilupakan. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu mengamanahkan. Bunyinya begini, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ingat ya, jadi bunyinya gini, ini konstitusi ini. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Sekarang pertanyaannya, Pak. Lembaga pendidikan mana yang bisa membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia? Ya. Pesantren yang paling besar. Nah ini juga, Bapak Ibu sekalian, mohon kita catat untuk kita sebagai orang tua. Jangan minder. Ya, saya selalu menekan jangan minder. Kenapa? Karena pendidikan modern dari zaman Belanda dulu bawa ke sini, itu membuat orang-orang Islam minder. Dulu kan orang minder, Pak, dengan pesantren. Gak mau anaknya ke pesantren, gak mau anaknya kemana. Minder. Sekarang masya Allah, alhamdulillah ini. Tapi kita juga diuji sekarang ini. Di era medsos sekarang ini, berita tentang pesantren yang apa ya, yang kasus inilah, ada yang meninggal, ada yang ustadznya, apa namanya, ada yang memperkosa santrinya, segala macam. Ini memang medsos ini gak bisa membedakan antara apa namanya ya, kasus dengan kenyataan. Saya bilang, oh pesantren itu buruk. Kenapa? Ada ustadznya begini, ada begini. Saya tanya, ada itu berapa? Ya, jumlah pesantren ini 42.000. Yang punya kasus seperti itu berapa? Jangan kemudian menyimpulkan bahwa, oh ini begini pesantren semua. Enggak. Nah ini kita perlu kritis. Ya. Nah itulah yang sekarang penting untuk kita jadi kita yakin pesantren ini Pak di sekalian yang mampu. Makanya kita buktikan. Ya, kita sebagai orang muslim di sekalian, apa yang Bapak Ibu sekalian dan para santri semua, para guru ya, kita udah masuk era AI. Semua sekarang ini, semua sektor sudah mulai satu-satu diambil oleh robot. Ya, satu persatu sekarang. Jadi sekarang ini kita hanya dapat ruang yang semakin kecil. Kalau kita enggak tingkatkan kemampuan berpikir kritis kita, berpikir bukan hanya kritis tapi wise. Ya, wisdom, bijak. Jadi bukan hanya pinter tapi bijak. Makanya hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Nah, untuk kita dapat hikmah, enggak cukup hanya transfer of knowledge. Makanya Rasulullah SAW diutuskan tiga. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Apa tugas Nabi? Yatlu alaihim ayatihi. Tilawah. Yang kedua, wayuzakihim. Ya, pensucian jiwa. Yang ketiga, wayuallimuhumul kitab wal hikmah. Jadi tilawah, tazkiyah, ta'lim. Ini tugas guru. Tugas orang tua juga. Nah itulah yang mendidik anak-anak kita menjadi orang yang berilmu dan beradab atau berakhlakul karimah. Ini yang sekarang gak bisa diganti. Akhlakul karimah, adab ini yang sekarang gak bisa diganti oleh robot. Sepinter-pinternya robot, dia gak punya hati, gak punya perasaan. Ya, sepinter-pinternya robot, dia tidak bisa mengambil keputusan dengan bijak. Wilayah ini sudah lama. Ya. Nah ini tempat untuk pesantren, tempat di rumah tangga kita. Untuk kita mendidik anak-anak kita, bukan hanya pinter, ya, tapi soleh. Dan suka berbagi ilmu. Tiga itu kan. Dia watawasobil hak, watawasobil sobir itu berbagi ilmu. Ya, jadi saya kira itu untuk para santri terutama yang sudah diwisuda, ya, tolong perhatikan betul, ya, di lulus SMA ini yang biasanya saya perhatikan, kalau salah dalam mengambil keputusan, ilmu yang sudah didapat itu bisa hilang. Ya, na'udzubillah. Jadi tolong, kalau mau melanjutkan kuliah kemanapun, pegang dua hal. Ya, satu, ridho orang tua. Dua, ridho guru. Saya punya santri begitu, Masya Allah. Saya salut, anaknya pinter sekali. Dia mau kesini, mau kesini. Dia bilang ke saya, Ustaz, pokoknya kalau Pak Kiai tidak ridho, dan orang tua saya tidak ridho, saya gak mau. Akhirnya dia milih kuliah di kampus Dewan Dakwah. Masya Allah, dia kemudian saya bilang, kamu ngajar. Di rumahnya dia bikin majelis taklim. Didik 7 anak. Anak-anak itu di rumahnya majelis taklim. Sekarang dia sehari-hari menjadi guru. Ya. Jadi saya melihat perkembangan yang luar biasa. Anak-anak yang dari kecil ya kita latih menjadi guru, mengajarkan ilmu. Di samping ilmunya makin kuat, makin bertambah, dia juga mulai ada kepemimpinannya, leadershipnya muncul. Karena mengajar itu bukan hanya menyampaikan, membimbing juga. Ya, itu insya Allah ya tempat yang indah. Mudah-mudahan kita doakan semua Bapak sekalian, pondok pesantren Salman Al Farisi ini semakin diberkahi oleh Allah, ya, ditingkatkan kualitas pendidikannya dan para pimpinan juga para ustadz-ustadznya diberikan kesabaran, diberikan keberkahan oleh Allah untuk menjalankan amanah yang sangat mulia. Terima kasih kepada Ustadz Iim dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan keberkahan hidup kita di dunia dan juga di mau bulan Ramadan, ya, kita sudah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita mendapatkan ilmu siap lahir dan batin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu." Muttafaqun alaih.
3: Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian mengantuk sedang dia tengah mengerjakan salat, maka hendaklah dia tidur sampai rasa kantuknya itu hilang. Sebab jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat dikala dia mengantuk, maka dia tidak sadar. Mungkin dia bermaksud mohon ampunan, tetapi dia malah mencela diri sendiri. Muttafaqun alaih.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028. Mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa rawahu Muslim.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen rafe lari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan
8: dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqal, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillaha yahfadk, ihfadillaha tajidhu tijahak. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu: peliharalah Allah, niscaya Dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu umat, jika bergabung untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tiada dapat melakukan hal itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bergabung untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat melukaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Quran telah diangkat dan tinta lembaran-lembaran itu telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
9: RDSFM.
10: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok.

sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu ila

Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

0: huda.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: irfaqan.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: أَحَدًا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: idzan abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: masjida.
1: Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rab mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

0: furqan.
1: Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: bohong.
1: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
2: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.
1: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai

Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

0: abang.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.
0: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

0: وَوَلَدَا.
1: Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: ahada.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
0: Walam takul lahu fiatun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
0: Hunanikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun 'uquba.
1: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.
0: Wadrib

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

0: Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua, apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.
0: Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iy sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?
1: Oh.

Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: shay'an imra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati' ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
1: Qala

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: hatta 'alaihi ajra.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki, sekiranya Rabb mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: Inna makkanna lahu fil ardh wa atainahu min kulli shay'in sababa.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: amrina yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitaran.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihim fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
1: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

0: madadan.
1: Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Kafha ya Ain Sad.
0: Kafha ya Ain Sad.
2: Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya.
0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
2: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lembut.

0: syaqiyya.
1: Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku.
0: Wa in

0: waliya.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhai. Ya

0: سَمِيًّا.
1: Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

0: فيها.
1: Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.
0: Allah.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: وَعَشِيَا.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah, wa atainahu al-hukma sabiyya.
1: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
0: Wassalamun alaihi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiyya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udhu birrahman minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qala

Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

terakhir. Bisa jadi ini sholat yang terakhir. Bisa jadi ini punten kesempatan terakhir. Agar kita merasakan nikmatnya sholat itu, bunda. Subhanallah. Iya. Bayangin ya, bun. Kalau ada orang yang kita cintai, nelfon, diangkatnya kapan, bun? Langsung ya? Langsung telepon. Masya Allah. Kalau ada orang yang kita hormati, begitu nelfon, kapan diangkatnya, bun? Langsung. Kalau ada orang yang kita ngefans banget sama dia gitu ya, begitu telepon kita apa? Langsung, bun. Giliran Allah hayya ala sholah, gak langsung tuh. Itu maksud saya. Iya. Ini kemana, kemana pikiran kita ini? Maka tolong benahi sholatnya, bunda. Jadi kalau selama ini kita katakan kita cuma kok, bukan, ibu sedang bicara berhadapan dengan Allah, tolong nikmati. Ada gak mau ketemu siapa-siapa? Saya mau ketemu sama, misalnya ketemu sama siapa, disebutlah nama orangnya, karena ibu masya Allah orangnya yang ibu senangi, ibu kagumi, datanglah. Begitu datang, ngobrol misalnya, selesai, datang ditanya, ngobrol apa? Gak tahu. Kenapa? Saya kayaknya gak nyambung ngobrolnya. Kenapa? Dia ngomong pakai bahasa ini, saya ngomong pakai bahasa ini misalnya. Akhirnya apa? Punten, tidak meresapi apa yang diucapkan. Masa kita ngobrol sama Allah tidak nyambung? Rasakan kalau kita ini sedang berbicara langsung dengan Allah. Tidak nyambung karena apa? Karena kita gak paham bacaannya. Maka yang kedua, tolong tata sisa usia kita dengan memperbaiki sholat. Ini bunda, kita gak tahu seperti apa ujung daripada kehidupan kita ini. Jangan-jangan begitu kita wafat, kita masih belum tahu arti at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Jangan-jangan begitu kita menghadap Allah, kita gak tahu arti Rabbi firli warhamni wajburni, warfa'ni warzukni dan selanjutnya. Jangan-jangan begitu kita menghadap Allah dan meninggalkan dunia ini, kita tidak tahu arti sami Allahu liman hamidah. Ini kayaknya bengong semuanya, takut semuanya. Iya, tenang bunda, kan ada kesempatan. Ini untuk ditatanya begitu bunda. Ada ibu matan. Kayak bingung, jangan bingung. Walatai asumir rahmatillah bunda. Iya, jangan takut. Iya, bukan takut-takut. Memang ini kan ya harus begini menata usia kita bunda. Siapa tahu Kamis depan ada salah satu di antara kita sudah tidak ada di sini kan? Tahun depan sudah tidak ada lagi salah satu di antara kita kan? Bisa jadi bunda. Makanya tolong tata nih sisa usia kita ini, dirapihkan bunda. Tiga, apa yang harus kita rapihkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Masya Allah, punten. Ya, ketiga ini, yang harus ditata, tolong bunda tinggalkan jejak kebaikan. Tinggalkan jejak. Tinggalkan jejak bunda. Tahu jejak? Tahu jejaknya, tinggalkan. Gajah mati, ya dibuang dulu, jenanya dikubur dulu gitu ya. Oh, iya, tapi ini meninggalkan gading. Gajah mati meninggalkan. Harimau mati meninggalkan. Manusia mati meninggalkan. Kebaikan atau nama, jejaknya itu. Amalan. Iya, athar disebutnya. Ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi. Masya Allah. Biasa rumil mah langsung nyamber Quran mah. Hafalan Qurannya juga luar biasa, bacaan Quran juga luar biasa. Fi imamim mubin. Tapi saya katakan kalimatnya, kalimat yang digambarkan tadi dalam Al-Quran surah Yasin, iya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami mencatat amalan yang kalian lakukan saat kalian hidup. Ibu datang ke majelis taklim, dicatat amalannya. Ibu baca Quran, dicatat amalannya. Ibu sholat, dicatat amalannya. Kan ibu masih hidup kan? Tapi kalau ibu sudah wafat, ibu tidak bisa sholat, ibu tidak bisa baca Quran, ibu tidak lagi bisa untuk di majelis taklim, tapi Allah lihat ada jejak yang ditinggalkannya enggak? Ada apa? Masjid. Oh, itu jejaknya akan dihitung. Masjid yang mana? Dia telah naro satu sak semen. Masya Allah. Di masjid mana? Masjid ini. Oh, cek lagi.

0: berapa banyak orang yang sholat di masjid itu? Setiap waktunya ada 100 orang. Oke, 100 sholat pahalanya sampai kepada ibu. Athar, bunda. Menata usia ini, tolong jejaknya itu, bun, perbanyak. Jejaknya perbanyak. Maka dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ya, kalau digambarkan dalam kenyataannya punten ya, perbanyak jejak kita, jangan hanya satu saja. Ada di masjid, mungkin ada di mana, di rumah tahfidz misalnya, mungkin ada misalnya di pendidikan anak, dididik oleh ibu ataupun dibesarkan oleh ibu atau dibiayai oleh ibu, sehingga anak itu masya Allah menjadi apa, menjadi apa, menjadi apa, semua pahalanya akan didapatkan. Athar ada dalam hadis Rasulullah, semua sangat masyhur, idza matabnul adama in qata amaluhu illa, semua anak Adam kalau wafat itu sirna kecuali tiga hal. Pertama apa coba? Sadaqah jariyah. Yang keduanya adalah ilmu yang tafaubi, yang tafiubi atau yang tafaubi. Yang selanjutnya yang ketiganya awalun salihun yadullah. Punten, ibu minimal dengan tiga ini ada sadaqah jariyah enggak? Ada wakaf, ada sedekah, ada infak, ada apa yang jariyah terus ngalir gitu bunda? Silahkan, masya Allah terus ngalir. Tolong cek sekarang, introspeksi bunda. Ibu, kalau ibu wafat sekarang, kira-kira ibu sudah meninggalkan jejak apa? Boleh jadi usia ibu 80 tahun, tapi amalan ibu jangan berhenti di 80 tahun, bila perlu sampai hari kiamat. Kenapa? Ada sumur yang ibu gali. Orang ke masjid, wudunya dari sumur yang ibu gali. Ibu sudah mendapatkan pahala wudu dan pahala sholat dari orang itu, karena orang kalau mau sholat tanpa wudu tidak sah. Maka cerdaslah ibu, cerdaslah. Atharnya itu pilih. Untuk menyimpan athar gak perlu banyak, semampunya aja bunda. Untuk menyimpan athar ini gak perlu banyak, semampunya saja. Apa yang bisa kita lakukan daripada athar ini, apa yang kita lakukan untuk itu, lakukan. Saya pernah, mungkin pernah cerita sama bunda ya, jadi tahun berapa, mungkin paling tidak 15 tahun yang lalu. Ibu kalau di komplek kami ada Masjid Salman Al-Farisi depan rumah, sangat di depan rumah. Waktu itu dibelilah rumah itu oleh sahabat-sahabat kita, majelis-majelis ta'lim, dibelilah tanah itu dan dibangunlah di situ. Itu bun, saya sekarang gak tahu ibu itu mau kemana. Tapi setiap pagi waktu itu, hampir setiap pagi ada nenek-nenek usia mungkin antara kepala tujuhan gitu, tapi masih sehat. Gendong hasil karya sendiri, goreng sendiri, donat, gorengan lah gitu. Tapi khasnya kalau masuk ke komplek, gayanya saya masih terngiang-ngiang, donat donat gitu tuh, donat donat. Saya bilang, mak, oi donat. Ya, kita kadang-kadang beli jauh juga karena gigih banget gitu ya. Yang kita beli kalau gak salah 5.000 dapat 3 gitu ya. Donatnya 5.000 dapat 3. Apa namanya, pisang goreng 5.000 dapat 3. Terus ada bakwan. Itu aja 3. Masya Allah. Ternyata bun, pas kita lagi buat yang namanya fondasi untuk masjid gitu ya. Fondasi. Itu donat-donat lewat sini. Lihat dia bilang, ini apa? Buat masjid mak. Oh. Dia liatin. Liatin, Betawi asli itu. Liatin, liatin. Terus dia tanya, tempat makan di mana? Tempat buat taruh makanan di mana? Kan di situ ada kan. Nah di situ itu warga waktu itu memang banyakkan warga lagi ngecor gitu bun, lagi ngecor. Kan lagi kerja bakti ya, lagi ngecor. Iya. Setelah itu apa? Lagi ngecor semuanya. Tempat makanan mana? Di situ. Nanya saya, di situ. Itu dikeluarin satu apa? Yang dipikul itu. Digendong, taruh. Tet, ditaruh. Saya kan udah bilang, gak nyampe 50 ribu semuanya juga. Saya dalam hati saya gitu kan, saya mau siapin bayar 50 ribu gitu, paling berapa. Nanti berapapun, ini, ya buat, penting juga buat yang kerja kan. Berapa mak? Gak usah. Mak gak bisa ngasih apa-apa. Ini aja ya, mudah-mudahan bisa bikin pada kuat tenaganya. Iya mak, makasih mak. Saya tersentuh juga kan. Bunda tahu, besok harinya gak ada donat-donat, gak ada. Dua hari donat-donat, gak ada. Tiga hari donat-donat, gak ada. Seminggu gak ada. Saya sudah, kemana sih main ya? Tiba-tiba mungkin hari ke-10 ataupun hari ke-8 gitu, aku suara, donat-donat, ada. Ada, saya udah seudon aja, jangan-jangan udah pulang gitu kan. Tiba-tiba hari ke-8, donat-donat, ada. Saya keluar, dia, mak, donat mak, oh iya mak, datang. Oh iya, iya, saya tanya, itu yang membuat saya haru. Pertemuan itu, kemana aja? Kok gak ada? Itu kan kalau orang Betawi kan gak ada, ceplos-ceplos aja bilang, ya iya kan harus cari modal. Modal kenapa? Dah kan kemarin untuk makanan yang kerja-kerja itu. Nah, harus cari modal dulu. Caranya mak, ya ngarit, ambil ini rumput. Buat tetangga perlu kambing. Nah itu nanti dikasih tuh perharinya 10 ribu apa berapa-berapa gitu, tergantung banyaknya. Nah dari 8 ribu, dari 8 hari ini mak baru dapat modal buat beli terigu, beli minyak, beli apa. Subhanallah. Saya katakan ternyata kalau mau berbuat baik tidak perlu nunggu waktu punya. Itu dia bunda. Itu luar biasa bunda. Nah kadang-kadang ada orang mikir, mau sedekah 20 ribu padahal di kantongnya ada 50 juta. Padahal di banknya ada 10 juta gitu kan. Di banknya ada 5 juta gitu. Ngeluarin 5 ribu aja berat gitu. 20 ribu berat gitu bunda. Nah ini yang saya ingin sampaikan, mengatakan ibu pun gak lama di dunia ini. Maka tolong tata hati kita ini untuk usia kita ini, agar kita di akhirat itu punya jejak bunda. Ibu kalau hanya pengajian UAO saja lalu tidak dipraktekan, nah ini kena itu. Dengan mengatakan ilmu yang telah kau dapatkan, kau apakan. Iya bunda, punten bunda. Sekarang saya tanya, di Rumilini ibu udah seabrek-abrek ilmu didapatkan. Para asatid, para ustadzat dapat semua, sampaikan. Cuma, oh gitu. Habis itu gak dikerjain bunda. Iya. Tolong jangan oh gitu, oh iya bunda. Praktek itu. Ibu jangan salah, akan ditanya oleh Allah. Ilmu yang kalian dapat di Rumil, kau apakan? Waduh. Lah, nanti. Ibu jangan ngomong gini, kalau gitu bahaya hadir ke majelis taklim. Kena dikasih, ditanya nanti ilmu yang kau dapatkan, kau lakukan. Lebih baik gak usah, lebih parah lagi tuh bunda. Lebih parah lagi ketika ditanya gak tahu bunda. Itu lebih parah lagi bunda. Makanya, aduh Abimaki jadi si malakama ini, maju kena mundur. Kan kita pingin selamat bunda. Itulah kajian dengan mengatakan bahwa menata sisa usia, tolong jejak ibu sudah punya apa. Abi Maki saya gak punya apa-apa. Bisa itu yang donat-donat aja bisa. Iya bunda, yang donat-donat aja bisa. Ibu mau apa sekarang? Bisa bunda, lakukan apa? Cari informasi. Ada gak? Saya pengen sumur nih, kira-kira ada masjid yang kurang sumur gak ya? Saya pengen ada masjid yang dibangun gak? Ada yang direnov gak? Saya masukin satu sak semen aja lah. Saya masukin apa saja. Satu aja bunda. Kenapa? Udah istilahnya itu adalah bagian tabungan. Bila perlu jangan satu. Di sini. Namanya juga jejak bunda sebanyak-banyaknya. Jejak sebanyak-banyaknya. Karena apa? Ibu harus ngebut usia kita ini 60-70 selesai. Itu pun kalau sampai. Nah bisa jadi di kepala lima sudah tidak ada. Bisa jadi bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di usia yang pendek bisa jadi. Punten. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Ngebut bunda. Ngebut banget. Wal tandur nafsumma qaddamat liqad. Ayo perhatikan. Apa yang telah disiapkan untuk esok. Aduh apa yang perlu disiapkan. Ya Allah tolong bimbing kami. Taubat ya. Biar apa? Biar ibadahnya nikmat. Biar ketagihan. Ya udah saya ingin taubat. Dan saya emang nikmat ibadahnya. Lanjutkan. Bikin jejak sebanyak-banyaknya. Ibu punten, kalau ibu mau wafat, misalnya kan, mikirin anak gak kira-kira? Sekarang ini masih ada nih, ibu mikirin anak gak sekarang? Anak saya nanti makan apa, anak saya tinggal di mana, begitu kan? Ada gak yang mikirin gitu? Apa? Biarin anak saya, biarin, begitu gak kira-kira? Pasti ibu mikirin kan? Mikirin dengan mengatakan, rumahnya di mana, ini di mana, bagaimana ke depan? Punten, tapi ada yang lebih penting juga bunda. Apa? Kita nanti di akhirat tinggalnya di mana, Bunda? Apakah dalam Al-Quran mengatakan ku ahlikum wa anfusakum? Tapi ku anfusakum wa ahlikum. Dirimu juga, dirimu dulu yang diberi perhatikan itu. Dirimu. Ini kalau misalnya di pesawat nih, kita naik pesawat lagi ya. Tadi kan pesawat udah landing, ini naik lagi nih sekarang. Pesawat lagi. Ada pramugari bilang gini, kalau nanti ada guncangan atau namanya turbulen atau apalah namanya ya, turbulensi atau apa saja, nanti akan jatuh apa? Masker. Apabila masker oksigen jatuh, punten, yang pertama kali dipasang siapa dulu? Dia sendiri dulu. Jangan nolongin orang dulu. Nolongin orang, dia ya ngap-ngapan. Matilah dia. Ku anfusakum ahlikum naro. Iya. Sendiri, abis itu baru nolongin orang. Samping kiri, samping kanan. Tolongin, tapi pasang dulu sendiri. Itu namanya. Iya. Ku anfusakum ahlikum naro. Ini penting untuk kehidupan kita. Maka tolong asarnya, jejaknya perbanyak. Kenapa? Karena punten, kalau kita meninggal besok, kebaikan apa yang masih berjalan untuk kita? Misalnya, ya Allah, kalau saya besok mati, ada gak jejak yang saya tinggalkan yang tetap mengalir kepada saya? Kalau gak ada, cepat, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Apa? Cek aja di lemarinya tuh. Masih ada gak? Emas apa sih? Emas 1 gram, 2 gram gitu kan. Buat apa? Bismillah. Iya. Kalau dengan mengatakan ungkapannya apa dan apa, kenapa? Jadi perhiasan di akhirat, Bunda. Apa kira-kira? Lakukan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kenapa? Untuk athar. Jejak. Saya dipahami ya? Masya Allah. Iya. Jadi kalau dikatakan kalimatnya, iya. Kalau kita ini ibu orang tua kita dulu gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu tahu gak, pohon kelapa usianya panjang kan ya? Mungkin gak itu pohon kelapa yang sedang berbuah, orang yang nanamnya sudah tidak ada? Itu athar, Bunda. Jejaknya itu. Jejak. Oh kalau gitu Abi Maki maksudnya kita nanam pohon kelapa. Bukan, perumpamaan ini mah. Pulang dari sini langsung nanam pohon kelapa. Itu aja bermanfaat, Bunda. Ini perumpamaan, saya tarik ke sana dan itu pun benar. Tetap dapat pahala. Tapi pohon kelapa yang ditanam aja, Bunda, iya, sampai dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau biyadi ahadikum fasila," kalau di antara kalian, iya, usia sudah senja atau kiamat besok masih ada kesempatan untuk nanam, tanamlah karena itu berpahala. Masya Allah. Kalau ibu mengatakan nanam ini buat siapa? Buat cucu. Masya Allah. Cucu yang merasakannya. Tupai ngambil di situ, sedekah sama tupai. Masya Allah. Luar biasa. Setelah itu apa? Subhanallah, ada orang ngambil dari situ. Lalu apa? Dapat makan dari sedekah kepadanya. Pokoknya ibu ketika di akhirat nanti, ibu tinggal mikir, aduh jejak apa yang saya tinggalin ya? Semakin banyak jejak, semakin kiplik-kiplik, Bunda. Apa kiplik-kiplik itu apa ya? Ah, kipas-kipas. Sambil ada, aduh, enak gitu ya, apa namanya? Kipas-kipas, kenapa? Pahala ngalir, itu. Ya, jejak untuk diperbanyak. Keberapa sekarang? 4, iya. Punten, menata usia, atau menata sisa usia yang keempat ini, yang Bunda harus perhatikan adalah, punten, mulai saat ini, iya, tolong perhatikan, apa? Kurangi urusan yang tidak berguna, karena waktu adalah bagian dari umur kita. Ibu lihat dengan mengatakan, ini ada manfaatnya gak ya untuk saya ini? Ada gak ada manfaatnya? Kurangi. Bila perlu setelah dikurangi, tinggalkan. Ganti dengan yang jauh lebih baik. Ada dalam Al-Quran suratnya, kalau gak hafal saya hentikan kajiannya. Iya. Wal asri. Oh, udah, cukup. Wal asri innal insana fi khusr. Demi masa sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Wal asri. Asri itu adalah demi waktu asar, demi di ujung. Maksudnya kalau asar ini seakan-akan matahari akan terbenam. Bisa dipastikan ingin disampaikan pesannya ketika kehidupanmu sebentar lagi terbenam, coba pikirkan ke belakang. Pasti akan menjawab, rugi waktu kita ini. Bayangin bunda, di usia yang bunda saat dihadapkan hari ini, punten ya, tolong introspeksi diri. Bacaan Quran kita bagaimana? Puasa kita bagaimana? Sholat kita bagaimana? Apakah sudah sampai kepada apa yang Allah inginkan? Jawabannya apa? Belum. Kemarin kita bahas di hari Kamis yang lalu. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matuyatum biyaminih. Tapi yang ini saya garis bawahi, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Kalian belum bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya mengagungkan seperti apa yang aku inginkan. Allah menginginkan sholat, iya, lalu kita sholat. Apakah sholat ini yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah? Kayaknya belum bunda. Kenapa? Masih banyak pikiran kesana kemari, kekhusyuannya tidak ada. Kata Allah dengan mengatakan kalimatnya, kutiba alaikumusiyam, kerjakan sholat, purkan, kerjakan puasa. Apakah puasa kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah? Belum juga bunda. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wal asri. Demi waktu yang kita miliki sampai akhir penghabisan, ketika difikirkan sejak kita dewasa, kayaknya punten, kita ini tidak ada amalan yang membuat kita berani, pede berhadapan dengan Allah dengan sholat kita. Nggak ada. Wal asri. Maka punten kalimatnya, mudah-mudahan dengan kita berpikir, bermuhasabah, saya terlalu banyak apa ya setiap hari itu, oh, terlalu banyak. Nah itu dia main HP misalnya. Iya. Saya nunggu jawaban dari mana gitu ya. Saya misalnya selama dari pagi sampai sore ini kebanyakan apa ya? Nonton ini. Terlalu nonton drama. Terlalu nonton puter-puter di handphone. Scroll, scroll, scroll. Terlalu banyak apa? Tolong bunda. Cek. Punten ya. Dari setiap hari waktu yang ibu miliki habisnya karena apa? Apabila ada yang tidak bermanfaat, tolong singkirkan. Ini untuk menata sisa usia kita, bunda. Renungkan, muhasabah. Apa ya? Iya. Maka mana yang pantas dipikirkan, mana yang pantas dibicarakan, mana yang pantas untuk punten ya, dimusyawarahkan, mana yang lebih baik untuk dikerjakan. Tolong renungkan, bunda. Kayaknya kebanyakan ini, saya kayaknya kebanyakan ini, kayaknya kurang bermanfaat ini, buang ah, saya kurang bermanfaat. Tolong, bunda. Lakukan itu. Kenapa? Karena waktu kita itu apunten, pendek sekali. Misalnya ya. Misalnya nih. Ibu, Masya Allah. Dalam sehari dikasih. Bu, dalam sehari ini, setiap hari, kebutuhan setiap hari ibu ini dikasih, misalnya 86.400. Iya. Contoh, tenang, terserah saya yang bicara, protes. Ini saya bicara diprotes sama ibu, ya tenang, tenang, tenang, tenang, ya tenang, tenang. Ah udah minum dulu ah, Bismillah. Udah terserah saya bunda. Ya, ibu dikasih setiap hari kasih 86.400. Ini 86.400 ya. Ibu dalam sehari 86.400. Ibu akan gunakan makan 3 hari, oke, okay. Atau makan 2 hari, oke. Okay. Setelah itu saya pentingkan ini, kira-kira bunda, kalau sehari 86.400, ibu akan memilah-milah, memilih-milih mana yang perlu saja, kan bun? Iya kan? Bisa dipahami maksud saya? Tahu gak bunda, Allah kasih setiap hari kepada kita 86.400 detik bunda. Nah itu baru kena sekarang. Hah, tahu kan? Makanya saya upamain gitu tuh. Makanya jangan protes dulu. Diam dulu ini. Dasar netizen ini. Jadi kalau Allah kasih. Ini Allah kasih nih. Ibu-ibu semuanya dikasih oleh aku. Kata Allah ini. Sehari 86.400 detik. Ayo mau digunakan apa tuh per detiknya bunda? 86.400 detik. Setiap hari bunda. Iya, itu mau dipakai apa? Itu jangan dihabiskan per detik itu bunda. Subhanallah, iya juga ya bunda. Jangan sampai dihabiskan. Per detik itu berharga. Tak, tak, tak, tak. Ibu tahu pernah nonton film, bukan film, motor apa nu, motor yang balapan cepat itu? Ah, motor GP? Iya, motor GP. Punten, juara satu dan juara dua bedanya berapa detik itu? Enggak detik itu. Per apa itu? Second gitu ya, per milisecond, tek, tek, tek, gitu kan? Ini juara satu, juara dua, juara tiga, itu apa? Kalau detik mah kelamaan. Nah, menentukan juara saja itu waktunya tidak satu detik, bunda. Betapa berharganya waktu itu, betapa berharganya. Subhanallah. Saya pernah merasakan betapa berharganya waktu itu dua hal, pernah kejadian. Yang mana mau pilih? Saya sendiri yang milih ya. Ada dua kejadian yang benar-benar sangat berharga waktu itu. Waktu mau khutbah Jumat di daerah mana tuh yang cukup jauh itu. Pokoknya mah terserah saya sebentar. Saya lagi mikir dulu. Ciledug. Jauh gak Ciledug itu kan bu ya? Jalan macet itu kan? Jalan macet dari Tangerang dari Cileduknya. Pokoknya dari sana itu. Wah pokoknya mah di sana macet ya bun. Hujan pula bun. Saya khutbah Jumat. Saya sudah siapkan berangkat jam 9 waktu itu. Iya, waktu itu belum ada tol yang sekarang ini. Tapi saya jam 9 udah berangkat. Berangkat hujan dahsyat. Itu sama pun. Tapi mungkin sudah sampai mana? Udah sampai di sini. Terus akhirnya waktu itu belum ada yang namanya Sherlock nggak ada bunda. Iya, zaman itu. Iya. Jalan. Sudah di mana? Udah mulai terdengar. Bunda tahu. Saya masuk ke masjid. Begitu kita datang ke masjid. Khatib punten, saya bilangkan takut saya telat, tolong siapkan khatib. Iya, telatnya bun. Begitu saya masuk masjid, khatib baru naik mimbar. Saya telat bun. Telatnya mungkin kalau seandainya lebih awal 1 detik aja gitu. Ataupun 1 menit mah pastilah kena gitu. Atau 30 detik aja. Itu saya kebagian khutbah. Nah, maksudnya apa? Saya dapat tugas itu. Tidak, istilahnya apa ya? Tidak lepas daripada tugas gitu. Itu subhanallah. Benar-benar waktu itu berharga. Padahal ya 1 menit atau enggak sampai 30 detik lah. Ataupun ya 30 detik. Andai kata saya 15 detik aja udah di situ. Khatib itu saya langsung kelihatan. Langsung naik. Iya itu. Yang kedua makanya ini pelajaran bun. Ketika mau kita berangkat kajian. Pesawat itu berangkat tepatnya jam 5-an gitu. Jam 5 terus naik pesawat. Tapi adzan subuh bun. Jam subuh waktu itu jam 5 kurang 20 gitu tuh. Berarti ada waktu 5:15. Berarti ada waktu 15 menit. Musholanya tempat pesawat boarding di situ. Kita tanya, ini pesawat apa sholat subuh di mana ya? Sholat subuh di sini. Saya sholat subuh tuh. Allahu Akbar sholat subuh. Qadarullah itu imam. Imam padahal kita lagi dalam keadaan safar. Itu imamnya kaya di Masjid Agung bunda. Itu imamnya kayak di Masjid Agung. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pelan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh ini lama banget nih. Lalu apa yang dibaca? Subhanamma yatasa'alun. Waduh musibah ini. Ini pesawat nih. Aduh. Ini benar-benar. Dari itu baru rokat pertama. HP udah ter. Kenapa? Uminya Maki udah nunggu tuh. Pasti udah dipanggil. Saya sholat. Pergi. Sholat pesawat gitu kan. Itu bener bun. Yang ada di belakang itu. Langsung menyendiri sholatnya. Munfarid. Trek. Berangkat gitu kan. Itu ibu punten kalau jadi imam. Nanti suaminya pas lagi safar. Pak. Yang pendek aja langganan kita. Iya. Kulhu sama Anas gitu ya. Itu panjang bun. Ibu tahu ya. Di rakaat itu panjang. Ya saya lupa ya. Tapi begitu rakaat kedua pun masih gaya yang sama. Panjang. Subhanallah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut. Itu semua jamaah yang sampai tuntas itu. Wajahnya kayak kecewa semua. Iya. Iya benda. Lalu saya sempat nepuk, saya katakan, punten kalau safar perhatikan penumpangnya, makmumnya, banyak yang safar, saya aja jam 5 harus. Oh iya, maaf. Iya, saya cepat-cepat datang di sini. Udah panik, di sana ada yang nunggu lagi sambil matanya tajam. Siapa itu? Saya langsung, bukan saya yang imam, orang lain yang imam. Masuk, ya memang mau masuk. Saya masuk, baru diam. Ini itu bun, ternyata kita ini itu bertiga, saya bertiga keluarga gitu yang menyelesaikan soal tak tak tak tak tak. Itu ada yang sampingnya yang bareng sama kita tuh. Kenapa sih mau sholat lama banget tenet gitu kan? Bukan saya diam aja ke suaminya gitu. Itu imamnya lama bla bla bla. Saya gak menegaskan. Oh. Dia makmum, saya makmum. Dia makmum, saya makmum. Begitu. Itu makmum berarti 6 orang ya, 3 keluar begitu masuk, satu lagi bawa anak digendong. Begitu masuk, itu langsung lengkap. Pokoknya kasih kode gitu. Tetap langsung blek nutup pun. Masya Allah, kita penumpang terakhir. Ya gak enak lagi, begitu turun yang diduduk tuh, melotot semuanya. Ini melotot. Ah, itu kejadian. Makanya punten ya, kalau lagi musafir, imam harus tahu ini penumpangnya lagi di mana, apalagi di punten, di stasiun, di terminal, di bandara. Enggak mungkin kata pesawat tuh tunggu yang lagi sholat. Enggak ada, Bunda. Ya, langsung berangkat aja, Bunda, ya. Nah, punten, berarti yang ingin saya sampaikan di poin berapa ini? 4 tadi ya. Kurangi urusan yang tidak berguna. Bila perlu hilangkan. Sampai dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kata-kata indah. Bagaimana? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik seorang mukmin itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Iya. Keberapa sekarang? 5. Nah ini punten. 5 ini tolong perbaiki hubungan dengan manusia. Ada dalam Al-Quranul Karim, fattakullahu wa aslihu punten dzata bainikum dalam suratul Anfal, Bunda. Iya. Ayat 1 ya. Fattakullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah di sana kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Nah, ini penting nih. Punten ya. Jangan sampai kita pulang nanti ke akhirat masih bawa urusan dengan orang lain. Masih kita punya sengketa dengan orang lain, tidak memaafkan, tidak minta maaf, karena itu bahaya. Tolong tuntaskan, iya. Karena masalah kita ini punten, kepada Allah taubat, Allah ampuni. Tapi kalau kepada manusia, kita harus cari ini, minta maaf itu kepada sahabat-sahabat kita. Jangan sampai masalah kita punten panjang sampai dibawa ke akhirat, iya. Utang piutang, tuntaskan. Pernah menyakiti, minta maaf. Pernah disakiti, memaafkan. Ini enak sekali ya, kata-kata yang sangat indah ya. Berarti selagi kita hidup di dunia, tolong renungkan, tata hidup kita. Pernahkah ada orang tersakiti? Pernahkah ada orang yang berurusan dengan kita? Jangan sampai urusan ini dibawa kemana? Ke akhirat. Untuk percepat, tadi 5 ya. Iya, punten. Di nomor 6-nya tadi saya sampaikan, nomor 6 benar. Sekarang nomor 6 ya? Betul, nomor 6-nya ini adalah simpan baik-baik. Jangan menunggu waktu yang dikira tepat untuk mengerjakan gitu, Bunda. Kalau berbuat kebaikan, jangan menunda-nunda. Ntar ajalah saya tahajudnya kalau saya udah sehat. Padahal lagi sakit bisa saja sambil duduk. Ntar aja kalau punya uang saya sedekah, padahal masih ada 20 ribu, 15 ribu mah untuk sedekah. Jadi ketika bersedekah jangan nunggu punya. Iya, ketika mau melakukan amal baik jangan nunggu. Tapi apa? Kerjakan secepatnya. Iya, kerjakan secepatnya. Jadi kalau dikatakan banyak orang ya yang mengatakan nanti kalau sudah punya saya akan sedekah. Iya, nanti kalau sudah pensiun saya baru ngarajin ngaji misalnya kan. Atau mengatakan nanti kalau pekerjaan tidak sibuk saya akan tahajud. Nah itu kadang-kadang. Iya. Pokoknya nanti. Itu jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena kita tahu kalau kematian itu tidak akan pernah tahu kapan tibanya. Iya. Masya Allah. Dan punten ya, kalau saya sampaikan Bunda, melakukan amal baik melakukan amal baik apapun itu diawali dengan rutin dan perlahan. Coba kalau ada orang yang latihan apa tuh namanya yang berat beban begini-begini itu apa namanya? Barbel apa yang gedenya itu ditulis ngejim. Ngejim gitu kan? Nah, ngangkat barbel awal mungkin cuma kecil. Setengah kilo. Setelah seminggu 1 kilo. Setelah itu berapa kilo? Akhirnya 5 kilo, Bunda. Karena apa? Karena terbiasa. Berbuat amal baik juga seperti otot yang harus dilatih, Bunda. Pertama kali sedekah 5.000. Enggak berat kan? 5.000. 5.000. Udah terbiasa 5.000 enggak berat. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000 lagi enggak berat. 20.000. 20.000. 20.000. Enggak berat lagi. 30.000. Kenapa? Terus. Jadi seperti otot yang harus dilatih. Qiyamulail pun sama. Baca Quran pun sama. Ibu gak pernah nge-gym langsung ngangkat 5 kilo. Besoknya pegel, kapok, Bunda. Iya. K.O. langsung. Tapi bagaimana caranya? Coba pelan-pelan. Ini gitu. Pokoknya saya baca Quran. Berapa? 5 juz langsung. Teler habis itu. Capek 5 juz. Udah cukup lah saya mah. Gak lagi. Kenapa? Begitu caranya. Keliru. Maka tolong. Otot kita dilatih secara perlahan. Ibadah pun dilatih secara perlahan. Qiyamul lail dilatih. Jangan ujuk-ujuk bangun jam 3 misalnya. Bagaimana caranya dulu? Kalau maghrib, kalau subuh misalnya ya. Jam 4, berapa sekarang? 40, jam 4, 30 sekian. Oke, saya bangun jam 4-nya saja. Enak. Setelah itu apa? Enak ya, turun lagi 4 kurang seperempat. Turun lagi setengah 4. Turun lagi jam 3 seperempat. Turun lagi jam 3 cukuplah dari jam 3. Iya, berarti perannya begitu. Terus udah terbiasa pelan-pelan-pelan. Qiyamul lail, oke mulainya 2 sama 1. 2, 1, 2, 1, 2-nya. Qiyamul lail satunya witir. Udah itu tambah lagi. 4, 1, 4. Tambah lagi. Terus berjalan, Bunda. Kayak begitu. Itu lanjutkan. Kenapa? Karena ketika melakukan amal jangan ditunda-tunda. Dan amal harus dilatih secara perlahan. Iya, seperti otot yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kehadiran kita makjur si Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di majlis yang kita sayangin, yang kita cintai ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang pertama, yaitu dengan berislamnya seseorang. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Syumasah Al-Muhri, di mana beliau berkata yang artinya, kami menjenguk Amr bin As pada saat dia hendak meninggal dunia. Dia menangis dalam waktu yang sangat lama, seraya memalingkan wajahnya ke arah dinding. Anak lelakinya berkata, wahai ayahandaku, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan ini? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan itu? Amr bin As menghadapkan wajahnya lantas berucap, sesungguhnya hal terbesar yang kami hitung adalah syahadat bahwa tiada sesembahan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Sesungguhnya aku mengalami 3 periode kehidupan. Sesungguhnya aku melihat diriku dan tiada seorang pun yang lebih benci terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada diriku. Tiada seorang pun yang aku sangat ingin menguasainya lalu membunuhnya daripada beliau. Jikalau aku mati pada periode kehidupan itu, maka pastilah aku menjadi penghuni neraka. Tatkala Allah menjadikan Islam bertahta di dalam hatiku, aku datang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kukatakan, ulurkan tanganmu, aku akan berbaiat pada engkau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangan kanan beliau. Aku menggenggamkan tanganku. Beliau bertanya, ada apa dengan dirimu, wahai Amru? Aku menjawab, saya ingin mengemukakan syarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, apa syarat yang hendak engkau ungkapkan? Aku menjawab, dosaku diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apakah kamu tidak tahu Islam itu meleburkan dosa yang dilakukan sebelumnya, bahwa hijrah itu meleburkan dosa yang dilakukan sebelumnya, dan bahwa haji itu menghancurkan dosa sebelumnya? Pada saat itu tiada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tiada yang lebih mulia dalam pandangan mataku daripada beliau. Aku tidak mampu memenuhi kedua mataku saat memandang diri beliau karena sikap memuliakan beliau. Andai kata aku diminta menggambarkan keadaan fisik beliau, niscaya aku tak akan mampu karena aku belum puas memandang beliau. Andai kata aku mati pada periode ini, niscaya aku layak berharap termasuk salah seorang penghuni surga. Pendengar, oleh sebab itulah, maka jika seseorang berpindah agama menjadi Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan semua dosa-dosa yang dilakukannya sebelum memasuki Islam. Wallahu a'lam bishawab.

Abu Utsman Sa'id Al-Haddad berkata, "Tidak ada perkara yang memalingkan diri dari Allah melebihi gila kedudukan dan gila sanjungan.

0: kenapa itu jejer ngono kok ya? Hah, wae kejan jan. Ala lentenan aja.
1: Weleh, apa iya? Sorry lho Kang. Lah aku kan ngrungokne critane kae

0: ya keterlaluan tenan yo Kang, ngasih ngaku dhewe iki Tuhan.
1: Lah yo iya ta. Ah terus aku wis tau maca nggon buku kae lho Jo. Jarene kekuasaane Fir'aun kuwi lebih dari separuh dunia iki lho Jo.
0: Weleh. Berarti kekuasaane ku yo bodhe tenan yo Kang Min. Pantesan ayo kuwe makine pol tenan.
1: Lah wong sing lagi nguasani sak negara cilik wae wis kemaki kok Jo. Asal meneh separuh dunia.
0: Iya ya Kang ya. Ning ndi kuwi Kang?
1: Wes pokoke nenek. Ning luar negeri kok ana.

0: Nya, mesti kok dadi penguasa sing dolim ya, Jo?
1: Ya, Kang ya. Sejarah ki terus berulang ya, Kang.
0: Ha, tapi yen jare Ustaz Salim kae to, Jo. Manungsa kuwi duwe sifat elek sing sak paket to, Jo.
1: Lho. Elek sak paket piye to, Kang? Opo to kuwi, Kang?
0: Sifat elek manungsa kuwi, Jo. Anggere yen wis sugih. Ah, kuwi biasane pengin terkenal. Terus yen wis terkenal biasanya pengen berkuasa. Nah, terus yang wis kedaden dadi penguasa, biasanya terus

0: On itu termasuk wanita yang dijamin masuk surga dan diabadikan di dalam Al-Quran. Wah, Jan, elok tenan ya, Kang. Jenenge sapa kek, Kang? Lali aku.
1: Aisyah binti Muzahim, Jo. Yang ngono kuwi, Jo, bahwa yang mulia di sisi Allah itu tidak karena hartanya, tahtanya, jabatannya, bentuk fisiknya, dan keturunannya. Tapi yang mulia di sisi Allah itu adalah karena keimanan dan ketaatannya, Jo.
0: Oh iya ya, Kang.
1: Iya. Ayo, meskipun dia adalah istri dari seorang penguasa yang dolim, tapi kalau dia beriman dan taat atas perintah Allah, ya maka imbalannya ya jelas surga, toh, Jo.
0: Wah, ya muga-muga ki awak dhewe katut mlebu swarga ya, Kang ya.
1: Iya, Jo. Amin.
2: Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wes nang kanu, yuk aku diterang siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: PPTQI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Nah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa nanti sebelum hari kiamat itu ada tiga bencana besar yang pasti dihadapi oleh umat Islam. Satu fitnatul akhlas. Fitnatul akhlas itu kata Rasul harbun wa harbun, isinya adalah pelarian dan peperangan di mana-mana. Kok kita imeteni masih harus dosa kita perpanjang itu nanti. Yang kedua adalah fitnatul sarro. Fitnatul sarro dahola wa duhunwa min tahti qadami rajul min ahli baiti yazmu annahu minni wa laysa minni wa inna mauliyal muttaqun, yaitu bencana kematian pembantian umat Islam yang pelakunya adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahli baitku, kata Rasul kita Muhammad SAW. Kalau saya pernah matur di hadapan rencang-rencang keras dakwah, ini cocok dengan keadaan hari ini di mana ketika kaum muslim hari ini dihancurkan, maka pelakunya adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahlul baitnya Rasul, orang-orang Syiah. Mungkin itu fitnatul sarro yang disebut oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah fitnatul duhaima. Fitnatul duhaima ini yang cukup menarik. Lata tawaha dan min hadil ummah ilala tumatul tumatan. Jadi bencana-bencana ini, kalau kita hari ini belum merasakan, Rasul menyampaikan la tad'u ahada min hadhihi ummah illa la tamadhulut matan. Ada satu masa di mana nanti, ini sebelum kedatangan Dajjal, nanti muka oleh beliau Ustaz Pak Dokter. Ini kalau sering ketemu dengan beliau. Jadi pasti akan dirasakan panasnya oleh semua umat Islam. Suka tidak suka. Jadi kalau hari ini kita melihat panasnya bencana yang menimpa umat Islam itu dirasakan kaum muslimin di Palestina misalnya, di Syria hari ini, di Afghanistan hari ini, di Irak hari ini, maka Rasul menyampaikan bahwa nanti akan ada satu masa ya, bahwa bencana inilah tad'u ahadan min hadhil ummah illa la tamadhulu tumatan. Rasul menyampaikan tidak akan menyisakan satu orang pun dari umat Islam kecuali dia akan ditampar dengan tamparan yang keras, kata Rasul. Jadi kalau kita disentuh pipi kita oleh tangan manusia itu rasanya hangat. Sebagaimana kalau kaum muslimin hari ini di Palestina, di Syria, di Afghanistan, di Jejer loh ini tempatnya, di Irak bagian utara atau di Iran bagian utara, Iran bagian selatan, Afghanistan, Pakistan, itu kita di kaum muslimin di Indonesia merasakan sakitnya. Tetapi kan itu sekedar seperti orang yang dipegang tangannya oleh di pipinya, diletakkan di pipinya tangan orang lain yang rasanya hangat. Tetapi Rasul menyampaikan bahwa nanti akan datang suatu masa bahwa tangan manusia yang memegang pipi kita itu tidak hanya hangat, tetapi sakitnya akan kita rasakan. Karena Rasul menyampaikan la tamadhu lukmatan, plak gitu. Hari ini yang ditampar itu adalah kaum muslimin di Palestina. Ya hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Syria. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak. Negaranya Jezir nih. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak, Iran bagian selatan, Ahwaz, dan Iran bagian utara, Kurdi, Kurdi Islam itu. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Afghanistan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Pakistan perbatasan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Kashmir. Itu negaranya Jezir loh nih. Yang saya sebutkan itu. Nanti akan datang satu masa, kata Rasul, bahwa yang ditampar itu semua kaum muslimin yang tinggal di muka bumi. Ya. Jadi kalau hari ini yang ditampar kaum muslimin di Palestina begitu itu, Syria begitu, Iran begitu, Irak begitu, maka kemungkinan besar, kata Rasul, kaum muslimin di tempat lain akan merasakan semuanya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kejadiannya kapan, nek tadi kata Mas Azam, bisa jadi kita akan merasakan. Oh. Orang dapat ini Mas Azam, ini yang mana yang berhenti Mas Azam. Kali sohe. Ya. Apalagi kemudian kita akan bertemu satu masa di mana Rasul nanti menyebutkan akan banyak bencana alam. Kalau bahasa Rasul dalam hadis muslim itu penenggelaman bumi. Bapak-bapak panjenengan pernah membaca hadis yang menyatakan bahwa nanti akan datang satu masa di mana gunung berpindah? Ada, Pak. Jadi sangat mungkin kita nanti akan melihat masanya. Mungkin mboten nggih, termasuk kita orang yang dimatikan dalam keadaan saleh mau buswal kos atur nggih.
kok pengen enak kok. Urip nang dunya suwe wah iki buat tak mati mlebu swarga, le mati dilusus wedo diaku. Kepengin manusia. Bapak-bapak, sangat mungkin nanti manusia itu akan melihat gunung berpindah. Jadi gunung Merapi itu majeng munculnya ning langgeran. Sangat mungkin itu karena Rasul membahasakannya begitu. Kalau bahasa itu Rasul hanya menyampaikan bahwa bumi nanti akan ditenggelamkan. Ada hadis yang cukup menarik, ya. Wa fi hadhil ummah khasqun wa masqun wa qadhun. Dan nanti akan ada penenggelaman ke dalam perut bumi. Itu bencana alam di mana-mana, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mas-mas yang seumurannya jauh di bawah saya, mungkin Anda belum pernah mendengar. Kalau Pak Dokter mungkin pernah dengar ceritanya. Kalau saya itu pernah mendengar. Gunung Langgeran tahun 70-an. Itu orang di sana masih bisa mencium bau belerang kok. Jadi kalau Rasul menceritakan bahwa nanti akhir zaman kok gunung berpindah, ki logikanya masuk akal. Jadi bapak mas pandangan yang kuliah di kedokteran kan orang-orang logis gitu. Anda bisa membayangkan itu. Meskipun Anda tidak kuliah di biologi.

Dikisahkan tentang seorang yang menangis terisak kemudian tersungkur tak sadarkan diri. Setelah siuman, dia ditanya, "Ada apa dengan dirimu?" Dia menjawab, "Selepas sholat aku berzikir, kemudian aku menghitung-hitung keadaan diriku. Aku mengadili diriku sendiri sebelum datang pengadilan Allah. Bila setiap harinya aku berbuat dosa, apakah karena lalai ibadah atau karena amal-amalku? Berarti aku telah menabung 365 dosa setiap tahunnya. Padahal kini umurku 60 tahun, dan itu berarti 21.900 dosa yang harus aku pertanggungjawabkan. Padahal tidak ada satu perbuatan, walau sebesar biji zarah sekalipun, kecuali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Lantas betapa aku akan menghadap Allah. Oh, alangkah sedikitnya bekalku untuk menempuh perjalanan yang panjang nanti." Orang tersebut menangisi dirinya sendiri, menghitung diri sebelum datang hari perhitungan yang sesungguhnya. Tangisannya adalah penyesalan, dan setiap orang yang menangis dan menyesali dosanya adalah pintu menuju ke surga. Begitu tingginya nilai tangisan bagi hamba yang merindu, sehingga Allah akan membebaskannya dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi para perindu surga, lebih baik mereka merintihkan tangisan harapan walau sepi dari hiasan bunga pesta dunia, asalkan dia kelak tersenyum menatap sang kekasih di akhir perjalanannya. Kerinduan yang tidak terperi telah memenuhi butiran air mata kaum mukmin, karena dalam setiap butiran air matanya dia menemukan wajah Allah yang tersenyum penuh welas asih. Maka deraikanlah air mata kita yang merindu cinta, cucurkan air mata kita dalam denyut kecemasan akan nasib di hari akhir. Sesekali tariklah diri kita dari keramaian dunia untuk bertafakur dan menghitung diri. Kita tak akan pernah menangkap bayangan wajah bila bercermin di atas air yang deras dan keruh. Bayangan kita hanya tertangkap di permukaan air yang bening dan mengalir tenang. Kita tak akan menemukan wajah Allah dalam gelak tawa dan ingar-bingar pesta dunia. Gelak tawa demikian hanya akan menumpulkan ketajaman nurani. Ingar-bingar dunia telah membuat kusam dan kotor kaca-kaca kalbu. Sinarnya tertahan oleh daun-daun ambisi hawa nafsu. Apalah artinya gelak tawa bila diakhiri dengan derai air mata dan tangisan penyesalan tiada henti di hari kemudian. Sungguh, berbahagialah orang-orang yang pernah menangis dalam penyesalannya. Berbahagialah orang yang meneteskan air mata karena mewaspadai dirinya di hadapan Allah kelak. Berbahagialah orang yang menangis sebelum

101.4 RDS FM. RDS FM.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin.

adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Al-Ambari berkata, orang berilmu tanpa berakhlak bagaikan api tanpa kayu, sedangkan akhlak tanpa ilmu bagaikan ruh tanpa tubuh.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Konsep rizki di masa sulit. Ada beberapa judul dan tema kajian yang mirip untuk safari dakwah kali ini, dan itu ada di 3 masjid. Jadi saya harus membagi materi dalam satu tema yang sama, tapi dengan isi yang berbeda. Ini yang terakhir, sudah kehabisan materi. Bicara tentang konsep rizki, sebenarnya tidak berbeda antara konsep rizki di masa ketika manusia sedang dalam kondisi baik atau ketika manusia dalam kondisi sulit. Karena penjelasan tentang masalah rizki telah ditegaskan dalam banyak ayat maupun hadis Nabi SAW. Dan kita butuh seperti itu untuk diulang. Karena terkadang manusia ketika emosi tidak stabil, apa yang pernah diingat oleh seseorang bisa jadi terlupakan. Pada waktu Nabi SAW meninggal dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau merasa Nabi SAW tidak mati. Bahkan sampai Umar ceramah di depan masjid dan mengatakan siapa yang bilang Rasulullah SAW wafat, dia munafik. Sejatinya Rasulullah SAW sedang mendatangi panggilan Allah selama 40 hari. Dan nanti beliau akan balik sebagaimana Musa AS mendatangi panggilan Allah lalu beliau kembali. Tidak ada satupun orang yang berani bantah. Semua orang serba kebingungan. Apakah betul Nabi SAW sudah meninggal ataukah beliau belum meninggal? Dan mereka enggak berani untuk menyampaikan pernyataan apapun di hadapan Umar yang demikian tegas, mereka enggak berani. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak bertanya kepada siapapun. Dan pada waktu Nabi SAW wafat, Abu Bakar berada di luar Madinah. Kemudian beliau datang ke Madinah. Kemudian beliau masuk ke rumah Aisyah, lalu menemui jasad Rasulullah SAW untuk membuktikan apakah betul Rasulullah SAW sudah meninggal. Setelah dilihat jasadnya, Abu Bakar merasa yakin. Kemudian beliau mengatakan, "La yajtami'u fika mautatan." Tidak mungkin dirimu meninggal 2 kali. "Tabat nafsuka hayyan wa mayita." Sungguh indah jiwa Anda ketika hidup maupun ketika mati. Kemudian Abu Bakar pergi ke masjid, memasuki Masjid Nabawi. Beliau minta kepada Umar, "Ijlis ya Umar." Duduk wahai Umar. Kemudian Abu Bakar mengambil sisi yang lain dan beliau berceramah. Awalnya masyarakat kumpul di depan Umar, sekarang mereka beralih ke depan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah Dzat yang Maha Hidup, tidak pernah mati. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Muhammad hanyalah seorang rasul dan sudah pernah ada banyak rasul yang datang sebelum beliau yang mereka juga meninggal dunia. Nabi Musa meninggal, sebelumnya para nabi yang lain juga meninggal, Nabi Ibrahim meninggal, seluruh para rasul meninggal. Afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum? Apakah ketika beliau mati atau beliau terbunuh kemudian kalian akan murtad? Ayat ini sudah turun lama sebelum Nabi SAW wafat. Tapi sempat terlupakan dalam memori para sahabat, mengingat suasana perasaan yang tidak menentu disebabkan karena kesedihan yang mendalam. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, begitu Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan ayat ini, seolah-olah ayat ini baru saja turun. Seolah-olah ayat ini baru saja turun. Sehingga sempat terlupakan dari memori para sahabat, disebabkan karena mereka tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Dan demikianlah ketika kondisi batin yang tidak menentu, itu membuat orang terkadang gonjang-ganjing. Membuat orang sampai terlupakan dengan yang selama ini sudah dia pelajari. Pernyataan bahwasanya rizki sudah dijamin oleh Allah, rizki itu tidak akan tertukar, rizki hamba tidak akan bertambah dan berkurang, sudah sering kita dengar. Sehingga kalau kita bicara konsep rizki dalam Islam, baik di kala sulit maupun di kala normal, materinya sama. Ini sudah pernah saya dengar. Anda mungkin akan menilai pernyataan Ustadz normatif. Bagi kita sudah biasa saja kita dengar. Cuman terkadang seperti ini naik turun. Ilmu itu naik turun. Terkadang kuat pengaruhnya, terkadang hilang pengaruhnya. Karena suasana perasaan. Makanya hadir di majelis ilmu mungkin akan ada materi yang sama. Tapi Anda tetap akan mendapatkan tambahan iman. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Pada saat beliau ngajak orang untuk kumpul kajian, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Dan betapa butuhnya kita untuk ngecas iman dalam situasi chaos. Ketika orang serba ketakutan, kalut, orang ada yang panik ketika naik harga dolar, harga BBM, dan yang lainnya. Mereka butuh untuk nasihat. Apa bentuk peningkatan iman, Pak? Saat Bapak hadir dalam kajian, ada dua kemungkinan yang bisa Bapak dapatkan. Yang pertama adalah tambahan pengetahuan. Misalnya yang sebelumnya Bapak enggak tahu, jadi tahu. Yang sebelumnya enggak ngerti, jadi ngerti. Tambahan pengetahuan ini kan banyak ya. Bisa tambahan tentang pengetahuan hukum. Sebelumnya saya enggak ngerti kalau itu enggak boleh. Sebelumnya saya enggak tahu kalau ini wajib. Sekarang jadi tahu. Atau yang kedua, tambahan pengetahuan amalan tertentu. Saya baru tahu kalau ada amalan sunnah seperti ini. Sehingga dia bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah, doa-doa tertentu yang diajarkan dalam majelis ilmu. Mungkin Anda pernah dapat, saya baru ngerti adalah amalan A, ada amalan B, ada doa A, doa B, yang baru dapat ketika hadir di kajian. Tambahan ilmu sama dengan tambahan iman. Berarti ada tambahan peluang amal. Saat Anda mengamalkannya, bertambahlah iman. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama ahlu sunnah, al-imanu yazidu bita'ati rahman wa yanqusu bita'ati syaitan. Iman bertambah dengan mentaati ar-Rahman, iman berkurang dengan mentaati setan. Saat Anda tahu ada larangan tertentu, lalu Anda meninggalkan, pada saat Anda meninggalkan itu, mengingkari setan dan taat kepada ar-Rahman, tambah iman. Manfaat yang kedua, pada saat Anda hadir kajian, Anda tambah yakin. Materi ini sudah saya dengar. Sudah pernah saya dengar, sudah pernah, bahkan mungkin sering dibahas. Tapi pada saat forum kajian tertentu, Anda makin yakin. Walaupun sudah pernah didengar. Antara dagelan, lelucon, sesuatu yang lucu, Pak. Pertama kali didengar rasanya, Pak, lucu. Anda mungkin bisa tertawa, karena pertama mendengar. Tapi ketika mendengar yang kedua, mendengar yang ketiga, sesuatu yang lucu, biasa saja. Kenapa? Sudah pernah. Tapi kalau ilmu, walaupun sudah pernah didengerin, tetap menarik untuk didengar. Karena ilmu tidak ada yang basi. Al-Quran itu berulang menceritakan tentang Musa, dari mulai surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat Al-Ma'idah, ada terus. Bosan enggak? Anda merasa bosan? Tidak. Walaupun Bapak membaca Quran setiap tahun sekali? Atau setahun berapa kali? Sampai khatam. Walaupun mungkin Anda membaca Quran setahun khatam sekali lah minimal. Tapi kita enggak pernah bosan untuk terus membaca Al-Quran. Demikianlah ilmu. Dan ketika kita menggali, ada tambahan satu, ada tambahan dua. Makin yakin, itu tambah iman. Aku makin mantep, itulah tambah iman. Karena itu, sekali lagi kita butuh nasihat yang berulang. Bahkan Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah Jumat di satu tempat di Masjid Nabawi dengan jumlah jamaah dan orangnya, ya itu saja. Paling penambahannya beberapa orang yang datang dari luar yang ingin masuk Islam. Tapi Nabi SAW menyampaikan tema yang relatif seragam. Sampai ada sebagian sahabiat yang mungkin beliau mendengar dari luar menghafal surat Qaf dari khutbah Nabi SAW. Ma hafidtu surat Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yakhthubu 'alal mimbar. Aku tidaklah menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi SAW ketika beliau berkhutbah di atas mimbar. Saking seringnya diulang. Maka intensitas ketika mendengarkan sebuah tausiah akan semakin membuat kita jadi tambah yakin. Baik. Yang pertama Bapak Ibu, berbicara tentang konsep rizki, saya akan berikan catatan dalam bentuk beberapa catatan. Catatan pertama, semua makhluk baik yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Berapa kali Anda dengar kalimat ini? Sudah sering ya? Saya yakin sudah sering. Tapi saat dolar naik, Anda sempat enggak panik? Sehingga pernyataan ini sempat hilang. Mungkin ada sebagian orang yang panik. Ketika BBM naik, ada sebagian orang yang panik. Ketika ada orang di PHK, panik enggak dia? Sampai nangis, sampai ada yang bunuh diri. Jadi pengaruh panik ini menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang lebih berbahaya. Kalau kejadian ujian ekonomi dialami oleh hamba mungkin berulang. Dia dulu sudah pernah, kemudian mengalami lagi. Tapi suasana batin ini yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Sehingga siapapun yang hidup, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, Allah yang menjamin rizkinya. Bapak mungkin melihat binatang dengan jumlah populasi yang banyak keluar dalam waktu bersamaan. Laron misalnya, Pak ya. Laron dengan jumlah sebanyak itu. Makan semua. Enggak ada yang enggak makan. Semut dengan jumlah sebanyak itu. Ada semut kadang, Pak, jalan, Pak. Dari mulai ujung tembok sampai ujung tembok. Itu enggak makan dia, Pak. Dengan ukuran semut seperti itu, dia jalan kaki. Dengan ukuran manusia seperti ini jalan kaki, kira-kira Pak dari ujung tembok ke ujung tembok itu berapa kilo bagi semut? Kalau Bapak kan itu cuma sekian meter. Tapi dengan skala semut dibandingkan dengan skala manusia jadi berapa kilo itu kira-kira Pak? Jauh ya? Jauh. Dan kadang jalannya turun terus naik lagi. Bapak yang tahu ini kenapa enggak dilewatkan di sini? Ya itu kan semut Pak, bukan manusia Pak. Tapi Masya Allah, dari perjalanan ujung sampai ujung, dia gak makan. Terus makannya kapan? Wallahu alam. Tapi dia diberi rizki oleh Allah. Meskipun jumlahnya sangat banyak. Yang gak berakal seperti ini saja diberi rizki oleh Allah. Bagaimana dengan yang berakal? Kadang kita juga berpikir ya. Ada binatang-binatang yang makanannya itu daging misalnya. Kayak ular dengan jumlah sebanyak itu kan berebut makanan. Berapa dia bisa makan? Sementara jumlah mereka banyak dan belum tentu mereka sehari makan. Kadang kan makan sekali untuk dipakai sekian bulan. Tapi bisa besar. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki para hamba, para makhluknya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Ikan dengan jumlah sebanyak itu makan apa? Ternyata mereka makan. Apalagi yang berakal seperti manusia. Yang tidak berakal saja makan, apalagi yang berakal. Dan manusia telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatah rizkinya itu ditetapkan sebelum mereka lahir. Saat kapan jamaah? Kita berada di rahim ibu. Pada saat manusia berusia 120 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak." Kemudian diutuslah seorang malaikat. Fayanfuhu fihi ruh, yang tugasnya meniupkan ruh dalam janin itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 takdir. Makanya takdir ini takdir yang sudah diketahui makhluk. Karena malaikat yang meniupkan ruh tadi, dia tahu berapa takdir manusia ini. Takdir apa saja itu, Pak? Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id. Dia ditetapkan takdirnya, rizkinya, kemudian ajalnya, amal perbuatannya, ujung hidupnya, apakah dia nanti jadi orang yang bahagia atau celaka. Malaikat tahu enggak? Tahu, karena dia yang diperintahkan untuk menetapkan itu. Makanya sebagian ulama mengatakan bisa jadi takdir yang dibawa oleh malaikat dan diberikan kepada rahim, diberikan kepada janin yang berada di dalam rahim, berbeda dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Karena Lauhul Mahfuz tidak ada yang dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, sehingga disebut Al-Mahfuz, yang artinya terjaga. Baik. Turunan dari prinsip ini adalah bahwa siapapun manusia yang hidup, pasti dia akan diberi rizki oleh Allah. Sebagian orang mengalami ketakutan sampai pada titik dia tidak memberikan kesempatan bagi anaknya untuk hidup. Seperti dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam. Ada peringatan dari Allah, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anak kalian disebabkan karena kemiskinan. Ada dua ayat yang mirip ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq. Jangan kau bunuh anak kalian karena takut miskin. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda, bedanya di mana? Mirip. Mirip atau beda? Mirip-mirip. Wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kau bunuh anak kalian karena miskin. Orangnya sudah mengalami miskin. Lalu dia takut ketika anaknya lahir. Aku aja kesulitan nyari makan. Ini ada anak nanti ngerebut makananku. Dibunuh anaknya. Biar tidak merebut makanannya. Dilarang oleh Allah, jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Kemudian Allah mengatakan, karena kau miskin, bukan takut miskin ya. Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku yang menjamin rizki kalian dan juga menjamin rizki anakmu. Ini yang pertama. Ayat yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyyata imlak. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Dia belum mengalami miskin. Tapi khawatir nanti kalau punya banyak anak, anak ini akan menyebabkan dia jadi miskin. Maka anaknya dibunuh biar enggak miskin. Allah Subhanahu wa taala ngasih jaminan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rizki bagi mereka dan kalian. Sehingga rizki anak kita itu siapa yang ngasih? Allah. Bukan bapaknya. Bapaknya itu cuma jalur lewatnya rizki. Namun yang memberi rizki itu adalah Allah Azza wa Jal. Ada orang yang anaknya banyak. Lalu dia lapor kepada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Mengeluhkan tentang anaknya yang banyak dan dia kesulitan untuk bisa ngasih kecukupan bagi anaknya. Mungkin di masa silam, Pak, kebutuhan hidup tidak sebagaimana sekarang, Pak. Apalagi di Jakarta, orang mungkin berpikir biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya apalagi, biaya jalan-jalan, biaya ini. Orang mungkin banyak berpikir itu. Kalau masa silam, mereka barangkali tidak berpikir sampai pada beban berat karena ekonomi sebagaimana orang zaman sekarang. Sehingga orang ini merasa, saya kesulitan untuk bisa mencukupi anak-anak saya. Akhirnya apa kata Ibrahim bin Adham? Beliau hidup di zaman tabi' tabi'in, sezaman dengan Imam Malik. Kata Ibrahim bin Adham, iba'ath ilayya minhum man laysa rizquhu 'ala Allah. Coba kamu bawa ke sini anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Orang itu diam. Mana ada orang yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Sehingga saat Ibrahim bin Adham minta, datangkan ke sini, mana anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, biar aku bawa. Dia gak bisa jawab. Karena yang namanya anak, rizkinya juga ditanggung oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan oleh bapak. Makanya jangan sampai ya, terutama ibu-ibu, saat suaminya meninggal dunia, kan kadang mereka gak sabar. Sampai ngomongnya ngawur. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, kalau ada orang meninggal dunia, la taqulu illa khaira wa la tad'u ala anfusikum. Jangan kau mengucapkan apapun kecuali yang baik, dan jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian. Pak, kalau bapak mati nanti kita semuanya terlantar, Pak. Diaminkan malaikat. Amin. Gara-gara ucapan siapa? Isi istri tadi. Nabi SAW ngasih peringatan. La taqulu illa khaira fa innal malaikata tu'minuna ma taqul. Jangan mengucapkan kecuali yang baik karena malaikat mengaminkan apa yang kau ucapkan. Kalau bapak nanti mati keluarga kita bisa bubar. Amin. Gara-gara ucapan yang enggak benar karena pengaruh emosi tadi. Padahal yang ngasih rezeki, yang menjamin rezeki bukan suaminya, bukan bapaknya, bukan orang tuanya, tapi yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketakutan seseorang terkadang membuat dia ngomongnya ngawur. Selanjutnya, catatan yang kedua, bahwa rizki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya secara bertahap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada manusia secara bertahap. Bapak bisa bayangin ya, kalau hujan dalam waktu setahun ditahan oleh Allah. Jadi dari mulai Januari sampai Desember, hujannya diturunkan di tanggal 31 Desember. Udah kasihin sekaligus saja. Atau hujannya diturunkan pas tanggal 1 Januari. Habis itu gak turun hujan sampai Januari tahun depan. Akhirnya rizki itu dirapel dalam waktu sehari untuk setahun. Kira-kira gimana, Pak? Ya? Kayak air terjun. Anda bisa hidup enggak? Enggak bisa. Kebayang kalau hujan itu diturunkan oleh Allah seperti air terjun. Masjid ini enggak ada. Rusak semua bangunan. Tapi Allah ngasih hujan kepada hamba gimana, Pak? Setahap demi setahap. Hari ini sekian, besok sekian lagi, besok sekian lagi. Ada enggak di wilayah tertentu karena curah hujannya terlalu tinggi sampai banjir? Ya? Banyak. Sehingga di daerah tertentu banjirnya serius. Tapi di daerah yang lain aman. Allah kasih curah hujan yang lebih di daerah tertentu. Demikianlah kondisi yang bisa kita jadikan pelajaran. Itu ilustrasi Allah menurunkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah luaskan rizki untuk hamba seluas-luasnya, Allah lapangkan rizki bagi hambanya seluas-luasnya, labagaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Ketika seseorang atau manusia sudah merasa bisa menikmati harta, dia akan selalu mencari yang lain. Nah, saat mencari dia kumpulin untuk jumlah yang banyak. Gimana caranya? Sampai harus berantem. Sehingga ada yang ngumpulin cadangan emas negara. Sampai ngambil emas di negara orang lain. Gak cukup dengan itu, MOU-nya gimana caranya, pokoknya harus deal. Kalau enggak, harus siap untuk berantem, siap untuk perang gara-gara tambang. Misalnya, itulah pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah meluaskan rezeki bagi hambanya seluas-luasnya, la baghaw fil ardi, mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Saling berantem, saling perang untuk rebutan minyak bumi, rebutan tambang. Dan itu realita yang bisa kita lihat. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan pada waktu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu sepulang dari Bahrain. Nama Bahrain dulu sampai sekarang itu sudah ada. Cuman kalau Bahrain masa silam wilayahnya lebih luas, bukan cuma negara Bahrain saja. Qatar, pokoknya pesisir bagian timur dari Jazirah atau Pulau Saudi, bagian timur itu namanya Bahrain. Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu pulang ke Madinah dari Bahrain dengan membawa harta yang banyak sekali. Tiba di Madinah ketika subuh, lalu Nabi SAW salat subuh dan para sahabat dalam keadaan mereka berharap untuk mendapatkan bagian. Lalu Nabi SAW selesai salat subuh, beliau berceramah. Mal faqru akhsha alaikum. Aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan yang menimpa kalian. Karena kenyataan.

bagaimana dulu membinasakan umat sebelum kalian. Apa yang disabdakan ini benar gak, Pak? Ya, gak mungkin salah, Pak. Apa yang disabdakan Nabi SAW berangkat dari wahyu, sehingga gak mungkin itu salah. Dan realitanya demikian. Sehingga Bapak bisa lihat bagaimana orang rebutan titik, Masya Allah. Titik yang paling mahal adalah titik di Indonesia. Satu titik berapa, Pak? 160 juta. Iya, titik dapur. 115. Masya Allah. Jadi untuk bisa dapat titik, sampai harus rebutan, bayar sekian, berantem dulu, dan seterusnya. Tujuannya apa? Hanya rebutan dunia. Kemarin saya dapat kabar dari salah satu kawan. Ada satu perusahaan yang dia butuh supplier tertentu. Itu rebutan sampai harus saling membunuh. Ada yang menguasai. Dan dia bawa senjata. Siapa yang kemudian nyerobot, dicari orangnya, dibunuh. Gak cuma dimarahin, tapi sampai dibunuh. Ngapain itu? Rebutan dunia. Mungkin Pak, realitas seperti ini bagi Anda yang mencukupkan diri dengan kerja kantor, pulang, cukup untuk keluarga, barangkali gak melihat begitu dekat. Beberapa laporan yang sampai ke saya, hingga mereka saling membunuh, ternyata kasusnya banyak. Ya mungkin Bapak bisa sebut mafia, mafia, mafia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Mereka berebut sebagaimana orang masa silam berebut. Rebutan itu sampai pada titik mereka harus saling membunuh. Demikianlah potensi kekayaan terkadang tidak membuat mereka makin tenang. Tapi sebaliknya membuat mereka semakin rakus. Gunung emas dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Semua orang rebutan, dari 100 orang yang berebut, yang hidup berapa? Satu. Sehingga kalau ada 1000 orang, yang hidup tinggal 10. Yang lainnya mati. Kenapa? Rebutan. Sampai Nabi SAW menyarankan, jangan ikutan. Makanya kalau sekarang orang begitu bangga ya dengan cadangan emas. Negara yang cadangan emasnya paling banyak siapa, Pak? Cina, Amerika, Eropa, negara A, negara B, negara C. Indonesia nomor berapa? Nomor sekian ratus, Pak. Udahlah, gak usah sedih. Besok emas dikeluarkan oleh Allah. Di saat mereka capek ngumpulin cadangan, emas gak laku. Sampai kan Nabi SAW menceritakan ada orang yang dia mau sedekah dinar. Bawa sekantong dinar keliling jalan, keliling di kampung, gak ada satu pun orang yang mau nerima. Karena semuanya sudah punya. Sekarang mungkin rebutan. Tapi besok tidak ada orang yang mau nerima. Sehingga rizki itu makin mendekati hari akhir, makin melimpah. Makanya Nabi SAW mengatakan, La takumus sa'ah hatta yakthural mal wa yafidho. Tidak akan terjadi kiamat sampai harta itu makin banyak dan melimpah. Orang kan punya bayangan ya. Kalau jumlah manusia tidak dibatasi dan tidak ditekan, nanti kita akan rebutan makanan. Teori itu Bapak mungkin pernah dengar ya. Sehingga berangkat dari teori ini, maka jumlah populasi manusia harus ditekan. Caranya apa? Ada program. Dan itu program nasional. Keluarga berencana. Merencanakan banyak anak. Atau sedikit anak. Sampai dijadikan sebagai program pemerintah. Karena kekhawatiran ini kalau populasinya gak ditahan, maka manusia akan rebutan tempat tinggal, manusia akan rebutan makanan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Wa ja'alnal arda kifatan ahya'an wa amwata. Kami jadikan bumi ini kifata. Kifata itu tempat untuk menampung, cukup bagi orang yang hidup dan yang mati. Sehingga jangan khawatir enggak kebagian tanah kuburan. Karena bumi ini cukup untuk menampung semua makhluk yang hidup di atasnya. Baik. Namun subhanallah, wa makaru wa makarallah wallahu
khairul ma.

0: kiri. Teori ini kan sebenarnya berangkat dari barat. Orang-orang kafir, orientalis, mereka mengkhawatirkan populasi kaum muslimin yang terus meningkat. Akhirnya mereka buat propaganda. Kalau terus ini tidak dihentikan, maka nanti akan berbahaya bagi kedepannya. Sehingga gimana caranya populasi manusia ditekan. Mereka canangkan program itu untuk negeri kaum muslimin. Tapi yang terjadi balik ke negeri mereka. Sehingga demografi orang kafir, negeri kafir. Gimana Pak? Terjungkir. Yang tua lebih banyak daripada yang muda. Di negeri mana yang 9 tahun gak pernah ada bayi? Jepang. Begitu ada bayi lahir, mereka sampai pesta. Karena sudah lama gak pernah ada bayi. Bukan karena orangnya gak bisa punya anak Pak. Tapi sengaja mereka gak mau punya anak. Di Eropa seperti itu, di Jepang, di Korea, dan banyak negara yang orangnya gak mau punya anak. Jakarta termasuk? Gak termasuk ya? Berlomba punya anak? Masya Allah, Alhamdulillah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Makanya, kalau sekarang jumlah populasi kaum muslimin lebih sedikit, mungkin besok akan terbalik. Disebabkan karena negara-negara Islam ternyata tidak termakan dengan propaganda itu. Banyak negara Islam yang mereka ingin punya anak. Karena punya iman. Karena mereka punya iman. Keyakinan bahasanya rizki tidak akan tertukar. Rizki pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang berhak memilikinya. Yang ada pada orang beriman seperti ini yang membuat mereka gak takut untuk punya anak. Yang ketiga, rizki tidak akan tertukar. Tadi sudah kita sebutkan. Setiap hamba yang jatahnya rizki telah ditetapkan oleh Allah, gak bakalan mungkin geser ke tempat orang lain. Allah Ta'ala berfirman, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ. Wafis sama irizkikum. Di langit ada rizki kalian. Jatah rizkimu telah ditetapkan oleh Allah di langit. Wama tu'adun, demikian pula yang dijanjikan untuk kalian. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Bapak perhatikan. Ketika Allah mau menyatakan jatah rizkimu itu sudah ditetapkan di langit, Allah sampai bersumpah. Fawarabbis sama iwal ard. Sungguh demi Allah Rabbus sama'i wal ard, innahu lahaqqun, ini benar. Mithlama annakum tantiqun, sebagaimana yang apa yang kalian ucapkan. Coba Bapak fokus di bagian terakhir dari ayat ini. Sebagaimana apa yang kalian ucapkan. Baik. Bisa enggak ketika Bapak ingin mengungkapkan isi hati Bapak? Ketika ingin mengungkapkan isi hati Bapak, Bapak pinjem lisan orang lain. Aku pinjem lisan Anda, tolong ungkapkan isi hati saya. Bisa? Ya? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Gak ketahuan. Gak tahu isi hati masing-masing. Karena apa yang kita bicarakan itu tidak mungkin menggunakan lisan orang lain. Maka sebagaimana ucapan kamu gak mungkin tertukar lisan, demikian pula rizki kamu gak mungkin tertukar ke orang lain. Sehingga apa yang kamu ucapkan itu tidak mungkin, ini sebenarnya ucapannya siat, kenapa nempel di tempat saya? Mungkin gak? Ini harusnya ucapannya si B, kok tiba-tiba keluar dari mulut saya? Mungkin gak? Gak mungkin. Mislama annakum tantikun, sebagaimana yang kalian ucapkan gak mungkin tertukar, maka demikian pula rizki kalian tidak mungkin tertukar. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, "Wa rabbis sama'i wal ardh innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun." Demi Rabb yang menguasai langit dan bumi, rizki ini tidak akan tertukar. Innahu lahaq, itulah yang kebenaran. Mithlama annakum tantiqun, sebagaimana kalian berbicara yang tidak mungkin tertukar dengan lisan orang lain. Sehingga manusia kalau meyakini bahwasanya rizkinya tidak mungkin akan tertukar kira-kira perlu enggak dia sampai sikut-sikutan, saingan, berantem dengan yang lain, nginjak bawah untuk bisa naik ke atas? Enggak mungkin. Makanya ya, bagi bapak ibu misalnya, saat bapak harus membayar pajak tertentu, lalu bapak serahkan pajak itu, aku yakin rizkiku gak bakalan tertukar. Kau mungkin bisa menerimanya, tapi kalau ini masih jatah rizkiku, pasti balik kepadaku. Jadi kira-kira kalau keyakinan seperti ini kita gunakan sebagai prinsip bayar pajak, perlu sakit hati enggak? Hah? Belum hilang ya pak sakit hatinya. Ya kan berat pak, sampai harus bayar sekian ratus juta misalnya, bahkan sampai ukuran miliar. Orang ketika mengeluarkan itu terasa berat enggak? Nah, sebagai pelipur lara pak, barangkali bapak mungkin merasa enggak nyaman, keberatan dan seterusnya. Yakini pak, kalau memang sudah jadi jatah rezekinya, enggak mungkin tertukar. Ketika Anda serahkan ke orang lain, pasti itu nanti akan balik kepada diri Anda jika memang itu jadi jatah rezeki Anda. Gimana caranya mas? Kan gak mungkin bisa balik. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk memberikan pengganti. Sehingga tetap dana Anda akan sama seperti sebelumnya atau bahkan berlebih sesuai yang Allah kehendaki. Baik. Selanjutnya. Yang keberapa? Keempat. Siapapun tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Dia manfaatkan. Dan ini pernah ditegaskan oleh Nabi SAW. Ya ayuhan nas, in ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqah. Wahai manusia, kalian tidak akan mati sampai kalian menghabiskan semua jatah rizki kalian. Sehingga rizki sama dengan ajal. Itu rumus ya. Rizki sama dengan apa? Ajal. Maka selama orang hidup pasti diberi rizki, selama dia masih punya rizki, dia akan bisa hidup. Ada orang misalnya, udah bolak-balik masuk rumah sakit, kok gak mati-mati. Berkali-kali opnam, sudah umur 80-an, semua keluarga berharap kapan orang ini mengakhiri hidup. Tapi gak mati-mati, karena jatah rizkinya masih ada. Selama masih ada jatah rizki, dia tidak akan mati. Ada orang yang sakit, opnam berkali-kali, sampai merasakan nyaman. Anaknya datang ke rumah sakit bawa es krim. Bapaknya itu pengen es krim itu. Karena anak kecil dikasih. Kalau ketahuan perawat ya mungkin dimarahi. Mungkin pas waktu itu tidak ada orang, dikasihlah anak kecil ini. Maka si bapak makan es krim tadi. Setelah itu mati. Itu kira-kira kalau kematian seperti ini, anak ini disalahkan enggak? Hah? Disalahkan atau tidak? Disalahkan. Kenapa? Penyebab kematian bapaknya. Karena ngasih es krim tadi. Ini rizki terakhir yang digenepin oleh Allah melalui es krim yang dibawa oleh anaknya. Sehingga mungkin bapak ini tertunda kematiannya, Allah tunda kematiannya sebelum dia menikmati es krim ini. Setelah itu dia mati. Baik. Dan masih banyak cerita yang lain. Makanya terkadang ada orang sakit, pas malam itu bapak tiba-tiba merasa seger, seperti sudah sembuh, sampai rumah sakit membolehkan untuk pulang. Sampai di rumah makan banyak. Habis itu sakit lagi, masuk opnam, mati. Jatah rizki beliau digenapkan dengan makan banyak ketika sampai rumah. Padahal sebelumnya mungkin gak doyan makan. Setiap kali dikasih makan, muntah. Tapi ketika titik tertentu, beliau jadi banyak makan. Setelah itu, meninggal. Meninggal ini adalah jatah rizki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bakalan hilang. Demikianlah nas yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika kita paham bahwasanya rizki sama dengan ajal, maka pertama, semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sebelum jatah rizkinya habis. Yang kedua, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Ada banyak orang yang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, tapi sampai mati banyak yang tersisa. Berarti yang tersisa itu kan bukan jatah rizkinya, Pak. Ditinggalkan sebagai apa? Warisan. Sehingga dia tidak menikmati semuanya. Maka sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Contoh ya, bapak punya duit banyak, tabungan banyak, kekayaan banyak. Tapi hidup penuh dengan pantangan. Mau makan ini, resiko kolesterol. Mau makan itu, resiko asam urat. Mau makan ini, apalagi resiko jantung, gula, dan seterusnya. Mau nikah lagi, resiko istri. Termasuk gak? Apa resikonya nikah lagi? Apa? Badai. Badai ini. Jadi mungkin dia berharap, sebenarnya kalau cuma menyediakan rumah baru Pak Ustadz, bisa. Masalahnya nyari penghuninya yang susah. Jadi dia hanya bertahan satu, berharap punya yang lain, tapi gak sanggup. Karena takut resiko kolesterol. Asam urat turun, turun ke kaki. Itu contoh Bapak. Pantangan. Allah subhanahu wa ta'ala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati rizki atau harta yang dia punya dengan salah satunya adalah pantangan. Lebih dari itu sebenarnya banyak sekali Pak, pembatas-pembatas di mana seseorang tidak bisa menikmati harta yang dia punya. Apa makanan yang paling Bapak suka? Nasi goreng. Nasi goreng. Baik, Anda kuat berapa kali makan nasi goreng, andaikan Bapak dikasih nasi goreng setiap 1 jam sekali. Sehari sekali. Sehari sekali. Jadi kalau sehari 5 kali gitu. Bosan, orang enggak kuat. Rasa bosan itu yang membatasi. Sehingga manusia dibatasi makanan ini bosan. Di surga ada bosan enggak? Habis makan, makan lagi, enggak ada bosannya. Walaupun mungkin makanannya seragam, dia misalnya makan A saja, enggak bakalan bosan. Bagaimana dengan ketika kenikmatan surga itu beragam? Lelaki di surga diberi oleh Allah kekuatan seperti 100 lelaki di dunia. Padahal manusia atau lelaki ketika di dunia selesai melakukan hubungan badan, dia enggak bisa lagi, Pak. Nunggu recovery dalam waktu tertentu baru bisa lagi. Normalnya demikian. Tapi di surga enggak berlaku. Subhanallah. Seperti inilah cara Allah subhanahu wa ta'ala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati hartanya. Karena itu Nabi SAW menjelaskan hakikat dari rizki. Bapak tulis di catatan berikutnya. Hakikat dari rizki adalah apa yang melayani hidup manusia. Beliau pernah bersabda, "Wahallaka mimma lika ya bna Adam, illa ma akalta fa'am illa ma akalta." Hakikat dari rizkimu itu wahai manusia adalah apa yang kau makan sampai habis. "Wa ma labista fa'ablaita." Dan apa yang kau pakai sampai rusak. Wa ma tasaddaqta fa amdaita. Dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Yang pertama, rizki itu adalah apa yang kita makan sampai habis. Ma akalta fa afnaita. Sehingga apa yang Anda nikmati itulah rizki. Sementara yang cuma disimpan itu belum tentu jadi jatah rizki. Yang kau pakai sampai rusak itulah rizki. Sementara yang Anda simpen belum tentu jadi jatah rizki. Dan apa yang kita manfaatkan dengan yang kita simpen banyak mana Pak? Banyak mana Pak? Banyak yang kita simpan. Kita nyimpan pakaian banyak yang gak kepakai. Sementara yang kita gunakan cuma 5-6 stel. Sisanya kita simpan. Jangan tanya ibu-ibu ya. ada yang koleksi jilbab itu setiap bulan, koleksi baju tiap 2 bulan, beli lagi, itu buat apa? Ya cuma disimpan, seneng nyimpan. Ada yang koleksi barang-barang mahal, dia seneng nyimpan, tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Itu ibarat sebuah mesin, kita ini gak efisien. Banyak bahan baku, bahan bakar yang tidak terpakai, jadi residu, Pak ya. Nah, yang disimpan itulah residu kita. Kemarin ada sebagian jamaah, Pak Ustadz, saya itu koleksi tas branded, tapi gak pernah saya pakai. Dihisap gak itu? Ya jelas dihisap. Apapun yang Anda miliki dihisap, walaupun belum tentu memanfaatkan. Nah, disinilah kita bisa memperhitungkan. Ada hamba yang harus menanggung resiko, tapi dia tidak mendapatkan hasil. Berarti apa itu, Pak? Rugi, Pak. Saya harus nanggung resiko, tapi saya nggak dapat hasil apapun. Berarti kan dia merugi. Makanya orang yang cuman pintar nyimpen, tapi tidak bisa memanfaatkan, dia resiko untuk mempertanggungjawabkan, sementara dia tidak mendapatkan hasil apapun. Yang berbahaya adalah ketika harta itu haram, Pak. Saat harta itu haram, dia kumpulin dalam jumlah banyak yang haram, dan dia nanti akan dihukum dengan harta yang haram jika tidak diampuni oleh Allah, tapi belum tentu dia berhasil memanfaatkan. Ada yang ketakutan misalnya. Dia taruh hartanya di luar negeri karena ketakutan kelihatan, ketahuan orang lain. Dia taruh hartanya atas nama orang lain, dia beli ini atas nama si A, beli ini atas nama si B. Kenapa, Pak? Ketakutan. Disimpan di puncak Bogor. Ada yang disimpan di daerah mana lagi, ada yang nyimpan di Jogja. Harta simpanan orang Jakarta di Jogja banyak sekali. Ini kemana orangnya? Orang Jakarta. Gak pernah pulang. Ya mangkrak aja rumahnya. Saya punya beberapa tetangga yang tinggal di perumahan ya, tidak jauh dari kantor ANB. Tinggal di perumahan-perumahan elit di sekitar kami. Gak ada penghuninya itu. Kemana? Di Jakarta. Simpenan orang Jakarta ada di Jogja. Dan mereka takut ketahuan. Bisa gak mereka menikmati, Pak? Orang kalau takut ketahuan, gak bisa menikmati. Sampai ketika dia mau datang ke tempat tertentu, wah khawatir nanti, Pak, kalau sana ketahuan si A, ketahuan si B, diaudit dan seterusnya. Cara Allah Subhanahu wa taala membatasi rizki hamba. Maka Bapak tanamkan ini ya, hakikat dari rizki tiga tadi, Pak ya. Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai, dan yang kita, itulah rizki kita. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki kita. Bisa saja orang ngumpulin dalam jumlah besar, tapi belum tentu memanfaatkan. Selanjutnya, rizki ada dua. Ada rizki kauni, ada rizki syar'i. Rizki kauni itu apa, Pak? Apapun yang Bapak nikmati, itulah rizki kauni. Sehingga yang berhasil untuk Bapak nikmati, yang Bapak makan, kemudian dipakai, yang dimanfaatkan, itu namanya rizki kauni. Yang kedua ada rizki syar'i. Apa itu rizki syar'i? Rizki yang bisa menambah amal. Rizki yang bisa menambah amal. Definisi rizki syar'i ini pernah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Siapa yang pengin rizkinya dilapangkan dan umurnya ditambahkan, lakukanlah silaturahmi. Kok bisa, Pak? Katanya rizki dan umur sudah ditetapkan. Apakah dengan silaturahmi kemudian nanti ada penambahan? Di antara makna dari hadis ini adalah yang dimaksud silaturahmi bisa menambah rizki. Orang kalau silaturahmi, dia kan mengeluarkan biaya. Biaya transportasi, atau membawa hadiah, atau apapun itu. Sehingga dia mengeluarkan biaya. Saat dia silaturahmi mengeluarkan biaya, biaya ini bernilai pahala. Maka hartamu yang bernilai pahala inilah rizkimu yang sejatinya. Itu yang disebut dengan rizki syar'i. Hartamu yang bisa bernilai pahala inilah rizki yang sejatinya. Sehingga memperbanyak rizki maksudnya adalah memperbanyak jumlah rizki yang berpahala. Memperpanjang umur. Umur yang menghasilkan pahala itulah umurmu yang sejatinya. Dengan silaturahmi kau butuh waktu untuk datang sampai di sana, ketemu sama keluarga, mungkin sampai nginep semalam, mungkin harus ketemu dalam beberapa waktu, sampai pada kondisi terakhir Anda berpisah. Butuh waktu 2-3 hari. Waktu selama Anda silaturahmi bernilai pahala. Dan itulah umur yang sejatinya, umur yang menghasilkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran silaturahmi karena ini ibadah sosial yang terdekat dengan orang, keluarga. Kalau dia sama keluarga saja pelit, bisa jadi sama orang lain lebih pelit. Maka ketika seseorang tidak pelit waktu, tidak pelit harta dengan sosial, maka dia akan menjadi orang yang di mana waktunya dan hartanya bisa bernilai pahala. Itulah yang disebut dengan rezeki apa? Syar'i. Maka ketika orang memperbanyak rezeki syar'i, dia nyimpen hartanya di akhirat. Dan itulah yang nanti akan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Baik, selanjutnya yang keberapa? Terus pokoknya catat aja, berikutnya, berikutnya, berikutnya. Yang kelima, setiap hamba wajib meyakini bahwa dia pasti akan dihisab oleh Allah dengan harta yang dia punya. Baik harta itu memberi manfaat baginya atau tidak memberi manfaat baginya. Sudah? Karena itu, pastikan bahwa ketika seorang hamba ingin mendapatkan sesuatu, jangan sampai mengambil yang haram. Makanya Nabi SAW ketika memberikan penjelasan tentang masalah rizki, beliau mengatakan khudhu ma hulla wa da'u ma hurrim. Ambil yang dihalalkan, tinggalkan yang diharamkan. Yang menyebabkan orang itu mengambil sesuatu yang haram adalah, pertama, dia merasa rizkinya telah datang, yang disebut dengan penyakit istibtok. Saya pengin ini kok lama sekali, sehingga belum waktunya punya rumah, nekat KPR. Belum waktunya punya kendaraan, nekat leasing. Dia ngejar target sebelum waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Fala tastabti'ur rizqa." Janganlah kamu punya penyakit istibtok terhadap rizki. Penyakit istibtok terhadap rizki inilah yang menyebabkan orang itu jadi nekat mengambil sesuatu yang dilarang. Lalu beliau arahkan, "Khudhu ma khulla wa da'u ma khurrim." Ambil yang halal, tinggalkan yang diharamkan. Sebab karakter dunia ini gimana, Pak? Yang halal dihisab, yang haram diazab. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Fi halalihi hisabun wa fi haramihi iqabun." Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Sehingga kalau kemudian kita nekat mengambil sesuatu yang haram, gak bakalan nambah jatah rizkimu. Kau akan dihisab dan bahkan diazab. Padahal belum tentu dia memanfaatkan. Baik. Nah, setelah kita paham semacam ini jamaah, seharusnya orang sudah bisa punya pegangan terkait suasana genting yang dialami, baik karena ujian ekonomi, inflasi, harga BBM naik dan seterusnya. Sehingga kalau dia punya pegangan-pegangan kayak gini, dia akan bisa lebih tenang. Tidak gelisah, tidak bingung, stres, bahkan waliyadzubillah bunuh diri. Kami sangat mengkhawatirkan ya. Kalau terjadi kondisi kayak gini, kemudian kaum muslimin tidak kuat, terus dia ingin mengakhiri hidupnya, dia bunuh diri. Terutama mereka yang mungkin kena PHK karena efisiensi. Ya. Atau mereka yang kemudian jatah rizkinya, bukan jatah rizkinya, pendapatannya hilang gara-gara kebijakan yang tidak menentu misalnya. Kemudian dia stres sampai bunuh diri. Musibah yang paling besar adalah ketika musibah itu merugikan agama. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ketika melihat orang lain rizkinya naik, kita masih terus berjuang. Gimana cara menjaga hati? Jangan lihat orang lain. Nabi SAW mengajarkan tentang cara qanaah. Dan apa yang beliau sampaikan itu manusiawi, Pak. Manusia itu artinya terukur. Manusia bisa melakukan itu. Karena Nabi SAW tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang manusia tidak bisa mengerjakannya. Itu tidak mungkin. Beliau SAW meminta kita, kalau dalam urusan dunia, lihat kemana? Lihat ke bawah. Kalau dalam urusan dunia, lihat ke bawah. Jadi begitu lihat orang, lihat sepatunya. Gitu enggak? Ya enggak ya. Apa maksudnya? Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Unduru ila man huwa asfala minkum. Wala tanduru ila man fauqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kamu dalam urusan rizki. Jangan lihat kepada yang lebih atas. Saya mau tanya, apa tujuan Nabi SAW mengajarkan ini? Agar tidak iri, qanaah, bersyukur, tawadhu. Kalau Anda menjawab biar orang bisa bersyukur, jawaban ini keliru. Karena Nabi SAW tidak mengarahkan ke situ. Beliau mengatakan, "Fawwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum," agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Agar tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Sebab manusia dalam menyikapi rizki ada tiga tingkatan ya. Syukur, ini yang paling bagus. Yang paling rendah meremehkan. Tengahnya ini hambar. Orang kalau sudah sering berinteraksi dengan harta yang dia punya, lama-lama terasa biasa saja. Itulah hambar. Maka minimal kalau kamu gak bisa syukur, jangan meremehkan. Yang dikhawatirkan ketika dia melihat sebelahnya karirnya bagus, bisnisnya terus naik, tapi aku kok masih berjuang. Karena terlalu fokus ke sana, sehingga membuat kamu melupakan nikmat yang sudah ada pada dirimu. Padahal yang masih berjuang ini sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, dia punya keluarga yang tidak ada masalah, dia punya harta A, harta B. Terlupakan semua dan diremehkan gara-gara melihat sebelahnya. Makanya cara yang paling gampang ya, jangan memandang orang yang sukses berlebihan. Sampai ini diakui oleh para ulama ya. Ucapan siapa ini? Ada seorang ulama mengatakan, ketika aku kumpul dengan orang-orang kaya, Bapak, ulama itu kan terkadang orang kaya mepet ke mereka. Ulama, Pak ya. Sehingga orang kaya mepet ke mereka. Kenapa orang kaya mepet ke ulama? Padahal ulama ini gak bisa diambil hartanya. Diperes ya, gak keluar getahnya. Tapi kenapa dia mepet? Ingin minta validasi. Masya Allah, sekarang jadi orang soleh. Padahal mungkin circle dia orang-orang yang gak karuan. Tapi ketika mepet dengan ulama, dia punya validasi, ternyata sekarang sudah berubah jadi orang baik, kaya yang soleh, hanya untuk mendapatkan pengaruh pujian. Ada gak kayak gitu? Ada ya? Jadi bukan dalam rangka belajar, tapi lebih kepada ingin mendapatkan pengaruh pujian, dekat dengan ustaz, dekat dengan ini, dengan bisa jadi ada kayak gitu. Ya meskipun ada juga yang pengen serius belajar. Kemudian ulama ini mengatakan, ketika aku kumpul sama mereka, suasana hatiku gak nyaman. Obrolan mereka dengan samanya, obrolan tentang masalah bisnis, tentang masalah planning A, planning B, itu membuat gak nyaman. Beda dengan ketika kumpul sama orang miskin, suasana batinnya lebih nyaman. Maka mungkin bisa Anda tiru ya. Sehingga di saat Bapak terlalu sedih melihat perjuangan karena temannya lebih sukses, sekarang Anda perlu pindah circle. Anda beralih ke sebelah yang lain yang mungkin membuat Anda lebih tenang. Wallahu a'lam. Santunan itu ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Jadi misalnya, kalau Bapak mati, nanti akan saya santuni Bapak atau saya santuni keluarga Bapak senilai 10 juta. Tapi syaratnya Bapak harus bayar tiap bulan 100 ribu. Akad seperti itu apa namanya? Akad goror atau judi? Judi atau goror? Baik, ini goror ya. Sehingga Anda bayar per bulan 100 ribu. Dengan harapan nanti kalau mati dapat santunan 10 juta sesuai yang dijanjikan. Sudah? Bisa enggak dipastikan 100 ribu per bulan tadi akumulasinya sama dengan 10 juta saat mati? Enggak bisa. Karena kita enggak tahu kapan kita mati. Sehingga misalnya 100 ribu berarti sampai 10 juta itu kali berapa? 10 tahun. 10 tahun. Bukan 10 tahun, 10 bulan. 10 tahun. 100 bulan. Bukan 10 tahun ya. Setahun kan 12. 100 bulan. Anggaplah misalnya 100 bulan. Anda harus store selama 100 bulan. Ya? Bisa enggak dia pastikan genep 100 bulan saya mati? Ya. Maka ada dua kemungkinan. Kalau Bapak meninggal sebelum 100 bulan, dapat 10 juta. Tapi kalau Bapak meninggal setelah 100 bulan, rugi. Karena store-nya enggak berhenti. Cuman 10 juta jika meninggal. Dan ini yang diterapkan dalam asuransi. Asuransi jaminan kematian misalnya. Dia store premi senilai tertentu. Dari potongan gaji plus diberi oleh perusahaan. Misalnya setorannya adalah 5%, 2,5% potongan gaji, 2,5% dari perusahaan. Yang boleh diterima itu berapa, Pak? Yang boleh diterima hanya senilai akumulasi setoran. Jadi yang 500 ribu, yang 5% tadi dari gaji dia, itulah yang berat dia terima. Sehingga kalau total akumulasinya 30 juta, tapi oleh asuransi diberi 50 juta, Anda hanya boleh nerima 30. Loh Pak, tapi yang 20 juga dikasihkan ya Pak. Dan dikembalikan tidak bisa. Maka yang 20 boleh diberikan untuk fakir miskin. Wallahu a'lam. Saya lengkapi dulu ya yang tadi tentang santunan kematian. Kalau santunan kematiannya tidak berbayar. Jadi tidak ada pembayaran premi. Tapi pada saat orang itu meninggal dikasih santunan oleh perusahaan atau oleh pemerintah atau oleh siapapun boleh diterima. Karena tidak ada praktek goror di situ. Yang berbahaya tadi adalah bisa mendapatkan santunan tapi syaratnya harus bayar. Padahal santunan ini enggak jelas, bisa ada bisa tidak. Karena berkaitan dengan masalah ajal yang tidak ada satupun orang tahu. Selanjutnya, bagaimana membedakan antara ujian ekonomi dan teguran karena dosa? Apapun yang dialami oleh hamba, ketika dia merasakan tidak enak, baik karena sakit, karena miskin, karena capek, bingung, stres, semua itu punya dua potensi. Antara menjadi ujian atau menjadi hukuman. Semua musibah punya dua potensi, antara ujian dan hukuman. Bagi orang soleh, musibah itu ujian, sehingga membuat mereka jadi semakin baik, jadi semakin bertakwa. Karena musibah tadi jadi ujian bagi para nabi. Dan ujian para nabi sangat berat. Sakit beliau dua kali sakit manusia biasa. Yang kedua, bagi orang jahat, musibah itu hukuman. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada dia ketika di dunia. Bagi orang yang campur antara kesolehan dan kejahatan, Maka musibah bisa berfungsi dua ini. Sehingga pada diri kita semuanya, musibah ekonomi maupun apapun, bisa menghapus dosa bagi yang berusaha untuk sabar dan bisa menjadi ujian. Karena itu, pendekatan yang kita kedepankan pada saat kita melihat musibah adalah dua kacamata. Satu, ini hukuman. Dengan demikian, kita berharap semoga dosa-dosa kita berguguran. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syauka yushakuha. Apabila seorang muslim mengalami sakit, capek, bingung, resah, sampai duri yang nancep, Allah jadikan sebagai apa? Illa kafarallahu biha min khatayahu. Allah jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Dan di saat yang sama, kita yakini ini ujian. Allah menguji hambanya agar hamba semakin bertambah kualitasnya. Maka saat Bapak melihat musibah, hadapi sebagaimana layaknya ujian. Kau bisa naik kelas pasca ujian. Sehingga gak perlu stres ya. Karena ujian ini akan bisa menjadi batu loncatan untuk naik kelas. Wallahu a'lam. Masyaallah. Mengakali meteran listrik. Caranya gimana? Eh? Kalau ada unsur pencurian, tidak boleh. Jadi misalnya yang seharusnya Anda mengambil 1000 watt. Nah, terus Anda tapi tertulis di situ lebih sedikit sehingga bayar Anda jadi lebih murah. Ya ini pencurian. Ada orang misalnya ngakali pam. Dia pasang pipa sebelum meteran. Terus diambil sebelum meteran. Ya meskipun ada juga yang dia ngambil setelah meteran. Anggap misalnya gak ketahuan. Apa ini Pak? Maling. Ini mencuri. Terus gimana Pak? Ya haram. Mencuri ya haram. Dosa besar. Sehingga mungkin di dunia dia bisa aman, tapi hidup tidak sekali. Karena itu gak usahlah pakai model curi-curi seperti ini. Anda lakukan saja dengan normal. Kalau mau efisiensi, matikan kulkas, matikan AC, matikan. Gimana? Peteng. Seneng padang atau peteng? Ya mungkin efisiensi dengan cara itu. Karena mungkin terkadang kita AC gak dipakai, dipasang terus. Ya, barangkali mulai belajar untuk mengurangi beban dengan cara demikian. Jadi gunakan yang legal, tidak boleh yang haram. Wallahu a'lam. Anda tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi saudara. Karena nafkah itu jalurnya usul furu', atas bawah. Bapak, ibu, atau orang tua, terus naik ke atas, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Ini jalur nafkah. Sementara ke samping tidak wajib. Karena itu ketika seseorang memberikan nafkah untuk saudaranya, yaitu sifatnya berbaik hati untuk saudara, bukan kewajibannya. Dipaham ya? Baik. Nah di posisi ini kalau saudara Anda minta dan dia saudara ya, bukan keturunan, maka boleh saja ditolak. Dan kalau Anda menghindari konflik, ya sah-sah saja teleponnya tidak diangkat. Sehingga jaga silaturahmi dengan tetap jaga hubungan baik, tapi Anda juga tidak harus selalu bersedia untuk diperas oleh saudara, sehingga boleh saja tidak ngasih walaupun tetap menjaga hubungan kebaikan, hubungan akrab dalam satu keluarga. Wallahu alam, itu penjelasan hukum ya. Tapi kalau misalnya Anda mau mengambil sikap berbuat baik, tentu lebih baik daripada sebatas berbuat adil. Adil itu, ini bukan kewajiban saya enggak ngasih, itu adil. Kalau baik lebih dari sebatas adil. Yang namanya ihsan. Wallahu alam. Kalau seperti ini poligami jadi anugerah atau bencana? Bencana ya. Ya ini orang yang nekat ya. sehingga saat dia poligami malah justru putus silaturahmi. Padahal putus silaturahmi itu dosa besar. Salah satu di antara dosa besar adalah memutus silaturahmi. Ancamannya apa? Diputus oleh Allah. Diputus oleh Allah, diputus apanya, Pak? Di situ tidak disebutkan objeknya. Bisa diputus rahmatnya, bisa diputus karunianya, dan orang ketika diputus oleh Allah berbahaya. Maka kalau sampai mutus silaturahmi seperti ini, seharusnya jangan lakukan yang beresiko. Lalu berikutnya, bagaimana caranya untuk bisa menarik kembali saudara yang hilang tadi? Kalau Anda masih bisa menghubungi, kontak Anda tidak di blok, masih bisa berkomunikasi, ya lakukan pendekatan apapun agar Anda bisa menghubunginya. Kemudian mungkin sebagai pengantar, ya, sampaikan bahwa keluarga tidak mencelah kamu karena poligami. Kita tetap menerima kamu sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai abang, walaupun kau nikah lagi. Tapi jangan putus hubungan dengan kami. Dia mungkin punya masalah dengan istri pertamanya, tapi bukan dengan keluarganya. Maka tolong jaga hubungan baik dengan keluarga, karena silaturahmi ini wajib. Ya, kalau masih bisa disampaikan pesan-pesan seperti itu, bagus. Syukur bisa diajak kajian. Nah, jadi pertanyaan disampaikan ke ustadz agar dia bisa mendengarkan jawaban langsung. Ini yang disebut dengan nabok nyileh tangan. Terjemahkan, Bang. Memberi peringatan orang lain tapi pinjam lisannya ustaz. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas menjadi materi yang bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk istiqomah, membatasi diri dengan harta yang halal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh. Gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026.
8: Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.

Pendengar, jikalau hati sudah berkarat oleh dosa dan maksiat, maka tidak ada cara lain untuk menjernihkannya kecuali dengan uzlah, yaitu menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ia bergaul dengan masyarakat, semakin besar kesempatan untuk berbuat maksiat, dan semakin banyak maksiat yang dilakukannya, maka semakin hitam pula hatinya. Jikalau hati sudah hitam, maka hidayah Allah akan semakin jauh. Rasa keimanannya akan menipis. Jikalau suatu hari kita meninggalkan sholat fardu, maka ia akan merasa biasa-biasa saja. Ia tidak merasa berdosa, tidak merasa ada sesuatu yang hilang dan belum dilaksanakan. Perenungan yang dilakukan ketika uzlah akan bermanfaat untuk menghilangkan bekas-bekas hitam dan karat yang menempel di hati. Bekas itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena jikalau tidak dihilangkan, maka pemiliknya akan kehilangan kenikmatan Islam. Akhirnya, ia akan mudah dituntun setan untuk meninggalkan agama yang hanif ini. Iman itu berada di dalam hati yang tidak boleh dikotori agar keimanan

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berhati lembut, pasti akan banyak orang mendekat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di antara para nabi yang memiliki hati yang lembut adalah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Pendengar, ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, dan dengan rahmat tersebut maka Nabi Muhammad SAW dapat berlaku lemah lembut kepada manusia. Dengan sifat lemah lembut itulah manusia semakin banyak mendekati Nabi Muhammad SAW dan hubungan mereka semakin dekat dan erat. Jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hati yang lembut, maka kita menjumpai bahwa hati yang lembut itu adalah hati yang bergetar jika diingatkan kepada Allah, kepada kekuasaan Allah, kepada kesempurnaan Allah, serta kepada kebenaran yang Allah turunkan dan tunjukkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat kedua yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal." Maka salah satu ciri khas dari hati yang lembut itu adalah jika mendengar kebenaran yang disampaikan melalui firman-firman Allah, maka mereka akan cepat mengingat Allah dan beriman kepadanya. Orang yang memiliki hati yang lembut adalah orang yang memancarkan cahaya di tengah manusia. Semakin lembut hati itu, maka semakin teranglah cahayanya. Cahaya tersebut adalah cahaya yang sangat diperlukan oleh manusia untuk kebaikan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Maka manusia yang mengelilingi orang yang berhati lembut adalah manusia yang baik-baik, yang hanya menginginkan kebaikan semata. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, karena hal itu dapat membawa kita kepada mengingat Allah dan akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Yang kedua, senantiasa memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, karena hal itu dapat membawa kita kepada mengingat dan mengagungkan Allah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah supaya tetap diberi hati yang penuh dengan keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang artinya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia." Itulah di antara sunnatullah di alam ini. Semoga pembahasan ini dapat membuka satu lagi hakikat hidup yang penting bagi kita, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang salih, sehingga berhasil di dunia dan di akhirat.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Malam itu, langit Baghdad tampak seperti kanvas hitam berhiaskan bintang-bintang kecil yang berkelip.

Suara langkah kaki lembut terdengar. Seorang pengawal mendekat dengan hati-hati. "Tuanku, sudah larut malam. Mengapa paduka belum beristirahat?" Raja menghela napas panjang. "Aku tidak bisa tidur, Hasan. Tidurku tak lagi nyenyak. Makananku tak lagi terasa lezat. Setiap hari orang memujiku, tapi aku merasa kosong." Pengawal itu menunduk, bingung bagaimana menenangkan rajanya. Ia hanya berkata dengan suara lirih, "Mungkin paduka terlalu banyak memikirkan urusan negeri." Raja tersenyum hambar. "Andai hanya itu, aku merasa seperti kapal megah di laut yang tenang, tapi tidak tahu arah kemana berlayar. Semua tampak baik-baik saja, tapi di dalam dada ini ada badai yang tak terlihat." Ia berdiri, melangkah ke taman. Suara gemericik air mancur seolah ikut bicara mengiringi langkahnya yang pelan. Di setiap sudut taman, lentera minyak berayun tertiup angin, memantulkan cahaya keemasan pada bunga-bunga mawar yang sedang mekar. Indah, tapi dingin. "Bagaimana bisa aku, penguasa yang ditakuti dan disanjung, justru tak mampu menguasai pikiranku sendiri?" bisiknya lirih. Dari balik pepohonan, muncul salah satu menterinya yang setia, Wazir Jafar. Ia melihat sang raja termenung dan mendekat dengan hormat. "Tuanku, ada apa gerangan? Mengapa wajah paduka tampak seperti orang yang kehilangan segalanya?" Raja menatapnya tajam, lalu menunduk lemah. "Jafar, aku memiliki istana megah, istri yang setia, rakyat yang patuh, dan kekayaan yang tak terhitung. Namun mengapa jiwaku tidak pernah merasa damai? Apakah ketenangan itu barang langka yang bahkan tidak bisa dibeli oleh raja?" Jafar berpikir sejenak, lalu berkata hati-hati, "Mungkin karena ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar, tuanku. Ia datang dari dalam. Dan sayangnya, tak ada yang bisa menanamnya di hati orang lain." Raja menatap ke arah langit. "Tapi bagaimana cara menemukannya? Aku telah memanggil para tabib, penyair, dan orang bijak. Semua memberi nasihat berbeda, tapi tak satu pun mengobati kegelisahanku." Wazir Jafar tersenyum kecil, seolah teringat sesuatu. "Tuanku, ada satu orang yang belum pernah paduka mintai nasihat. Orang itu bukan bangsawan, bukan ulama besar, bukan pula filsuf terkenal. Namun katanya, hatinya lebih tenang daripada air di kolam istana ini." Raja menoleh dengan rasa ingin tahu. "Siapa dia?" "Namanya Abu Nawas, tuanku. Orang yang dikenal gila tapi juga genius. Kadang omongannya seperti lelucon, tapi di balik tawanya ada hikmah yang dalam." Raja mengernyit. "Abu Nawas? Si penipu yang dulu memperdaya pedagang kaya itu?" "Benar, tuanku. Tapi entah bagaimana, semua yang datang padanya pulang dengan hati yang ringan. Mungkin paduka perlu mendengarnya." Raja terdiam. Angin malam membawa aroma tanah yang lembab, dan di kejauhan terdengar suara azan Isya dari menara masjid. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam diam itu, ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Bukan rasa marah, bukan pula rasa malu, tapi harapan tipis yang belum sepenuhnya mati. "Mungkin benar," ujarnya akhirnya. "Jika Pak Cendekia gagal menenangkan hatiku, mungkin giliran orang gila yang harus kucoba." Wazir Jafar menunduk hormat. "Apakah aku harus memanggilnya sekarang, tuanku?" Raja menatap langit satu kali lagi, melihat bulan yang separuh tertutup awan. "Tidak malam ini, aku ingin memikirkannya dulu. Siapa tahu, sebelum aku memanggilnya, aku bisa menenangkan pikiranku sendiri." Namun dalam hati kecilnya, ia tahu ketenangan bukan sesuatu yang datang dari berpikir keras. Ia seperti bayangan, semakin dikejar, semakin menjauh. Dan mungkin, hanya seseorang seperti Abu Nawas, orang yang tampak gila tapi bebas dari beban dunia, yang bisa menunjukkan bagaimana cara berhenti berlari di dalam pikiran sendiri. Raja berjalan kembali ke kamarnya. Langkahnya pelan, namun matanya sedikit lebih tenang. Di antara kebisuannya, ia bergumam lirih, "Jika dunia ini terlalu ramai, mungkin yang kubutuhkan hanyalah diam." Dan di kejauhan, bulan perlahan keluar dari balik awan, seolah ikut tersenyum pada sang raja yang akhirnya mulai mencari ketenangan. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Pagi berikutnya, langit Baghdad diselimuti warna keemasan. Matahari baru muncul dari balik menara masjid, menebarkan cahaya hangat ke halaman istana yang masih basah oleh embun. Burung-burung kecil berkicau riang di pepohonan, tapi hati Raja Harun al-Rasyid tetap berat. Semalam